Gendang belek ialah alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Gendang belek ini terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan Sasak. Belek yang dari bahasa Sasak berarti besar, sementara gendang ditambah ke untuk menunjukkan bentuknya yang menyerupai gendang pada umumnya di Indonesia. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belek ini menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kulit kambing, sapi atau kerbau. Kita beralihkan ke selanjutnya. Dok-dok lojor merupakan alat musik tabu dari Banten Selatan. Instrumen ini mengeluarkan bunyi dok-dok-dok. Bunyi itulah yang menjadi asal mula nama alat ini. Adapun lojor berarti panjang sesuai bentuknya yang memiliki panjang hampir 1 meter. Alat musik yang terbuat dari kayu ini berbentuk silinder memanjang, bagian tengahnya dibuat berongga, dengan salah satu sisinya ditutup dengan membran yang terbuat dari kulit kambing. Kulit kambing ini diregang ke dengan cara diikat dengan seutas tali yang terbuat dari kulit bambu. Tingkat kerenggangan dari kulit ini menentukan bunyi yang dihasilkan.

0: Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Melihat wanita bersolek sudah biasa, karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini, jika kita melihat pria bersolek, masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu, pria pun juga melakukannya, walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I, yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya, seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis XVI mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin. Dan ini juga menunjukkan status sosial mereka.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Dulur, muka asih masih bersama Mei di Prompar Sore Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cek Yawan ada info lagi dulur ya kali. Nah, menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan lebih panjang tahun ini, pemerintah tuh terus memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kebakar hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui kondisi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pencegahan dan penanganan yang dapat berjalan lebih efektif. Informasi ini Cek Yawan kutip dari kehutanan.go.id itu dulur ya. Jadi dalam rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan tetapi juga berdampak pada ketahanan nasional, ekonomi, kesehatan masyarakat hingga hubungan diplomatik dengan negara lain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla ini sangat bergantung pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas. Karena itu perhatian khusus diberikan kepada sejumlah provinsi rawan termasuk Sumatera Selatan yang memiliki kawasan gambut cukup luas. Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Ali Antoni mengingatkan bahwa Indonesia perlu mewaspadai siklus karhutla yang berulang setiap beberapa tahun, terlebih dengan adanya indikasi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Nino. Pemerintah bersama BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, mulai dari patroli pencegahan, pemantauan titik panas, operasi modifikasi cuaca hingga penekanan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dulur-dulur ya. Pencegahan karhutla ini bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Jadi hindari membuka lahan dengan cara membakar dan segera lapor ke kalau nemu ke indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Nah, setelah informasi ini kami bakal balik lagi dengan kabar dan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Prompar Sore Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lamun-lamun ke Mampang, Perempat Palembang, Sore Budaya, Sumatera Selatan, dulu-dulu ya. Nah, kalau tadi ada mitigasi, langkah mitigasi yang bakal dilakukan oleh pemerintah terkait. Nah, kali ini info lagi dulu-dulu ya. Masyarakat di berbagai negara ini diingat ke untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang sekarang sedang terjadi, yang diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena iklim ini berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca global mulai dari peningkatan suhu udara hingga munculnya berbagai cuaca ekstrim. Para ilmuwan memprediksi kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini dapat melampaui rekor-rekor sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan hingga sektor pertanian di sejumlah wilayah dunia. Beberapa kawasan yang diperkirakan paling rentan terdampak antara lain Afrika, Amerika Tengah, Karibia, serta wilayah Asia. Di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September ini. Kemarau tahun ini diprediksi bakal lebih kering dan lebih panjang dibanding ke kondisi normal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan ketersediaan air, serta kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini seperti menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan saat cuaca panas, serta meningkat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Bagi sektor pertanian, penyesuaian pola tanam dan penggunaan varietas yang lebih tahan kekeringan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, dulur ya, memahami informasi cuaca dan iklim ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi alam. Juga semakin cepat kita beradaptasi, semakin besar pula peluang untuk mengurangi dampak yang timbul. Ke setelah informasi ini, Cian bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dodolor masih, terima kasih masih bersama kami ya. Nah, di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini, pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipasi untuk jago ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi guna mengurangi resiko gangguan produksi pangan akibat musim kemarau yang lebih kering. Langkah tersebut antara lain melalui pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian hingga program cetak sawah baru. Optimalisasi lahan ini dilakukan terutama pada kawasan rawa yang sebelumnya cuma mampu panen satu kali dalam setahun. Dengan perbaikan infrastruktur pengelolaan yang lebih baik, lahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan 2-3 kali panen dalam setahun. Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok beras nasional tercatat mencapai lebih dari 5 juta ton, ditambah potensi produksi dari tanaman padi yang masih tumbuh di berbagai daerah. Meski fenomena El Nino perlu diawasi dan diwaspadai, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat itu tidak perlu khawatir berlebihan. Yang terpenting ialah meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan terus mendukung upaya menjaga produktivitas sektor pertanian agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Dulur, ketahanan pangan ini menjadi salah satu pondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat ini jadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan iklim yang mungkin terjadi. Usai informasi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan. Karena setelah ini, di pukul 8, Cik Iwan bakal buka telepon untuk dulur yang nak berinteraksi di anjang sana. Ya, masih dengan tema yang sama tentang El Nino dan ketahanan pangan kita nih. Cak, mana sih kondisi sawah-sawah di daerah dulur sekarang? Saat ini apa ke oh masih bagus, apa tahu ke masih lala kering, Cik Iwan, Cak Mano dak pacak betan lagi. Kita tunggu ya info-info dari dulur kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Aunu atau Aunu Sanebre ialah makanan tradisional yang berasal dari Papua Selatan. Aunu Sanebre terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi dicampur dengan irisan daun talas dan daun kelapa parut. Makanan ini memiliki tekstur yang tidak kering, meskipun sekilas terlihat kering. Tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal, dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Aunu Sanebre juga mempunyai nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Papua. Hidangan ini sering disajikan pada acara dan upacara adat, menunjukkan betapa pentingnya hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kita beralih ke info selanjutnya. Bajenjang merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kepulauan Riau. Upacara ini berkembang di kawasan lereng Gunung Dai, Pulau Lingga. Ritual Bajenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara ini digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari 3 malam dengan tahapan berjenjang. Bajenjang memadukan seni tari dan musik yang dipimpin dukun bernama Bomo, meski kini hampir punah karena minim pewaris. Bajenjang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017.

0: Sekian info dengar, ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yoan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sudah berada di Anjang sana, dulur ya. Jadi kalau misalnya ada dulur nak bagi cerita, bagi info tentang keadaan sawahnya main hari di daerahnya masing-masing, boleh hubungi di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Dulur ya, Cek Yohan tunggu. Tapi kalau misalnya belum ada yang nak nelpon Cek Yohan, ini apapun Cek Yohan ada info dulur ya. Jadi ini ada rekomendasi untuk berbagai sektor untuk menghadapi fenomena El Nino nih. Untuk pertanian itu rekomendasinya adalah sesuai ke jadwal tanam dan pilih varietas tanaman hemat air dan lahan kering. Terus untuk sumber daya air itu revitalisasi waduk dan perbaiki jaringan pipa air bersih warga. Sedangkan untuk energi itu pasti ke kapasitas air bendungan itu aman untuk operasional PLTA. Sedangkan untuk kesehatan, Pemda wajib siap ke respon cepat antisipasi polusi udara pemicu ISPA. Karena cak kita tahu kalau lagi musim kemarau apalagi sekarang El Nino ini banyak nih potensi karhut lanyo. Jadi kita perlu mengantisipasi polusi udara juga. Nah, sedangkan kapan sih puncak musim kemarau di Indonesia tahun 2026 nih? BMKG ini membagi jadwal puncak musim kemarau ini jadi 3 kelompok. Yang pertama itu Juli, diprediksi di 8 zona musim yaitu atau sekitar 12,26% wilayah di sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat bagian tengah, Papua Barat Daya bagian selatan dan Papua bagian timur. Sedangkan untuk puncak musim kemarau di bulan Agustus mendatang ini diprediksi terjadi di 369 zona musim atau sekitar 48,84% wilayah. Wilayahnya ialah di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Sedangkan di puncak ketiga itu di September terjadi di 169 zona musim atau 25,41% wilayah, yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah. Nah, itu dia zona-zona musim yang bakal mencapai puncak musim kemarau di tahun 2026 ini dulu ya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Laba-laba ke Mampak Perompar Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceon di Anjang Sana dulu ya. Kalau tadi kita ngomongin mitigasi dari pemerintah, nah kali ini ada cara untuk langkah sederhana agar tubuh kita tetap fit di cuaca yang tidak menentu nih, apalagi yang sekarang kan El Nino ya. Jadi di masa pancaroba ini, nah jadi perubahan cuaca ekstrim dalam suatu hari itu membuat tubuh tuh harus terus menyesuaikan ke diri. Saat proses adaptasi ini terjadi berulang, daya tahan tubuh tuh bisa nurun tanpa disadari, terutama di masa pancaroba dan potensi El Nino. Karena yang pertama tuh perubahan suhu harian itu menguras energi tubuh. Jadi BMKG juga jelaskan bahwa pada masa pancaroba, fluktuasi suhu siang dan malam itu bisa cukup besar. Kondisi ini memaksud tubuh bekerja ekstra menjaga suhu internal sehingga energi tubuh lebih cepat terkuras dan imunitas menurun. Dua, itu kelembapan udara itu melemah ke pertahanan pernafasan. WHO menyebut ke bahwa perubahan kelembapan udara dapat mengganggu pertahanan alami saluran pernapasan. Mukosa hidung dan tenggorokan menjadi kurang optimal sehingga virus dan bakteri lebih mudah masuk ke tubuh. Yang ketiga itu resiko dehidrasi ringan saat cuaca panas. Panas terik di siang hari meningkat ke pengeluaran cairan tubuh melalui keringat. Jika asupan cairan kurang, tubuh mudah mengalami dehidrasi ringan yang berdampak pada kelelahan dan penurunan stamina. Yang keempat itu pola istirahat tidak optimal. Cuaca yang cepat sering memengaruhi kualitas tidur dan rutinitas harian. Kurang istirahat membuat proses pemulihan tubuh itu tidak berjalan maksimal sehingga daya tahan tubuh ikut melemah. Jadi itulah yang mengapa menyebab ke mungkin beberapa dulur ngerasa ngapa cak cepat sakit ya akhir-akhir ini. Mungkin inilah penyebabnya dulur ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnyo kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Nimbuk merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan membuat batur atau rumah di atas makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara nimbuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasanya dilakukan bersamaan dengan aruh adat membatur di wilayah Dayak Halong seperti Desa Kapul. Nimbuk juga menjadi bagian penting pelestarian budaya Dayak Meratus dan memiliki nilai spiritual yang sakral. Kita balikkan info selanjutnya, Bahasa Cuong ialah tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petuah, dan sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Bahasa Cuong berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Sekian info sedengar ingat Pro 4 Prozuki Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Lama-lama kembang par Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Caya Wandi. Obrolan komunitas edisi Jumat 19 Juni 2026 nih. Selamat pagi nih ya buat teman-teman yang atau dulur yang sekarang mungkin lagi di jalan atau lagi santai karena beberapa kantor juga menerapkan WFH ya. Nah, senang sekali ini Yohan kembali hadir dalam program obrolan komunitas ini yang disiarkan melalui RRI Pro 4 Palembang secara terestrial dan digital dan juga live streaming di akun YouTube @pro4palembang. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sebuah kegiatan yang mengangkat semangat hidup sehat nih dan lagi tren juga kan beberapa tahun kebelakangan, itu Fun Run FK bersama FK Unsri ya 2026 dengan tema Stronger Together Healthy Forever ya. Ya, jadi ini kegiatan ini jadi salah satu agenda menarik yang tidak hanya tujukan bagi sivitas akademika tapi juga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan olahraga. Untuk kita tahu lebih lanjut, kita bakal kenalan dulu nih sama narasumber kita yang udah hadir di studio dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ada Muhammad Aska Hazizi selaku Ketua Pelaksana dan Anissa Miftahul Jana selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 dan juga ada M. Raditya Gazala selaku Wakil Ketua Pelaksana 2 ya. Selamat pagi nih. Terima kasih sudah hadir ya di obrolan komunitas Pro 4 Palembang. Boleh dong kita sapa dulu atau kenalan dulu, boleh dari siapa yang mau kenalan? Boleh dari siapa? Aska ya?
1: Halo.
0: Boleh dah.
1: Ya halo semuanya, kenalin aku Muhammad Aska Jizi selaku Ketua Pelaksana Fun Run FK Unsri tahun 2026. Aku merupakan mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2024.
2: Hai semua, selamat pagi, perkenalkan saya Nisa Mitalu Jana. Sama seperti Aska, saya Wakil Ketua Pelaksana 1 dari Fun Run FK Unsri. Saya sekarang mahasiswa di FK Unsri semester keempat.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Gazala. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran FK Unsri. Saya dari angkatan 2025.
0: Angkatan 2025 ya. Jadi ini yang di depan Aska, terus Nisa, terus siapa? Radit.
3: Radit.
0: Radit ya. Ini dari teman-teman kita dari FK Unsri 2026 yang bakal ngasih tahu nih ada event apa selanjutnya. Mungkin kan tadi aku dengar nih bisik-bisik kalian tadi. Ini rangkaiannya panjang ya acaranya. Ini kalau boleh tahu nih dalam rangkaian apa sih Fun Run ini?
1: Nah, Fun Run kami ini dalam rangka kolaborasi dengan Dies Natalis FK Unsri yang ke-64. Nanti juga Dies Natalis itu kan ada beberapa rangkaian acara. Nah, salah satunya adalah Fun Run. Jadi kami kolaborasi Dies Natalis ini kolaborasi dengan BEM FK Unsri untuk ngadain Dies Natalis ini.
2: Yes, Fun Run. Jadi ini udah tahun ketiga kita ngadain Fun Run. Dia tuh bakal ada kegiatan lari dan jalan dari Siti Fatima sampai ke Mitra Bangunan.
0: Siti Fatima KM7 sama Mitra Bangunan yang di
2: iya, yeah, di KM7 juga.
0: KM7 tuh ya?
2: Iya, 5 kilo jadi.
0: Jadi oh muter ya?
2: Iya, muter balik lagi.
0: Muter 5 kilo berarti ya, teman-teman ya. Jadi ini bakal diselenggarain kapan tuh kalau boleh tahu?
1: Fun Run ini bakal diselenggarain di Minggu 26 Juli 2026, Minggu, sebulan lagi,
0: Minggu 26 Juli 2026. Ini kan Fun Run nih, yang ngadain FK Unsri. Yang boleh ikut siapa nih? Masyarakat umum boleh kah? Atau khusus mahasiswa aja nih? Yang non-mahasiswa nggak boleh ikut dan gimana? Pesertanya nanti.
2: Iya, yeah, Radit.
3: Nah, kalau untuk pesertanya itu kita nggak cuma dari mahasiswa Fakultas Kedokteran doang. Tapi bisa juga boleh dari masyarakat umum tuh untuk ikut ke acara kali ini.
0: Boleh ya. Adalah biaya pendaftaran kah nanti?
3: Biaya pendaftarannya itu ada. Untuk saat ini itu kami lagi buka early bird. Nah, untuk nanti akan segera dibuka, itu nanti kami harga normal.
1: Nah, untuk early bird juga itu ada kuotanya, tinggal sedikit. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut daftar early bird boleh daftar sekarang dan kepoin IG kita @funrunfkunsri. Jadi kalau mau Regis yang early bird itu boleh sekarang, nanti keburu tutup kalau besok-besok.
2: Kebetulan last day ini Mbak, hari ini.
0: Hari last day.
2: Iya,
0: kebetulan sekali. Berarti kalau misalnya ada teman-teman dulur yang dengar kita lagi siaran saat ini, mungkin oh mau join, mau gabung ke Fun Run-nya FK Unsri boleh. Tapi tadi kan katanya early bird, harganya beda sama yang normal.
2: Beda dong.
0: Dispill dong harganya berapa?
2: Jadi harganya buat early bird tuh di 145 nih Mbak.
0: 145.
2: Iya, udah dapat medali, jersey dan juga goodie bag.
0: Itu 145. Yeah. Tapi kalau harga normal berapa sih harga normal?
2: Berapa Aska?
1: Kalau harga normalnya itu nanti 160.000. Jadi mending daftar sekarang gitu.
0: 160.000 berarti diskon
1: 15.000.
0: 15.000 lumayan.
2: Lumayan.
0: Buat cilok. Jadi itu teman-teman ya buat yang mau gabung mau join Funrun FK Unsri di tanggal 26 Juli nanti, itu harganya untuk early bird sekarang yang last day hari ini Rp145.000, sedangkan kalau normal Rp160.000, selisih Rp15.000 lumayan duitnya. Ini ekonomi gitu ya, BBM mahal. Tapi aku mau tahu nih, itu tadi kan info tentang Funrun-nya, tapi terus acara di baliknya tuh ada Disnatalis, rangkaian Disnatalis FK Unsri yang ke-64. Nah, selain ada Funrun nanti bakal ada apa lagi sih? Apakah bakal ada hiburan lainnya kah? Atau cuma oh udah jalan, udah selesai gitu acara?
1: Nah, rangkaian acara kami tuh rencananya setelah Funrun tuh bakal ada panggung hiburan. Nanti panggung itu bakal diisi oleh MC dan band mungkin. Terus juga nanti kami ada juga stand games. Jadi orang-orang setelah Funrun tuh bisa main games atau bisa juga jajan-jajan UMKM gitu. Nanti ada UMKM tenan gitu.
0: Oh, jadi nanti enggak cuma lari aja tapi bakal ada UMKM tenan, terus ada juga panggungnya juga ya.
1: Yeah.
0: Nah, di panggung itu kan apa aja nih selain MC? Enggak mungkin dong MC doang di berdiri berjam-jam di situ. Apa aja nih acaranya?
2: Nah, nanti ada zumba nih, zumba bersama.
0: Wah,
2: kita.
0: Seru.
2: Dan ini part yang paling serunya nih, Mbak, donor darah gratis. Nah.
0: Donor darah, iya. Biasanya kalau donor darah perlu dibikin lagi ya tambahan ya.
2: Nah, ayo ikut dulu deh.
0: Lupa ya. Buset, ini otak apa model gratisan gitu. Dengan gratis langsung teng gitu. Jadi dari Funrun terus juga ada rangkaiannya juga itu bakal ada games, bakal ada UMKM tenan dan aksi donor darah juga ya buat teman-teman. Ini kerjasama bareng PMI kah?
2: Enggak, jadi kita tuh kan karena dia sebenarnya sudah dokter, jadi mereka sendiri yang bakal turun langsung terjun.
0: Oh, jadi dokter-dokternya yang turun langsung.
2: Iya.
0: Ya. Wah. Bisa konsul enggak? Siapa tahu disediain kan meja konsul gratis mungkin ya buat pilek lah gitu. Enggak ya? Enggak ada.
2: Enggak bisa, cuman tipis-tipis mungkin bisa kali ya. Tipis-tipis.
0: Oh, itu tergantung speak masing-masing.
2: Iya.
0: Bisa atau enggak nanya-nanya gitu. Oke. Okay. Tapi ini ada kategori nggak di Funrun nanti? Apakah cuma Funrun sama satu kategori semua yang bakal dapat medali gitu? Atau ada misalnya kayak Funrun 2 kilo, Funrun 5 kilo gitu?
2: Kita ada Funwalk satu lagi, tapi Funwalk untuk civitas aja.
0: Oh, gitu.
2: Itu buat yang lansia gitu, yang pengen ikut tapi kan kalau lari jauh kan itu 5 kilo, jadi 2 kilo aja kita kasihnya.
0: Oh gitu, apakah ini sama juga kah di hari yang bersama?
2: Di hari yang sama, cuman rutenya aja lebih dipendekin.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau buat yang udah berumur ya, pengen ikutan tadi untuk civitasnya aja itu yang 2 kilo.
2: Iya, Funwalk namanya.
0: Jadi itu rangkaiannya terus ini. Tapi ini udah dari kapan sih digarap pro acara ini? Kapan nih?
2: Udah, kita persiapan udah 2 bulanan ya, Aska ya?
1: 2 bulan.
2: Iya, ya
1: Dit. Kalau penregisnya baru sekitar 2 minggu.
2: 2 minggu yang lalu.
3: Sekitar 2 minggu.
0: Udah digarap dari 2 bulan yang lalu. Open register untuk Funrun ini udah dari 2 minggu yang lalu. Sekitar tanggal berapa kah? Tanggal berapa nih?
3: Tanggal
0: 6 kah? Tanggal 5?
2: Iya, kurang lebih tanggal segitu
0: tanggal
2: deh kayaknya.
0: Tanggal segitu ya. Dan ini kan ada tema nih, Stronger Together, Healthy Forever. Apakah ada filosofi di balik kata-kata ini?
2: Ketua.
1: Nah, kalau kami kan tahun ini mengusung tema Spartan gitu. Nah, Spartan itu tuh melambangkan keberanian, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah. Nah, jadi kami tuh pengen pesertanya itu tidak hanya lari saja, tapi juga menumbuhkan semangat untuk hidup sehat gitu. Jadi
0: dari kata Spartan itu ya.
1: Iya, Spartan.
0: Biar hidup sehat bareng, terus juga biar kuat bareng gitu.
2: Okay.
0: Menarik ya, bisa pikir. Tapi apa sih tujuan utama yang pengen di-achieve sama FK Unsri dalam ngadain Funrun ini apa?
2: Karena kan kita basicnya di bidang kedokteran ya, Mbak ya. Kita tuh pengen mengajak orang-orang tuh hidup sehat dengan cara ikut tren. Trennya ini kan lari-lari.
0: Iya.
2: Nah, jadi kita pengennya tuh nge-guide orang-orang untuk hidup sehat. Salah satunya dari kita yang ngadain acaranya, di sekaligus donor darah, ada games juga dan ada zumba. Jadi kita bakal ada zumba juga setelah lari. Jadi kita tuh pengen nge-guide orang-orang, khususnya orang-orang Palembang untuk lebih hidup sehat.
0: Nih, ini kan kegiatan utamanya pasti tadi ada lari ya. Terus nanti bakal ada zumba juga itu. Terus ada kegiatan edukasi lainnya enggak? Kan kalian FK nih, biasa siapa ya, biasanya kan ada kayak apa ya? Kayak kuliah 2 semester. kayak ya bincang-bincang santai gitu nggak nanti bakal di acaranya?
2: Itu nanti masuk ke bagian donor darah tadi. Jadi orang-orang yang di donor darah nanti bakal ngasih edukasi juga ke orang-orang yang ikut gitu. Mereka bakal ngedukasi tentang darah bagaimana gitu, kayak HB yang normal, terus donor darah tuh gunanya apa, manfaatnya apa gitu.
0: Oke, jadi gitu ya. Sekalian diedukasi saat pas donor darah.
2: Iya.
0: Sejauh ini nih persiapan kalian udah berapa persen deh kira-kira?
1: Mungkin sekitar
2: berapa nih, Dit?
3: 60.
0: Kenapa angkanya 60?
3: Masih banyak sih. Masih ada waktu 1 bulan lagi.
0: Masih ada waktu 1 bulan lagi dan masih banyak yang belum dipersiapin. Nah, ya. kalau boleh di-spill dikit apa yang belum disiapin? Mungkin ada dari teman-teman kita yang bisa bantu gitu. Siapa tahu abis ini ada yang reach out, "Oh, aku mau sponsor" gitu.
3: Nah, itu dia.
0: Itu lumayan kan? Itu kan lumayan ya, tiba-tiba ada yang reach out, "Aku mau dong pasang spot sponsor di sini."
1: Boleh.
0: Apa nih?
2: Kita ini masih panggung sih, Mbak. Karena kita maunya rigging, jadi meriah, megah gitu acara kita. Mungkin boleh nih yang punya sponsor, vendor-vendor panggung.
0: Ya, vendor panggung berkumpul, siapa tahu kan ya, bantu-bantu anak kuliahan nih. Lumayan kan, beramal sedikit gitu. Itu butuh panggung. Terus apa lagi yang dibutuhin kalian nanti? Kira-kira nih.
1: Pisang
2: nih, yang punya toko buah. Nanti kita ada refreshment nih, Mbak.
0: Pisang buat apa?
2: Refreshment, jadi orang-orang yang udah lari itu kita kasih minum dan juga pisang.
0: Oh, gitu.
2: Biar menambah energi mereka yang abis lari tadi.
0: Oh gitu, oh mungkin UMKM nih ya, UMKM yang punya toko buah ya bisa kali.
2: Boleh.
0: Mau jadi sponsornya FK Unsri ini buat fanrunnya, boleh lah sih gitu ya. Terus apa lagi nih? Apa? Gak apa, spill aja di sini mah.
2: Apa lagi ya?
0: Ngomong aja di sini, bebas. Kita nggak dibungkam di sini, tenang aja, kita aman.
2: Apa ya, kayaknya udah cukup sih, Mbak, paling.
0: Tapi yang paling paling dibutuhin saat ini tadi reaching sama buah ya.
2: Buah, iya.
0: Itu yang dibutuhin buat sponsor saat ini. Siapa tahu ada dondolor yang punya usaha yang sama, pengen minum. Promosi juga gitu. Oh, minum juga. Ya,
1: minum juga. Air mineral mungkin.
0: Air mineral ya.
1: Yeah.
0: Buat, water stationnya.
1: Iya, buat
0: water stationnya gitu. Oke, jadi itu dulu yang bisa di apa yang kalian butuhin ya. Terus apa lagi nih kegiatan ini nanti bakal ada apa lagi sih selain yang disebutin sama Nisa tadi? Kira-kira apa nih yang ngebedain fundrunnya FK Unsri sama fundrunnya event-event lain gitu? Ada nggak?
3: Nah, nanti kami nih buat para peserta yang ikut, kami tuh ada apa namanya? Ada juara kayak best costume.
2: Best costume.
0: Oh, ada best costume.
3: Iya. Jadi nanti orang-orang yang ikut tuh yang bajunya culture-culture, bagus-bagus.
1: Lari culture.
3: Nanti dapat hadiah dari kami.
0: Nah, ada best costume-nya ya.
3: Iya.
0: Ada tema enggak best costume-nya nanti? Apakah kayak
1: bebas
2: berkreasi.
0: Ya, siapa tahu kan nanti ada yang tiba-tiba pakai baju pemadam kebakaran kan?
2: Boleh. Boleh. Boleh banget tuh, bisa menang itu.
0: Tiba-tiba ada yang pakai baju cosplay Naruto mungkin?
2: Wah, boleh.
3: Boleh.
2: Juara itu pasti.
3: Juara.
0: Naruto. Siapa tahu kan. Jadi nanti bakal ada best costume juga. Jadi buat misalnya calon peserta yang bakal gabung nanti mungkin bisa disiapin juga kostumnya dari sekarang, siapa tahu menang. Menang dapat apa?
1: Nah, nanti bakal diinfoin selanjutnya.
2: Diinfoin selanjutnya, tapi untuk saat ini kita best costume yang kalian kita tonjoli.
3: Kalau mau tahu hadiahnya lihat aja di GF Counts, Farhan F Counts.
0: Oke, jadi itu ya teman ya. Nanti bakal ada best costume. Wah, seru nih. Berarti bakal ada enggak cuma pakai yang seragam olahraga, apa sih seragam?
1: Jersey.
0: Baju olahraga aja yang biasa ya, yang culture-culture. Mungkin ada juga yang mau cosplay juga, boleh deh, lucu-lucuan gitu kan.
2: Bebas.
0: Tapi masih penasaran sih hadiahnya. Tapi kita tunggu dulu ya, kita jeda dulu sejenak, abis ini balik lagi buat tanya-tanya. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga di YouTube, bisa di @pro4 Palembang. Tinggalin aja komennya di situ, nanti kita tanya nih ke Aska, ke Nisa, sama ke Radit ya. Tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Laba-laba 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan di obrolan komunitas. Dan dari ada narasumber kita, mahasiswa dari FK Unsri ya. Ada Aska, ada Nisa, dan ada Radit nih. Yang bakal, yang tadi udah jelasin tentang Fun Run FK Unsri 2026 nih. Tapi kali ini kita buka YouTube dulu, ada yang nanya kah? Oh, ada. Dari Karnanya Zulkar, Fun Run ini ada door prize-nya gak yo? Ada door prize dan
2: jawab as.
1: Ayo jawab.
3: Fun Run ini nanti kami ada door prize-nya.
1: Ada door prize. Dapat apa? Mesin cuci kah?
3: Kalau hadiahnya nanti tunggu aja, tapi kalau total hadiahnya itu ada di 10 juta rupiah.
1: Wow, iya. 10 juta. Banyak ya ternyata, teman-teman. 10 juta lumayan tuh. Kalau beli sepeda banyak kayaknya. Terus ada lagi yang nanya nih, mungkin baru ngikutin ya, selain Fun Run ada kegiatan apa lagi di acara tersebut?
4: Nah, selain Fun Run juga tadi yang seperti yang kami bilang tadi, ada panggung yang diisi bakal MC, mungkin band, dan juga ada tenan games, ada tenan UMKM, dan juga yang paling
1: gongnya
4: itu adalah donor darah.
1: Donor darah
4: gratis.
1: Dan itu yang ditanya sama teman-teman kita di YouTube nih. Tapi kita balik lagi ke obrolan ini, Fun Run kan ya, berarti santai-santai aja dong. Walaupun nanti juga bakal ada dapat best kostum, tapi kalau misalnya nih yang ada podiumnya nggak bakal nanti podium 1, 2, 3 gitu.
2: Nah itu kalau podium tuh kita belum ada omongan lebih jauh. Karena kita targetnya disini kan ada Fun Walk juga, jadi biar yang Fun Walknya juga nggak kecil hati kalau kita adain podium untuk Fun Run.
1: Oh gitu. Jadi kalau untuk podiumnya belum ya,
2: belum
1: saat ini, belum menjadi. Terus sejauh ini udah banyak belum yang daftar?
2: Lumayan, early bird ini kita tuh targetnya kemarin tuh lebih dari seminggu ya. Tapi ternyata kuotanya udah nipis banget nih. Jadi last day ini kira-kira tutup langsung gitu.
1: Gak ditambah nih, di extend deh sampai minggu deh gitu, besok sampai besok gitu. Ini gitu.
2: Enggak kayaknya ya, karena kuota kita kemarin buat 100 orang tercepat.
1: 100 orang tercepat early birdnya udah mau habis ya.
2: Udah mau habis.
1: Tambahin dong. Siapa tahu nih yang barusan dengar kan, oh aku tertarik gitu, aku mau ikut gitu, tapi pengen harganya yang diskon dong gitu. Tapi selain early bird ada promo lagi enggak? Kalau misalnya buat daftar, misalnya daftar berdua dapat diskon lagi gitu.
2: Ada dong, nanti kita di mana
4: Nanti kami bakal jualan offline di KI hari Minggu, mungkin juga di CFD dan juga di
2: mana lagi? Di tempat PTC itu ya, biasanya orang suka lari gitu.
4: Ya, nah, kalau jualan di offline itu ada potongan harga sebesar 5.000. Jadi 155.000.
1: 155.000 ya per orang ya, per packnya.
2: Iya.
1: Lumayan 5.000 buat parkir. Kalau tadi 15.000 buat beli cilok, ini 5.000-nya buat parkir. Lumayan ya gitu. Jadi bakal ada kira-kira kapan nih yang offline-nya mau dijual? Apakah nanti masuk bulan Juli nanti kah, atau abis early bird-nya langsung nih gas gitu?
2: Kita rencananya nanti minggu depan kayaknya, setelah kita tutup early bird baru bisa jual normal.
1: Baru jual normal ya. Venue yang dituju pertama kali di mana kira-kira?
2: Kita sasaran kita di Car Free Day
3: Car Free Day dulu.
1: Berarti minggu depan di Car Free Day, habis itu baru ke PTC, habis itu baru ke KI. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau beli online bisa dong.
2: Bisa.
1: Di mana kalau mau beli online-nya?
2: Di mana Aska?
4: Di bit.ly/registrasi funrun2026. Itu linknya.
1: Linknya itu ada nggak di?
2: Ada ke IG Instagram aja, boleh ke Instagram aja ya.
1: Boleh dong di mention lagi IG tadi apa? Funrun?
3: Funrun FK Unsri.
1: Funrun FK Unsri. Ini langsung ada nih kalau dicari ya. Ada username, takutnya sama nanti kan ya, sama dengan apa username yang lain gitu. Tapi kita intermezzo dikit dong, boleh ya kali intermezzo dikit nih, menurut kalian nih, ini kita kan sekarang lagi kayaknya Gen Z tuh doyan olahraga ya, semua olahraga dicobain, dan sekarang juga tren olahraga tuh positif banget, mulai dari pedal, lari, sepedaan juga sekarang udah rame lagi setelah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu cukup rame gitu.

0: Nah, menurut kalian ini penting nggak sih budaya hidup sehat di kalangan generasi muda saat ini?
1: Penting banget, karena seperti kita tahu ya, anak Gen Z ini mbak makannya banyak nggak teratur. Minumnya juga maca itu kan kurang baik kan buat kesehatan.
0: Maca kopi ya. Maca kopi gitu.
1: Jadi harus diimbangin sama olahraga. Bagus banget tren olahraga itu. Jujur kalau dari saya sendiri tuh emang lagi FOMO olahraga juga, tapi
0: apa nih?
1: FOMO-nya bagus. Yoga.
0: Oh, yoga. Iya, ya, benar. Kelas yoga sekarang udah menjamur ya, benar.
1: Iya. Bener. Jadi gitu. Bagus banget. FOMO-nya tuh FOMO ke arah yang baik.
0: Itu kalau Nisa ya, lagi FOMO yoga.
1: Iya.
0: Kalau Rani sama Aska apa nih? Lagi FOMO apa sekarang? Main pedal kah?
2: Padel.
0: Oh, mainnya rutin atau?
2: Enggak juga.
0: Oh, yang penting udah nyobain.
2: Iya.
0: Ya, pentingnya. Kalau Aska apa?
3: Iya, sama padel, main sama Radit.
0: Oh, mainnya bareng berdua gitu. Iya. Sama teman-teman yang lain juga pastinya itu. Jadi kalau Nisa lagi FOMO yoga, Radit sama Aska lagi FOMO padel. Tapi oke sih, tren ini bagus sih. Enggak kayak zamanku dulu trennya agak aneh.
1: Apa tuh kak?
0: Dukem.
1: Ya ampun. Aduh. Jangan.
0: Milenial kan rata-rata gitu. Milenial tuh rata-rata ya ke situ.
1: Iya.
0: Makanya kalau lihat zaman sekarang tren yang olahraga pada FOMO, keren nih generasi sekarang. Tidak minum gitu. Tidak minum yang beralkohol ya gitu. Minumnya ya walaupun kopi bikin naik GERD ya, asam lambung ya. Ya udahlah. Biar waras itu mah. Ya. Tapi setelah tadi kan itu kan udah trennya hidup sehat juga, pasti ada dong selain kalian cuma kayak akal-akalan aja nih, akal-akalan ngide-ngide buat fun run ini yang walaupun ini udah ketiga kali, apa sih yang kalian harapin, manfaat yang diharapin kalian buat peserta yang ikut fun run ini?
1: Oke, jadi sebenarnya pembeda fun run tahun ini dan tahun sebelumnya itu kita itu bakal ngadain si panggung tadi. Karena dari 2 tahun terakhir itu enggak ada panggung. Jadi enggak ada acara gede atau hiburan gedenya. Jadi target kita di sini semua peserta dari fun run ataupun fun walk itu akan pulang dengan bahagia. Happy pas di sana, dapat door prize, bisa main games, bisa zumba bareng, bisa donor darah. Jadi kita tuh pengen mereka tuh dapat feedback yang banyak dari acara kita, baik secara apa ya, kebahagiaan dan juga kesehatannya.
0: Oke, gitu. Terus ini ada lagi nih yang nanya nih di YouTube kita, katanya setelah acara fun run ini apa target rencana ke depan buat kegiatan selanjutnya? Ini kan panjang nih rangkaian di Natalis FK Lunser ini. Apalagi nih selain ini nanti?
3: Nah, kalau dari Dies Natalis tuh banyak juga lomba-lomba lain seperti lomba gaple, lomba nyanyi, dan juga lomba apa lagi ya?
1: Padel juga tuh, ada.
3: Padel ada.
0: Tapi itu dibuka enggak untuk umum atau?
3: Dibuka untuk umum.
0: Oh, dibuka juga. Oh. Iya. Keren.
1: Mobile Legend juga ada tuh lagi.
0: Nah. Waduh. Mobile Legend ya, jangan banyak dark system situ.
1: Ini Mobile ya.
0: Tiba-tiba kan. Apa nih? Terus ada lagi pertanyaan nih. Oh, mungkin baru nyimak juga ya. Ada dapat goodie bag enggak kalau Regis? Nah, ini dari Gea.
1: Bakal dapat
0: ya goodie bag-nya itu. Selain tadi dapat merchandise-nya t-shirt ya, jersey sama medali, terus dapat juga goodie bag-nya. Gitu. Itu Gea ya, udah dijawab nih. Ini kayaknya selain kegiatan lari tadi, ini kan juga berhubung sama Dies Natalis ya. Selain itu ada enggak kegiatan ini yang memiliki unsur sosial tadi? Selain apakah ini untuk pengabdian kepada masyarakat aja gitu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya lebih ke pengabdian kepada masyarakat sih kak kita. Kayaknya itu aja ya.
2: Iya, tapi dari Dies juga nanti bakal itu ngadain bakti sosial.
0: Ya, oh, bakti sosial juga ada. Oh, bakti panjang ya rangkaian acaranya. Ini baru sebagian kecilnya aja nih ya. Tapi kita boleh dong mention lagi mungkin kalau mau belinya di mana, terus mau kepo-kepoin acaranya nih di mana, boleh?
3: Nah, kalau mau beli registrasi fun run kita itu bisa kepoin IG @funrunfcountry. Terus kalau early bird itu last day hari ini. Jadi boleh teman-teman yang mau beli di harga Rp145.000 boleh kepoin IG kita.
0: Tuh. Di @funrunfcountry. Itu Instagramnya, di situ udah ada link untuk daftarnya juga. Terus juga hari ini hari terakhir buat yang mau dapat harga murah. Rp145.000 karena harga normalnya Rp160.000 ya, teman-teman ya. Terus juga nanti kalau misalnya oh enggak kebagian ini masih ada promo lainnya, itu nanti pas beli offline ya. Yang udah kita mention tadi sebelumnya di KI, di PTC sama di mana tadi terakhir ya?
2: CFD.
0: Oh ya, CFD nanti. Oh, yang bakal dibuka minggu-minggu depan ya. Jadi tunggu aja, bisa ikutin juga info selanjutnya di Instagram Fun Run. FK Unstri ini. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan nih buat pendengar kita, teman-teman?
1: Jangan lupa ikutan.
0: Jangan lupa ikut. Ya itu sih yang paling penting, jangan lupa ikutan. Terus ada lagi kah?
1: Persiapkan kostum terbaik kalian.
0: Wah, jangan lupa ikutan dan siapin kostum terbaik karena di sini bakal ada best kostum yang bakal dapat hadiah juga. Kayak hadiah juga cukup menarik nih, secara yang ngadain FK Unri nih gitu. Gitu. Jadi itu aja nih yang mau disampaikan, atau ada lagi kah kalian?
4: Apa ya?
0: Apa ya gitu.
2: Ajak semua orang untuk.
0: Ajak semua orang.
1: Ajak ya. Semua orang.
0: Cuma 5 kilo kok ini mah. Zaman sekarang kan kecil lah, anak-anak zaman sekarang gitu. Kenal Pak Jo udah bisa lari. Gitu. Jadi gitu aja nih, mau nyampein. Gak mau nambah lagi.
2: Apa tuh?
0: Apa? Enggak, belum ya?
3: Belum.
0: Jadi kalau gitu kita jeda dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kak, ini dia momen, katanya suaranya gak keluar dulu.

0: 88,4 perompak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, ternyata tadi suara kita udah kedengeran ya, kayak ada gangguan teknis nih. Tapi kita bakal mention ulang lagi nih, Cak Mano caranya. Cak Mano caranya, gimana caranya buat daftar di Fanrod FK Unsur 2026 ini ya. Oke, boleh. Dari siapa nih yang mau mention ulang lagi kita? Kita mention ulang lagi. Karena tadi ada gangguan teknis ternyata, teman-teman.
1: Oke, jadi teman-teman, buat yang mau daftar Fanrun ini bisa kepoin IG kita, yaitu @fanrunfkunsri. Nah, di IG itu ada linknya juga, kemudian ada juga postingannya. Nah, bisa di-scan dari situ.
0: Dari situ, di FK Unsri ya, terus?
2: Iya, sama nanti juga kita hari ini ada early bird, last day. Jadi teman-teman boleh daftar sekarang di IG kita dengan promo di harga Rp145.000. Dan juga nanti setelah itu kita bakal ada penjualan offline, di mana kita akan jual di KI, di PTC, dan juga di Car Free Day.
0: Dan kalau di offline nanti bakal dapat potongan Rp5.000. Lumayan. Kalau early bird hari ini banget nih, hari ini banget terakhir. Jadi buruan daftar, mumpung lagi promo juga kan ya. Nah, terus nanti juga bakal ada best kostum juga ya.
2: Betul.
0: Jadi siapin kostum terbaik kalian gitu. Yo. Oke, mungkin ada mau sampein lagi nih dari FK Unsri gitu.
2: Oke, mungkin buat teman-teman semua ya, dulur-dulur dari pendengar Pro RI 4, jangan lupa untuk ikutan Fun Run karena kegiatan kita kali ini kegiatan yang sangat bermanfaat, di mana kita lagi nge-guide tren olahraga sekaligus kita bakal ada edukasi kesehatan, pemeriksaan gratis donor darah, dan juga ada zumba setelah lari, dan juga nanti ada tanda-tanda UMKM, menyukseskan UMKM in this economy.
0: Iya.
2: Jadi
0: bantu
2: boleh
0: teman ya.
2: Iya. Jadi boleh untuk datang, dan juga jangan lupa siapkan kostum terbaik kalian untuk mendapatkan best kostum di Fun Run FK Unsri 2026.
0: Siap. Slogannya dong, mana dong slogannya tadi?
1: Aska. Bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: 1 2 3.
3: Stronger together, healthy forever.
0: Nah, itu dia. Jadi sehat bersama ya. Kapan lagi tuh ikutan acara banyak banyak bonusnya nih kayaknya nih ya. Dapat jersey, dapat medali, dapat goodie bag juga, terus banyak acaranya, bisa donor darah sekalian, terus plus zumba juga. Lumayan, dua olahraga sekaligus. Buat yang mau bakar kalori ya, atau mau tipis-tipisan larinya karena biasa lari maraton, bolehlah ikut ini gitu. Jadi ini enggak ngerasa teman-teman ya, kita udah berada di penghujung acara obrolan komunitas hari ini. Terima kasih nih buat narasumber kita, buat Aska selaku ketua pelaksana, terus Nisa dan Radit selaku wakil ketua pelaksana di Fanrun FK Unsri 2026 ini ya, yang udah bagi-bagi informasi ke kita. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan jadi wadah bagi masyarakat juga untuk semakin peduli terhadap kesehatan, aktif olahraga, dan serta mempererat kesebersamaan. Bagi dulur-dulur yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tadi, bisa ikutin kegiatan ini di IG-nya di Fanrun FK Unsri ya. Tinggal dicari aja informasinya, sana lengkap. Aku udah kepo-kepo juga, ternyata lengkap size. Tinggal klik link aja lah gitu. Terus juga jangan lupa daftar hari ini banget. Hari ini terakhir early bird, dapat harga Rp145.000. Kapan lagi, lumayan ya diskonan. Dan juga ini selain itu juga, kalau misalnya ada pihak luar nih yang mau sponsorship, katanya masih butuh banget nih, bolehlah di reach out dulu teman-teman kita dari FK Unsri ini, bantuin mahasiswa ya kan, kapan lagi gitu. Jadi sekalian juga saya Yohan pamit undur diri, terima kasih nih atas kebersamaan dalam obrolan komunitas yang kurang lebih 40 menit ini. Jadi jangan lupa ikutan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada program obrolan komunitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

104.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Saat ini pukul 54 lepas dari pukul 9 pagi ya. Sekalian Cak Iwan pamit undur diri dari rangkaian Sriwijaya Pagi edisi 19 Juni 2026 di hari Jumat ini ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Iwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, bersua kembali bersama Kulo Channel di kesempatan siang hari ini di Sriwijaya Siang ya. Dan tadi bersama rekan Yohan di Sriwijaya Pagi. Kali ini rangkaian program acara kita lanjutkan sampai dengan pukul 16.00 atau pukul 15.00 nanti dengan rangkaian program acara yang sudah kami siapkan.

0: Error informasi yang kami kutip dari eri.co.id, dan kali ini ada seputar informasi seputar Piala Dunia 2026, dan ada sebuah karya seni raksasa bergambar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan Neymar Junior menjadi pusat perhatian di Nirmala College ya di Kerala, India. Instalasi yang seluas sekitar 1000 kaki persegi ini ya, instalasi bentuknya ya. Ini dibuat menggunakan lebih dari 106.000 tutup botol minuman bekas yang disusun menjadi mozaik 3 ikon sepak bola dunia. Dan dikutip dari lamannya onmanorama.com ya. Karya tersebut dipimpin oleh seniman sekaligus alumni dari Nirmala College ya, yaitu Ajay Vision yang bersama mahasiswa yang tergabung dalam klub seni kampus, dan proses perencanaannya hingga penyelesaian proyek memakan waktu sekitar 6 bulan dengan melibatkan puluhan mahasiswa dari berbagai program studi. Lebih dari 106.000 tutup botol bekas maksud kami dikumpulkan dari toko distributor minuman sehingga hingga pengepul barang bekas di sekitar Kerala, India. Dan ini galau-galau materialnya kemudian dibersihkan dan dipilah dan dicat sebelum dirangkai menjadi potret 3 pesepak bola yang telah mewarnai dunia sepak bola selama hampir 2 dekade. Dan menurut Ajay, ide tersebut muncul karena ia ingin menghadirkan bentuk penghormatan yang berbeda menjelang atau pada saat Piala Dunia 2026. Dan ia menilai Messi, Ronaldo dan juga Neymar merupakan simbol satu era sepak bola yang layak dikenang oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan program kali ini di Rompok Kito, diatur yang pengen bergabung di 0711-351656. Paca berbincang-bincang tema kita tentang seni dan budaya. Dan yang pastinya dengan lagu-lagu Sumbaksel ya, seputar Sumbaksel ya, atau belajar Sumba, Sumatera bagian selatan ya. Dan kali ini ada satu lagu dari Jambi dengan Bujang Pengutang.
1: Waktu lagi Bu.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan tentunya beberapa lagu-lagu yang kami putarkan semoga terhibur untuk dulu galau-galau di mana berada. Dan di Pro Duo ini lagi ada obrolan mengenai seputar lari ya. Gemilang. Oh, Gemilang emang? Palembang Raya. Nah, timnya ada di seri perempat ya. Iya. Ada yang ngomong enggak, Bang? Iya. Jadi Gemilang Raya, coba ngomong dulu dikit ya. Jadilah ada apa-apa. Hubungan dengan seni dulu, Tin. Oke, ini kan teman ini ya.
1: Cek ya. Yeah.
0: Dengan siapa gitu?
1: Dengan di sini Cek ya, apa pemanggil biasa Cek. Kalau sama Cek Ardi.
0: Iya, yeah, Ardi.
1: Jadi kita nih dari pemerintah Kota Palembang ini akan mengadakan Palembang Gemilang Raya.
0: Wow, apa dia bentuknya tuh?
1: Jadi Palembang Gemilang Raya ini terkait dengan ulang tahun Kota Palembang yang ke 1343.
0: Berapa hari jadinya?
1: Rencananya 4 hari. Jadi kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Jadi kita buat mulai dari tanggal 25, 26, 27, 28 ditambah juga kita ada acara puncak juga ya. Acara puncaknya itu ada Ampera Tourism Run.
0: Oh, ini masuk dalam itu ya,
1: dalam rangkaian
0: olahraga.
1: Rangkaian ulang tahun Kota Palembang. Tapi sebelumnya kita di awal bulan kemarin kita ada namanya Palembang Great Sale.
0: Oh.
1: Di mana seluruh berapa mitra kita atau UMKM memberikan diskon terkait dengan ulang tahun Kota Palembang. Okay. Bahkan ada kemarin promo makan 1300 perak.
0: Tapi udah saya sebut ke produknya.
1: Iya, udah saya sebut ke produk benar. Salah satu benar ya,
0: satu
1: restoran tuh.
0: 1300
1: perak malah. Ngikutin tanggal 1343 rupiah gitu.
0: Rupiah.
1: Pokoknya 1500 cocok lah masih.
0: Sepuas ya, Wan, apa pilih?
1: Milih ada beberapa menu.
0: Oh iya, oke lah. Jadi apa beda Gemilang itu? Ada pementas seni apa?
1: Ada, kita ada penampilan. Yang pertama kita ada pameran UMKM ya, beberapa stand UMKM dengan diskon-diskonnya dan promosinya.
0: Ya.
1: Kita ada juga pawai, bener ya, pawai festival. Baju tradisional tapi sudah dibuat modern ya.
0: Oh, fashion
1: apa ya? Fashion week
0: karnaval.
1: Ya? Fashion karnaval gitu ya. Iya, kayak gitu istilah sekarang.
0: Fashion, ya,
1: okay. Kita juga ada penampilan seni seperti tari, musik dan performance band gitu.
0: Di mana tuh?
1: Di Benteng Kota Besar. Wow. Jadi khusus untuk ulang tahun Kota Palembang, BKB ini dibukakan sekarang kita tahu. BKB lagi pembugaran ya atau lagi renovasi gitu.
0: Betul. Ini sama siapa gitu ngobrol nih?
1: Bersama Cek Ardi.
0: Oh iya. Nanti kalau lengkapnya di Pro Duo ya, di siaran ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Yang mau dengar mengenai tanya-tanya langsung di Pro Duo nanti ya.
1: Iya, bersama Pak Asisten 2 ya langsung.
0: Iya, oke. Okay. Sekarang langsung berlangsung.
1: Sudah jalan ya?
0: Oh iya, iya. Oke, okay. Terima kasih Cek Ardi.
1: Yeah.
0: Ngobrol sikatnya semoga menambah informasi gitu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli.
0: Wow. Sorry.
1: Juni bulan ini maksudnya ini.
0: Oke lah kalau itu. Terima kasih yo.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, dulu galau itu tadi informasi singkat mengenai kegiatan Gemilang Raya. Palembang Raya. Oh, Gemilang Palembang Raya dalam rangkaian hari jadinya Kota Palembang. Ya kami ke. Jadi dari bulan Juni ini bulan yang ramai nih pokoknya. Macam-macam ada galau ya. Oke lah kalau itu ada hubungan dengan Palembang masih tetap lagu-lagu Palembang pada itu. Koncong Sriwijaya bersama Iswati Persida.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Dora, informasi selanjutnya kita agak jauh dikit ya. Kita menuju ke Pekanbaru, rri.co.id Pekanbaru. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Riau masih mempertahankan berbagai tradisi warisan leluhur. Salah satunya ialah permainan rakyat Luka Gilo, kesenian tradisional yang berkembang di tengah warga masyarakat suku Bonai. Dikenal kena menampilkan sikok luka atau alat penangkap iwak dari anyaman bambu yang pacak bergerak lincah dan sulit dikendalikan oleh para pemainnya. Pertunjukan yang syarat unsur budaya tersebut main nyari menjadi salah sikok identitas seni tradisi masyarakat Rokan Hulu yang sering ditampilkan dalam berbagai festival budaya dan kegiatan pariwisata daerah. Dikutip dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, datanya yaitu secara historis Luka Gilo ini berakal dari kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dengan sungai dan hasil perikanannya. Luka yang semula digunakan sebagai alat penangkap iwak yang mirip dengan bubu atau perangkap lainnya, kemudian berkembang menjadi media pertunjukan rakyat yang dipadukan dengan unsur ritual dan doa-doa adat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bonai di wilayah Kecamatan Kepenuhan dan sekitarnya. Dan dalam pelaksanaannya, Siko Pawang memimpin pertunjukan dengan baco ke mantra dan nguno ke mayang pinang sebagai bagian dari prosesi. Sementara itu beberapa pemain bertugas memegang luka yang diyakini bergerak mengikuti irama dan sugesti ritual. Bagi masyarakat Rokan Hulu, Luka Gilo ini bukan sekedar hiburan, melainkan sarana pelestarian nilai budaya yang dan juga penguat identitas komunitas. Tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan juga kepercayaan terhadap hubungan harmonis antara manusia dan alam. Selain itu, pertunjukan Luka Gilo ini mengajarkan pentingnya kerjasama antar pemain karena diperlukan kekompakan dan koordinasi untuk mengendalikan gerakan luka. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bonai yang masih memegang teguh adat dan istiadat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi dan sesi rompok kita dengan programnya, impunya mengenai seni dan budaya.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana. Dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya, pukul 11 siang. Dan kali ini membahas mengenai tari cegak ya, dari suku Bonai. Tari cegak merupakan salah siko kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Tarian ini bukan cuma menjadi hiburan masyarakat, tapi juga berfungsi sebagai media penyambutan tamu dan simbol penghormatan dalam berbagai acara adat. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, tari cegak terus dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bonai yang mendiami wilayah Kecamatan Bonai, Darussalam, dan sekitarnya. Dan dikutip dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, secara historis, tari cegak ini lahir dari tradisi dan kehidupan sosial masyarakat suku Bonai yang diwariskan secara turun-temurun. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Sultan Dulur, kita lanjut kembali rangkaian program acara di Sriwijaya Siang. Ada seperti biasanya teras UMKM Loka kita. Dan pada hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa yang bakal membahas mengenai usaha seputar kuliner seafood ya, atau makanan yang hubungan laut ya. Dan tema kita pada siang hari ini membangun bisnis kuliner dengan hati, dari kualitas produk hingga kepercayaan pelanggan. Dan di sini ada owner dari Peace and Fun, Henny Agustin. Langsung baik kita bakal ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang bagaimana usaha dan juga perjalanan usahanya. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Baik, ya. Oh, udah lama udah ketemu ya.
1: Iya.
0: Kemarin ketemu waktu berdua bertiga ya.
1: Iya, bertiga. Ini sekarang dewek anakku di sini.
0: Kita gugup dah.
1: Oh, tidak.
0: Kita panggil Mbak Henny atau?
1: Henny, oh, okay. Boleh. Bu Hens, boleh.
0: Bu Hens.
1: Nama panggungnya.
0: Oh, Bu Hens. Kalau apa timnya ngomong Bu Hens gitu.
1: Iya. Yeah. Okay.
0: Bu Hens, ini berbicara mengenai bisnis ikan, seafood, dan juga ada hubungan dengan yang makanan kuliner lah ya. Dan ada tagline-nya dari Peace in Fun ini adalah seafood ngampar paling favorit di Palembang.
1: Ya benar.
0: Dari yang biasa jadi favorit. Nah, ceritanya mana awal muasal buka usaha, silakan.
1: Kalau awal mula buka usaha tuh alhamdulillah. Bang Doles, untuk kuliner itu tuh aku tuh sudah berkecimpungan selama 12 tahun. Jadi dari 2014 tuh sudah pengen punya usaha nih. Itu kan, nah, fokusnya aku tuh emang ke kuliner. Nah, untuk Peace and Fun itu dewe, aku tuh sudah buka alhamdulillah sudah jalan 9 tahun ya. Udah 10 tahunan. Awalnya itu sebetulnya adalah dari si Bu Hens ini yang pengen punya hal yang bisa membanggakan kota Palembang. Jadi aku pengen buka yang bisa kita nih jadi lokal brand championnya kota Palembang nih. Kayak gitu kan awalnya. Karena aku pada waktu itu tuh banyak datang franchise-franchise dari Jakarta buka-buka di Palembang ini.
0: Di tahun berapa awalnya?
1: Di tahun 2017.
0: 17 sebelum pandemi ya?
1: Sebelum pandemi, okay. Jauh sebelum pandemi ya. Itu tuh. Nah, makanya akhirnya pengen buka lah, tercetus lah akhirnya si Peace and Fun ini. Dari namanya pun baik, kami bikin namanya Peace and Fun.
0: Bukan Peace and Fun bukan?
1: Bukan, ya? Peace and Fun. Jadi si iwaknya ini dalam keceriaan.
0: Dinikmati dengan keceriaan.
1: Ya, betul.
0: Disuguhkan dengan keceriaan.
1: Jadi ya. Wong seneng gitu. Ya. Kata Mang Dola tadi tuh kan seafood paling favorit di kota Palembang kan.
0: Wajah
1: 2017. Iya. Kan tagline itu kan Mang Dole seafood paling favorit kan. Kalau wong tuh galak paling lemak lah, paling murah. Terserah wong basing wong, tapi kalau ketika wong ngomong itu paling favorit, ingatnya langsung Peace and Fun. Cek itu sebetulnya.
0: Terus bangun dari awal. Mungkin dari berapa kilo itu, berapa omset berapa lah dari awal-awal yang aku boleh tahu tuh.
1: Kalau masalah
0: atau
1: itu,
0: mungkin sepi-sepinya awal itu mana ceritanya?
1: Oh iya Bang Dola, kami pernah di tahun pertama Peace and Fun buka tuh pernah ngerasoin gak KTN dateng. Wong tuh gak KTN dateng, cuman yang dateng cuman si kok ojek online.
0: Si kok? Di hari pertama?
1: Atau ketika satu tahun Peace and Fun ada. Jadi strugglingnya tuh ya di satu tahun Peace and Fun itu.
0: Tapi apa yang datang adalah yang satu hari itu berapa orang gitu waktu
1: awal. Pernah juga enggak datang, enggak KTN datang. Iya, ada. Jadi cuman ada ojek online bae yang datang.
0: Merasa nyampak atau sakit hati dah.
1: Iya, sedih lah ya maksudnya tuh.
0: Bukan NCE, bukan di dunia kita gitu.
1: Iya, pernah mikirnya tuh ini bakalan maju apa tidak. Itu tapi itulah maksudnya strugglingnya sebagai seorang pengusaha. Kita harus cari sesuatu untuk referensi kita. Itu aku tuh ingat nian, aku tuh pernah baca buku pada waktu itu. Katanya kalau memang masih satu tahun itu yo memang masa strugglingnya
0: ngecek ke ikat pinggang ya,
1: ngecek ke ikat pinggang itu. Terus juga aku pernah juga lihat brand besar tuh di Jawa tuh, dia bercerita bahwa dia pernah juga waktu itu tuh malah tamu udah katanya yang dateng. Sampai aku berpikir, oh ya berarti memang inilah prosesnya,
0: bukan kita dewe
1: gitu.
0: Oke, dari awal mungkin ya, dan juga sekarang sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat Palembang, bahkan sampai keluar Palembang ya kata kabar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ada berkunjung ke Palembang pasti.
1: Benar-benar.
0: Dan itu menjadi tujuan, sudah kenal tujuan dari awal.
1: Iya,
0: mengenalkan kuliner seafood yang sampai keluar kota Palembang.
1: Alhamdulillah. Jadi aku tuh ada momen itu Mang Dolay, jadi ke seafood aku ini dikirim ke Ketek lewat kapal. Jadi ternyata ada uang daerah luar Palembang ini mesen pakai kapal itu kirimlah ke daerah dia. Alhamdulillah sudah sampai ke situ, artinya
0: wilayah jalur Sungsang
1: gitu. Ya betul,
0: padahal di sana tempat banyak itu juga. Oke, okay. Ngomong ke masalah bahan baku, materi atau juga mungkin bumbu ya. Itu memang diolah dewe dan juga ada tempat yang ngambil ya, selama ini atau
1: nah itu juga
0: ini
1: salah
0: kan menjadi
1: satu...
0: apa ya, menggiatkan perekonomian lah ya.
1: Ya betul. Itu juga salah satu ini kita perhatian khusus kita, karena kan ngolah seafood itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah.
0: Betul.
1: Susah sebetulnya, apalagi kita terkenal Fish Invent itu dengan fresh seafoodnya itu. Betul. Nah jadi otomatis kita tidak bisa ngambil cuman satu nelayan, kita harus banyak nelayan. Terus juga kita banyak tetek. Itu Bang Dola, jadi tidak, alhamdulillah bukan di Sungsang baik, kita ada di Sungsang juga, di Lampung pun ada, di jalur pun ada, perbatasan sama Bangka pun ada. Itu jadi pada intinya cak mano kita bisa tetap jago hubungan baik kita sama nelayan, karena tonggaknya ini ada di nelayan.
0: Iya, wajar kalau yang Mbak Hens ini, Bu Hens ya. Kalau di WhatsApp yang kapan main ke Perempat lagi di luar kota, rupanya ngurusi
1: iwa-iwa.
0: Memang itu jangan sering dikontrol, juga sering ditemui para
1: nelayan. Harus ya, karena itu tadi aku tuh tidak pengen cuman buka usaha baik tuh. Jadi pengennya karena usaha ini nih sebagai bentuk silaturahmi kita ke uang-uang. Jadi dijago dari hulu ke hilirnya. Jadi dari para nelayan itu cak manut kita bisa mensejahterakan mereka. Tetap menjago hubungan baik. Karena ketika kagak ada masa-masa impor, mereka harus ngimpor, tapi mereka tetap bisa ngasih barang ke kita. Itu.
0: Dan Peace in Pan ini kan ada beberapa tempat atau cuma satu tempat?
1: Alhamdulillah lah, baru satu tempat.
0: Oh, satu tempat. Memang memfokus ke satu tempat itu ya.
1: Untuk sementara masih fokus
0: ke. Tapi ada
1: karena atau? Keterbatasan ini juga sebetulnya.
0: SM.
1: Jumlah barang itu.
0: Oh iya ya. Jadi karena kita temanya tentang apa namanya itu, seger ya.
1: Iya,
0: stok iwanya seger, siput seger.
1: Itu.
0: Iya. Jadi kalau dari banyak sih tempat yang namanya makanan seafood ini, tapi apa yang menjadi ciri khas dari Fish in Fun?
1: Oke, kalau untuk ngomongin ciri khas Fish in Fun itu, selain memang produknya dia itu fresh, berkualitas, itu memang kita mencoba selalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke warga seafood ke Fish in Fun itu. Terus juga untuk di Fish in Fun itu dewe, kayak mana warga seafood itu bukan cuma sekedar customer, tapi mereka itu lebih dari uang yang kayak kami anggap tuh temen ya, kayak temen yang mau datang ke tempat kami itu. Jadi kami selalu mengutamakan pelayanan sama produk.
0: Ya, seperti tema kita pada siang hari ini ya, kualitas dan juga pelayanan.
1: Yes.
0: Terus itu dijaga dari awal.
1: Dijaga dari awal.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, jadi aku pernah waktu itu mendolanya ngebuang kerang ijo sampai berapa puluh kilo.
0: Karena enggak layak lagi.
1: Karena dia datang tuh sudah enggak fresh, sudah busuk. Jadi mau enggak mau harus di.
0: Kok bisa diterima waktu masuk barangnya?
1: Dalam perjalanan dia ke sini.
0: Oh, kita nggak tahu ya.
1: Iya kan itu ada juga perjalanan ke sini kan, jadi lama di jalannya atau dia kena panas. Jadi dia sudah enak masih bagus, cuman mungkin kurang layak untuk disajikan untuk dijual.
0: Kalau untuk makan sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau dijual karena kita temanya tadi segar.
1: Iya.
0: Oke, ini kan menjadi pengalaman juga ke depannya nanti mungkin tidak akan terjadi lagi seperti itu kan, karena mungkin bisa jadi pengalaman juga untuk pendengar lainnya bahwa menjaga kesegaran ini kan penting, karena juga harus dilihat dari tanggal dan waktu datang ya tadi.
1: Iya, betul.
0: Keperjalanan kan kadang macet itu. Dan itu gimana? Dan juga solusi mungkin kalau barangnya tidak dagati, cuaca kan juga
1: pasti. Ya benar.
0: Ya gimana dari pisin pas sendiri kalau?
1: Nah itu tadi yang aku bilang di awal tadi ya, makanya kami itu punya supplier itu tuh tidak lebih dari tidak hanya satu, lebih dari dua itu. Jadi ketika satu ini kosong, ada backup yang lain itu. Atau bahkan kalau memang saatnya tidak kate, mau tidak mau kita harus kirim dari Pulau Jawa. Pernah waktu itu aku ke Peting tuh kehabisan nian, aku kirim dari Aceh.
0: Tapi harga mahal.
1: Harga mahal, mau tidak mau itu resiko yang harus dihadepin kan. Cuma kan itu kan season ya, tidak akan terus kayak gitu.
0: Paling sebulan dua bulan ya.
1: Betul, palingnya sebulan lah paling lama kayak gitu. Jadi itu pernah juga dari Kalimantan, pernah juga
0: paling jauh. Ya?
1: Paling jauh dari Kalimantan itu. Semua itu tapi harus dihadapi ya.
0: Betul ya. Nah di depan ini kan ada contohnya nih, satu paket dari siput ngampar ya, paling favorit di Palembang, Fish in Van ya. Dan ini ukuran kecil atau ukuran sedang?
1: Kalau yang ini yang untuk bisa makan 2-3 wong.
0: 2-3 wong.
1: Namanya ini Crab Family.
0: Crab Family. Banyak kepiting ya kalau crab.
1: Ya, di sini ada kepitingnya ada dua. Ada udang juga, ada kerang hijaunya juga, ada jagungnya juga.
0: Oh,
1: kita best sellernya tuh saus padangnya.
0: Kenapa bumbu dari keluarga?
1: Bumbunya tuh sebenarnya bukan dari keluarga, tapi diracik develop dewek sih. Cuma memang bedanya dari saus padang Fish in Van ini, dia tuh kayak akan rempah-rempah. Jadi banyak yang ngomong tuh seneng saus padangnya Fish in Van ini karena dia punya ciri khas dewek yang bumbunya itu tidak pelit bumbu ya. Jadi pas wong nuang ke tuh terasa wangi dari saus padangnya.
0: Kalau beli paket ini nasi dapat?
1: Nasi belum dapat nih yang ini. Ini cuma itu paket seafoodnya Mbak.
0: Bisa nambah lah kalau kan.
1: Iya betul. Itu
0: seleranya kalau makan di pesen pan ini kan nambah nasi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tanya lagi nih mungkin kalau apa namanya tuh bisa dikatakan kalau kita mau bawa ke luar kota gitu ya. Ini tahannya berapa jam nih kalau?
1: Kita pernah coba waktu itu tuh sampai dia di perjalanan darat ya. Ada waktu itu sampai 8 jam waktu itu pernah. Cuma memang harus diomongin kalau ini mau dikirim ke luar kota nih gitu. Jadi packagingnya pun beda. Kuahnya pun dipisahin.
0: Dipres gitu ya. Oke, untuk buka usaha seperti ini, hal apa yang harus diutamakan atau mungkin apa yang menjadi prioritas utama kalau untuk kita buka awal? Nah, hubungannya dengan kuliner lah kita, silakan mungkin menurut dari Henny sendiri.
1: Kalau untuk kita mau buka usaha, yang paling penting itu adalah kemauan dulu ya. Kita mau nih buat buka untuk usaha. Karena kalau kita sudah bilang mau dan untuk bertekad konsisten kita mau, itu kan hal apapun yang terjadi itu kan pasti akan kita lewatin itu ya. Cuman kata mau tuh ternyata tidak bisa kan nih di zaman sekarang ini kalau cuman mau baik, ternyata ada lagi nih kita perlu untuk mempersiapkannya itu, memprepare-kannya itu, tahu nih yang nak kita buka tuh usaha yang apa, yang cak mano,
0: memahami
1: apa sih disebut apa itu planning bisnis. Betul. Perencanaan bisnisnya yang matang,
0: jangan asal-asalan buka tren ada tren buka gitu
1: ya. Betul.
0: Tapi ya itu juga menjadi prioritas lagi atau mungkin kita punya ide dewek gitu ya. Pada tahun 2017 itu ini
1: belum ada.
0: Belum banyak.
1: Belum
0: ada apa
1: belum? Belum ada malahan.
0: Belum ada.
1: Atau mungkin masih hitungan jari ya.
0: Oke. Nah, ini menjadi ya contoh juga bagi pendengar yang pengen buka usaha seperti Henny Agustin ini yang tentunya melihat peluang di awal. Ya, mungkin sekarang sudah banyak lah ya. Tapi ketika peluang pertama atau kedua, ketiga yang baru kurang apa tidak belum banyak yang buka, kita buka dan sekarang sudah banyak yang kenal gitu.
1: Iya.
0: Betul. Dan apa yang menjadi tempat lain tidak ada, tempat kita dong.
1: Nah, itu tadi kata aku tadi ya, di awal tadi. Si Fish Infant ini hadir sebagai tempat yang favorit. Ya, jadi ketika datang kompetitor-kompetitor datang ya enggak apa-apa, enggak masalah. Karena aku percaya tempat favorit itu akan selalu jadi yang utama. Ya. Enak tuh itu enak tuh kan relatif.
0: Betul.
1: Karena setiap lidah kan beda-beda. Ya. Tapi once kalau wong sudah ngomong favorit tuh kan itu tuh jadi kayak tempat tujuan kan. Sama kayak yang ditanya tuh bukan makanan apa yang paling enak bukan kan, tapi makanan apa favorit kau, minuman apa favorit kau itu. Ya, jadi ya. Aku tuh sudah dari awal Fish Infant buka tuh aku sudah menekankan bahwa Fish Infant ini favorit.
0: Okay.
1: Uang itu cuman dikerucutin lagi jadi seafood ngampar yang favorit.
0: Favorit ya, oke. Okay. Terus macam-macam apa aja selain tadi ada kepiting sama apa ya seafood hijau tuh?
1: Kerang hijau.
0: Kerang hijau. Udangnya macam-macam.
1: Udangnya itu ada udang gala, udang peci, ada lobster, ada lobster air tawar, ada lobster laut.
0: Yang termahal gitu. Apa di sana?
1: Kepitingnya.
0: Kepiting. Ada sekarang kepiting yang besar-besar itu belum masuk.
1: Kepiting Alaska itu.
0: Iya,
1: ya?
0: Belum ada ya.
1: Belum ada.

0: nya itu seafoodnya yang fresh,
1: segar,
0: yang segar. Yeah. Pernah menurutnya aku tuh diajari kawan aku lah, ada temen lah di Jakarta gitu kan, ngajari Hen, seafoodnya tuh kau tuh gak usah harus nak yang fresh-fresh nian. Pernah kawan aku tuh ngajari aku cerita, yang penting layak bae untuk dijual.
1: Yang penting untuk usaha.
0: Iya, gak perlu lah, karena mereka tuh gak ngerti nian sih tentang seafood gitu kan. Jadi akhirnya besoknya aku turuti lah kata Dioni.
1: Iya.
0: Akhirnya aku dikomplain sama customer aku.
1: Kok berubah rasa gitu?
0: Kok berubah bentuk si kepitingnya kok gak fresh? Yang ininya? Oh, akhirnya ternyata Fish Infantnya sudah dikenal sama si freshnya, seafoodnya segernya, ya sudah itu sudah berarti cuman, sudah harga mati untuk si Fish Infant ini.
1: Jadi cuma mencoba satu hari terus balik lagi
0: gak awal. Bisa, iya gak bisa ternyata nuruti dia.
1: Tapi bisa. Ada keinginan kan kalau pedagang itu pasti nak untung besar. Nah, dari Hani sendiri mana?
0: Kalau kita tuh siapa sih yang gak galak duit? Kita tuh pasti galak duit galo kan. Cuma maksud aku kayak gini. Kalau aku butuh duitnya itu ternyata uang pada berlari, kan jadi malah petaka juga buat aku kan. Jadi menurut aku duit itu tuh adalah hasilnya dari apa yang aku gawe ke. Jadi aku buka, aku menjalanin ini nih kayak mana ketika uang puas, uang seneng, tidak hanya tamu ya, pegawai aku juga seneng sama aku, dari nelayan ke apa supplier juga senang. Menurut aku duit tuh bakalan melok pasti.
1: Kalau bahasa Palembang tuh jangan buat uceni.
0: Iya benar.
1: Jadi kita dari hulunya sudah kita urusi, hilirnya juga lebih lemah juga, apalagi penyajian yang itu loh. Kebanyakan dari pedagang ini kan enggak ngerti masalah gastronomi, ya cara pengolahan, pelayanan tadi, servis atau penyajian. Nah, kalau ngampar sendiri dari awal memang ngampar.
0: Memang ngampar.
1: Pernah nyingok di mana kemarin awal-awalnya?
0: Nah, itu tadi ya. Kepengenan aku tadi tuh kayak Fish Infant ini jadi local brand championnya Palembang kan. Jadi salah satu restoran seafood yang kebanggaan di kota Palembang kan. Kalau nyingok di mana, yo nyingoknya di Pulau Jawa itu tadi ya.
1: Makan
0: di
1: situ deh ya, tahu.
0: Pernah datang ke situ, oh cak ini. Oh, makannya tuh kayak gini ya.
1: Belum ada nih Palembang
0: nih. Belum ada nih di Palembang, cuma kita mengemasnya cak mano yang bisa diterima sama wong Palembang.
1: Oke lah, kalau itu kita break dokin Henny ya, kita akan ngobrol lagi di sesi kedua. Dan dulu galau-galau boleh nanya-nanya mungkin ya, siapa tahu ada diskon kalau yang nanya kayak.
0: boleh.
1: Silakan ya, pengen bertanya di sini 0711351656 di program Teras UMKM bersama owner dari Peace Infant. Kita tanya juga alamatnya kayak di mana kaget di sesi kedua bersama Henny Agustini. Dan dulu kita lanjut kembali di sesi yang kedua nantinya.
2: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: Ya dulu kita lanjut kembali teras UMKM Loka Kito dengan tema membangun bisnis kuliner dengan hati, dari kualitas produk hingga kepercayaan pelanggan. Bersama Henny Agustini, beliau adalah owner dari Fish in Fun dan juga pengurus atau anggota ya dari BPC HIPMI Kota Palembang. Dan kembali kita dengan ngobrol-ngobrol seputar usaha dan juga kuliner pada hari ini ya. Henny ikut organisasi sering ya?
1: Iya.
0: Dari awal mungkin dari itu sudah mulai melok-melok seminar, pelatihan itu ya. Penting nggak kira-kira menurut dari Henny sendiri?
1: Kalau menurut aku dengan pribadi aku yang pemalu ini ya.
0: Ya.
1: pentingnya tuh dalam artian bahwa itu tuh kayak ngelihat kita ngebuka mata kita bahwa oh ternyata kehidupan uang tuh berwarna loh, banyak yang kayak ini ada yang kayak gitu, kayak
0: itu pengalaman juga,
1: pengalaman kita ya. Jadi kayak referensi hidup kita juga itu dan itu tuh aku tuh sudah dari zaman kuliah sih suka ikut organisasi dan suka ikut seminar-seminar kayak gitu.
0: Di BPC HIPMI Kota Palembang sebagai apa?
1: Sebagai Wakil Bendahara Umum.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bidang satu.
0: Pengurus ya. Ya. Tapi kalau namanya pelatihan-pelatihan sering diadakan oleh HIPMI atau mungkin ya, organisasi yang diikuti.
1: Betul.
0: Dan kebanyakan orang sih tidak kalah mela-mela pelatihan apalagi organisasi. Tapi Henny ngomong buat tadi penting untuk pengalaman.
1: Penting.
0: Dan gimana cerita kemungkinan?
1: Jadi karena menurut aku kita tuh gak bisa cuman pemikiran kita dewek yeah. Cuman menurut aku buka ini bagus, menurut aku itu tuh gak bisa cuman kayak gitu kalau kita gak pakai data
0: yeah.
1: Nah terkadang kita tuh nyari data itu tuh gak hanya bisa lewat Google segala macam tapi kita bisa nanya sama uang yeah. Berbagi pengalaman tadi yang sama uang, dari situ kita bisa dapet pelajarannya, belajarnya, dan yang paling penting tuh kita ketemu uang itu kan adalah bentuk silaturahmi gitu ya. Silaturahmi itu kan katanya juga sebagai pembuka pintu rezeki ya. Jadi gak kata ada yang salah dengan kita ngebuka diri okay. kita untuk punya apa koneksi sama uang lain.
0: Kalau nah ini membuka rezeki ya, membuka pintu rezeki atau silaturahmi, berbagi rezeki juga sering ya.
1: Atau juga harus
0: ya. Ada program-program diskon atau misalnya biasanya
1: ada,
0: atau
1: ada.
0: Berbagi ya, tadi ya hasil ya.
1: Jadi di Fish in Fun itu tuh bentuk berbaginya kami tuh setiap Jumat pasti ada. Setiap Jumat pasti ada. Terus juga setiap malam setelah tutup itu kami ada juga berbaginya juga. Nah, jadi yang kalau setiap Jumat itu kami itu berbaginya itu di depan Fish in Fun di outlet itu sudah Jumat 6 ya? Tahunan ya Jumat berkah kata uang kan. Yeah. Nah, sama ada lagi nih kami buka siko lagi itu malam-malam setelah mereka tutup, mereka tuh setiap uang setiap tim itu dapat tugas berbagi itu ke jalan raya ke lampu merah kayak gitu. Okay. Terus kalau untuk warga seafoodnya itu ada ya ada diskon, ada promo gitu iya. kan. Atau kalau yang di online-nya itu kadang dikasih giveaway atau hadiah dadakan kayak gitu.
0: Sama kayak ini kalau misalnya lebih dari berapa harganya dapat hadiah.
1: Dapat
0: minimal t-shirt ya. Jadi sekalian promo branding berjalan.
1: Iya.
0: Oke. Dari yang disuguhkan ini, yang dari awal sampai sekarang, apa yang masih ada? Mungkin sambal atau mungkin ada nggak sambalnya atau masuk dalam kuah atau bumbunya yang pedes-pedesnya itu?
1: Pedes-pedesnya itu yang saus Padang aku bilang tadi.
0: Ada level-level nggak?
1: Oh ya, ada level-level. Tapi sebenarnya bukan hanya the saus Padang, masih ada saus asam manis, ada saus black pepper, saus barbar, banyak. Jenis sausnya, cuma memang yang favorit itu yang suka dipesan uang itu yang saus Padangnya.
0: Oke, okay. Nah kalau ngomong masalah karyawan, berapa sekarang jumlahnya?
1: Kalau jumlah karyawan total semuanya itu tuh sejauh ini ada 25 orang.
0: Jadi sudah buka peluang usaha atau peluang pekerjaan ya?
1: Iya.
0: 20, dari 20 ini berapa yang tukang masaknya, apa yang ada spesial ya?
1: Kalau yang bagian dapurnya itu ada sekitar 7 orang. Mm-hmm. Dua bagian dapat 7 orang.
0: Jadi bisa dikatakan pelayanan tadi kembali ke satset tadi ya. Mm-hmm. Kalau cuma 1-2 orang mungkin nggak lambat. Dan memang lama masak ya di seafood itu lebih
1: masaknya sih mudah, yeah. Tapi prepare seafoodnya itu karena dibersihin. Kan kerang ijonya harus dicabut bulunya, kayak gitu. Udangnya harus dibersihin dari item-itemnya itu. Nah, itu yang lebih lama tuh yang apa bahasa paling itu nyangkenya tuh nah. Okay. Nyangke.
0: Jadi bukan adaan ya, memang disiapke. Kalau ada yang pesan. Tapi seluruh produknya disiapke atau ada juga yang
1: disiap ke setengah jadi itu loh.
0: Iya. Banyak orang ini kan udah tinggal panasi gitu. Enggak gitu ya. Oke. Jadi nikmat kalau misalnya mau dimasak langsung.
1: Iya.
0: Oke. Ya, selain seafood, ikan apa yang biasanya menjadi favorit juga?
1: Kalau seafood itu ikan tuh kita ada ikan dori. Ada ikan dori. Terus, nah itu jadi favorit anak-anak tuh ikan dori tuh.
0: Dori itu ikan patin ya?
1: Iya, ikan patin yang sudah. Kalau bahasa itunya tuh Pegasus ya, ikan Pegasus dia tuh maksudnya tuh. Terus ikan gurame, ikan tongkol, nah itu.
0: Tapi kebanyakan ikan ikan laut ya?
1: Iya.
0: Dan enaknya diapakan itu kalau di sana?
1: Kalau gurame tuh yang favorit tuh yang dibakar. Gurame bakarnya.
0: Ada juga bakarnya. Aku pikir kuah-kuah semua ya.
1: Enggak. Kalau tongkolnya tongkol dabu-dabu.
0: Dabu-dabu. Nah, yang mungkin pengen di luar sana yang sudah pernah merasakan dabu-dabu ya mungkin cobalah yang di Sinpan ini dabu-dabunya apa sama mirip enggak tahu ya. Pokoknya dabu-dabu ini ciri khas mana tuh?
1: Ciri khas Bali ya.
0: Tapi tidak pedas ya?
1: Pedes.
0: Oh, pedes.
1: Cuma enggak terlalu pedes nih aneh.
0: Ya. Kalau untuk anak-anak ya biasanya.
1: Nah, kalau anak-anak yang tadi ikan dori tadi karena digoreng crispy kayak itu kan. Jadi kebanyakan kalau mereka yang enggak suka ikan tiba-tiba pas makan dori crispy itu jadi suka pesan.
0: Gitu.
1: Itu biasa jadi favorit anak-anak.
0: Apa ya yang menjadi kelebihan dari dori crispy ini? Kriuknya apa?
1: Iya, kriuknya sama itu tadi ikan kita tadi beda sama
0: segar tadi
1: yang lain.
0: Iya benar-benar. Ya. Selasa nangguk dewek depan rumah.
1: Ikannya itu kan bawa tanah tuh.
0: Oh iya benar-benar.
1: Nah itu ida bersih gitu, putih dia nyo ikan dorinya itu tuh.
0: Di tempat luas lah nangkapnya atau memang ada kolam?
1: Oh emang sudah beli yang dalam bentuk sudah dalam bentuk di fillet.
0: Oh iya. Jadi kita tahu rasanya bentuknya. Ya. Oke, untuk usaha kuliner ini, kalau ada orang yang mau franchise, bawa nama Peace and Fun, kira-kira ada kemungkinan bisa ke sana?
1: Kalau untuk franchise saat ini sih belum ada.
0: Iya, atau butuh tempat memang besar kalau jual usahanya?
1: Kalau tempat bolehlah ngasih tempat ya. Cuma itu tadi masih kita tuh masih tantangan kita tuh di jumlah jumlah seafoodnya itu karena jujur baik
0: bahan baku ya.
1: Karena kerang ijonya baik kita bisa sampai 1 kuintal.
0: 1 kuintal.
1: Sebulan. Sebulan.
0: Tapi tidak 1 kuintal bruk langsung masuk ya?
1: Enggak.
0: Seminggu gitu.
1: Iya, setiap hari dia datang.
0: Oh, setiap hari? Satu hari.
1: Tadi untuk jago kefreshannya, kita harus setiap hari dia datang. Nggak bisa langsung banyak itu, nggak bisa. Kepiting pun kayak gitu kan. Kita bisa lebih dari 100 kilo kan.
0: Iya.
1: Kepitingnya itu.
0: Kalau namanya siput ngampar ini kan untuk rame-rame. Kalau untuk DWN ada nggak program paketnya?
1: Apa tuh? Namanya itu Papa Krep.
0: Apa tuh?
1: Papa Krep, jadi dia cuma 1 kepiting sama teman-temannya itu lah, ada jagungnya, ada udangnya.
0: Itu di bawah 100 harganya masih?
1: Ya.
0: Wow, terjangkau lah ya. Oke, kalau itu karena di penghujung program untuk galau-galau ya mungkin kita ngulas kembali ya dari usaha tadi di 2017 ya dan tidak pindah-pindah usaha, tidak pindah tempat.
1: Nah.
0: Ya, di mana tempatnya?
1: Tempatnya kita itu ada di Jalan Kapten Anwar Sastro nomor 1297, tepatnya di samping Hotel Azza.
0: Oke. Di arah anak Gedis Daker ya?
1: Benar.
0: Arah anak menuju ke belakang kantor gubernur.
1: Benar. Okay. Di situ.
0: Itu ancar-ancar yang ada mall sebelahnya lah gitu.
1: Iya, biasanya uang makan dulu tuh ke Visi Infan, habis itu jalan-jalan ke mall.
0: Iya, sebenarnya pastinya tuh ada stasiun LRT ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi turun makan dari situ.
1: Makan dari situ.
0: Oke, terus program-program khusus, apalagi sekarang ada Palembang apa Great Sale, ikut juga?
1: Apa?
0: Palembang Great Sale belum ya?
1: Belum.
0: Oke. Mungkin tahun depan atau ya, mungkin ada khusus cewek ya. Ya spesial. Dan apa yang akan menjadi program ke depannya untuk Peace in Pan ini? Ada mungkin menu-menu baru kan nantinya?
1: Ya kalau menu-menu baru itu pasti ya. Ada sudah terjadwalnya. Cuma memang sekarang masih fokus ke pelayanan, ke tim SDM. Karena SDM juga ini juga ya, challenging juga ya. Jadi pada intinya lagi mengevaluasi SOP dan sistem dari Visi Infan itu, Dewe.
0: Oke. Ini harapan seluruh galau-galau, apa dia untuk Visi Infan juga untuk kuliner Palembang?
1: Harapannya itu kita bisa, itu tadi balik lagi ke kota Palembang, paling minimal kita bisa menjadi kebanggaan kota Palembang, minimal kita bisa bermanfaat untuk kota Palembangnya. Kalau memang gak bisa untuk si kota Palembangnya ini, paling tidak bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang sekitar.
0: Oke, terima kasih. Dan menginspirasi sekali ya, luar biasa. Katanya tahun cuma lewat, kalau lewat di Pisin Pantu main-main, ternyata yang punya masih muda wongnya. Dan bersemangat, luar biasa sekali. Dan semoga kita bisa bertemu lagi apalagi dengan teman-teman lainnya. Dan nanti siapa tahu bisa ada program-program khusus nantinya ke depannya. Dan pastinya terima kasih atas hadir ke sini. Dan sampai ketemu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, aduh luar galau-galau. Kita ngobrol-ngobrol sudah ya. Kita dengar sama Hani Agustin selaku pemilik dari Fish in Fun ya, yang menyuguhkan ikan seafood segar ya setiap hari dengan bumbu yang luar biasa, katanya tadi adalah yang menjadi ciri khasnya dan juga pelayanannya yang luar biasa. Sampai ketemu di teras UMKM lainnya Loka Kito, dan tentunya ya kita lanjut kembali program acara Sriwijaya yang bersama Kulo Cedolang 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat Perempat informasi selagi dari Perempat ya, pukul 12 siang. Informasi kali ini sebanyak 1.500 titik panas hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Sumsel selama periode 1 Januari hingga 14 Juni 2026. Jumlah ini dicatat dengan terus dipantau Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel. Berdasarkan data pemantauan hingga 14 Juni 2026, jumlah hotspot di Sumatera Selatan mencapai 1.500 titik. Konsentrasi tertinggi berada di sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan karula. Hal dijelaskan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman. Sudirman juga menjelaskan Kabupaten Muara ini menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni sebanyak 302 titik. Jumlah tersebut tersebar mulai Februari hingga pertengahan Juni dengan peningkatan signifikan pada Mei dan Juni. Kemudian Kabupaten Lahat dengan 283 hotspot, disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 167 hotspot, Musi Rawas Utara 155 hotspot, dan Musi Rawas sebanyak 128 hotspot. Sementara itu untuk Oki ya, yang rawan terjadi karula mencatat ada 82 hotspot. Dan jumlah ini sama dengan titik hotspot di Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir. Dan untuk Banyuasin 55 hotspot dan Ogan Komering Ulur 52 hotspot dan Oku Timur 52 hotspot juga. Sementara itu wilayah perkotaan ini terpantau lebih sedikit. Di mana Kota Prabumulih tercatat hanya 26 dan Lubuk Linggau 12 serta Kota Palembang 10 hotspot. Dan Kota Pagalam hanya 4 hotspot. Yang pastinya menjadi acuan untuk terus dipantau ya titik api yang ada di selama bulan Juni dan bulan-bulan depan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Pelo I, acara selanjutnya.

Luar pendengar, sambil menemani luar dalam aktivitas ya, khususnya masyarakat warga Kota Palembang ya dan sekitarnya, dan juga kaum muslimin dan muslimat, khususnya abah-abah belaga lalang yang ganteng ya, yang main lagi siapkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tentunya diingatkan kembali ya, ini sudah masuk jam 12 lewat 6 menit ya, singgonyo dulu galo-galo ya, langsunglah menuju atau mentikas sinaki pekerjaan dan melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin ya, umat Islam ya, khususnya aba-aba lanang belaganya diaturi ya, diingatkan lagi. Dan sambil kami temani dengan ragam lagu-lagu bernuansa religi untuk pendengarannya, dan sepertinya dengan di awal dengan Ya Rasulullah bersama Pak Gestos dan beberapa lagu lainnya.

Informasi selanjutnya, sebanyak 435 jemaah haji kloter 12 di Embarkasi Palembang tiba di Aula Asrama Haji Sumatera Selatan pada hari Kamis sore kemarin ya, 18 Juni 2026. Jemaah yang tiba berasal dari Kota Palembang, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Empat Lawang. Dalam penyambutan tersebut, staf ahli bidang manajemen dan transformasi layanan publik Kementerian Haji dan Umroh RI Ramadan Harisman mengingatkan para jemaah agar terus menjaga kemabruran hajinya setelah kembali ke tanah air. Dan Ramadan juga menegaskan tantangan terbesar usai menunaikan ibadah haji bukan hanya menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci, melainkan mempertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun selama berada di Arab Saudi. Menurutnya nilai-nilai ibadah yang selama dijalankan harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga maupun masyarakat, kebiasaan positif tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kemabruran haji. Dan selain menyampaikan pesan keagamaan, Ramadan juga mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam kondisi sehat. Ia berharap galau-galau ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan bagi kehidupan para jemaah. Kami kutip dari eri.co.id Palembang. Dan dulu kalau kita lanjut kembali dalam nuansa lagu-lagu bernuansa religi.

Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ya, dor informasi selanjutnya tentunya di siang hari nih mengenai pelaku UMKM merambah dunia digital dengan menjadi konten kreator. RRI.co.id Palangkaraya. Tren memasarkan produk dagangan mainnya lagi mengalami perubahan besar seiring maraknya pelaku UMKM yang merambah ke dunia digital dengan menjadi konten kreator. Banyak pedagang lokal yang mainnya hari tidak lagi sekedar memajangkan barang di toko fisik, melainkan aktif membuat video pendek kreatif yang melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial. Strategi kekinian ini terbukti ampuh menarik perhatian jutaan calon pembeli tanpa perlu mengeluarkan modal iklan yang besar. Para pakar pemasaran digital menjelaskan bahwa video kreatif yang dibuat oleh penjual mampu membangun kedekatan emosional yang kuat dengan calon konsumennya. Melalui konten ulasan, review, tutorial pemakaian hingga video di balik layar atau behind the scene, dan membeli pacar nyingok langsung kualitas produk secara lebih nyata dan transparan. Rasa percaya yang terbangun lewat layar gawai inilah yang memicu keputusan penonton untuk langsung mengklik tombol beli saat itu juga. Informasi selengkapnya baca di eri.co.id Palangkaraya. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan kali ini kembali ke rangkaian lagu-lagu nuansa Nusantara atau daerah ya. Dan dulur diawali dengan lagu dari Sandy Kanester dan Noella dengan Indonesiaku.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abah Umpo dan juga seluruh pendengar RRI Pro4 FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abah Umpo dan juga pendengar Pro4 FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pok. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong nih kenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio Mbak, jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mbak, mm-hmm. Ya ada. Ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel
1: Noel. Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Satu bulan lalu, jadi langsung selalu fresh from the oven. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan CR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang Satu Dosa Bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita diceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari komitmen dulu ya, rasanya jujur karena tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal itu memang coba aja dan melakukan itu. Pas pada saat
3: teman sama kita, kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada berubah, memang terus. Selama kayak gitu karena kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba meningkatkan.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih oleh berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dan dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi.
4: Kalau dari kita gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak juri. Mungkin di mahkamah puncak itu kita ada di 10 besar yang dimaksud sendiri yang terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan mausilanya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum menggerakkan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sangat konsentrasi fokus atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dijuluk ya, harus dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyampaikan bahwa kita yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ketika tertekan ya ketika persiapan presentasi itu pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan untuk dari
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, buat dinyatakan bahwa yang pada kemarin itu akan ikut ke lingkungan sekitar. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita roti, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di sekitar dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori
3: itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali kesadaran diri kan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas, identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana satu bahasanya atau tidak lagi karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Pena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama aku ya. Dan mengangkat dari lingkungan kualitas dari teman-teman kita, lingkungan kulitan kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita akhirnya berbicara itu walaupun bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media seperti itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, harapnya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut juga saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang nggak boleh saya malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan teman-teman belajar ini sebagai teman-teman bisa mengenalkan kepada teman-teman semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita tahu dan kemudian kita
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Jadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Hmm. Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Oh, bahasa Melayu. Karena kita sendiri suka menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event. Dan ini kita menjadi pewaran itu kan membuka dan mempunyai pengalaman. Nah, dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi pantun
2: itu sih kan menjadi suara kegiatan kegiatan. Oke, okay. Jadi pantunnya tuh, pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang situ aja sih, di dalam teks suaranya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewan kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba buat kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cembaka, harus sebuah
3: Ewa.
4: Harus sama di topi, kesana
3: Ewa.
4: Pelita istrinya mau yang berbantu. Kalau ini aku bangga, sejarah
2: Ewa, oke okay. Jadi lebih ke kepala kreonya. Nah, kalau pantunnya gimana nih, pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa. Jadi, nah itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya, kita tahu fokusnya kemana dia mengurus. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, dari sini saya tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya
2: belum tambahin sekali ya. Oh gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang sore. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang sekecil saya itu tepat mendengarkan bagaimana lebih-lebih cara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, sendiri jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin mempelajari bagaimana cara.
4: Kalau Fadila sendiri, keluarga besar Pakistan, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang kena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu ya, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Tak pandai sangat lah,
2: tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat pembelajaran muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, guru bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
3: itu. Karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu kak, tapi karena persoalan dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti tergantung untuk bahasa ya.
2: Baik, jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sih kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal biasa-biasa jadi pantun itu
3: sebenarnya. Kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan? Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pengumuman acara, bilang pantun, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya menemukan bahasa-bahasa daerah diinformasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Kita awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa

0: tempat saja gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar terlihat keren, tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
1: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke.
1: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
1: Itu September ya, sebenarnya berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
2: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi kalian Gen Z ya?
0: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya dengan influencer orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benar-benar ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Kepulauan Batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tulang-tulang kurang-kurangnya, dan tidak hanya sudah tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video untuk jadi ruang menggunakan kesadaran para masyarakat.
1: Lalu kalau untuk Korea, itu kan di RTL kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan masih misalnya dari kita lebih pengen jadi kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kalau kita sih kali dalam video saja nih kayak Korea, Korea, Korea, gitu. Dan itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat ini.
0: Ya, jadi tergantung bangun bahasa tidak ada jangan dilupakan juga sih, karena dengan tergantung bangun bahasa tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Pak.
3: Ayah tuh kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Gimana? Kita kan settingannya jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena alamatnya pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih, apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya, kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu, atau gimana?
0: Dari saya memang sulit dengan Melayu apalagi, tapi sejauh ini sih sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya apa yang harus di apa yang harus dikatakan gitu sih. Tapi

0: kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, makanya memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi karantina sampai sekarang itu bahkan sampai sekarang masih belajar banget
0: bahasa
1: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya enya hidup ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
3: gimana? Kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
1: Kalau untuk saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
1: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga sih,
1: kok. Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp enggak bisa telepon dulu nih, Abang Po dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, enggak ada yang bercanda.
3: Tapi Pak, belum bayar. Kalau Pak Tanya berbunyi nih, Pak.
1: Oh, boleh, kita angkat dulu.
3: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi,
3: oke, kita cuba ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telefon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
3: Sabar ya. Alah, halo.

0: Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
1: Ngebeli pantun.
0: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
1: Ada, berbalas pantun namanya.
0: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
1: Oh, udah ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
0: Boleh.
1: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
0: Mm-hmm.
1: Katanya selamat salam budaya semuanya. Hormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
0: Halo Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silahkan.
2: Oke. Terima kasih ya, soalnya dalam kita lihat sekarang kan marah juga ya bahasa kasar dan kotor seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan, jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Dan ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang kerja halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: dan konsisten. Dan juga tambahan lingkungan ya, sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di kita berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
1: Dasar kamu lebih berani jadi wakil gubernur gitu.
0: Oh ya, iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
1: Tahu kan.
0: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
1: Belum lahir.
0: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. takut banget. Kalian 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
0: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Ya kan? Anak kecilnya kalau ketemu Anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya Ani. Gitu.
0: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh sangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat sebenarnya ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan tentur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu
2: itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipina. Nah, kartun Filipina sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu, dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi pada itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
0: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
0: Namanya Noel Konit. Ya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan enggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan, bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga, jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
0: Kalau datang sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
0: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
0: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
2: Halo,
0: silakan,
2: Pak.
0: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
0: Yes, dengan siapa sih Mas Dosen?
5: Mbak Cele Adinda.
0: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
0: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
0: Bang Leman.
5: Iya, Pak.
0: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
0: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung, Pak.
0: Iya.
5: Ini dengan Kakak siapa ya Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia. Mm-hmm.
0: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan nasibnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
0: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian? Ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
0: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
5: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
0: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi nggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
0: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh
0: peminta beritahu sama kasih contohnya ya bahasa okay. Gaulnya kayak gimana?
2: Oh, bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang bukan, kan kita dari Batam ya, jadi kita
4: belum tahu yang sebelumnya, mohon maaf.
2: Kalau bahasa gaul yang Melayu mungkin
0: aku
2: ya
4: dia, tapi bahasa
0: bahasa
4: orang tua zaman dulu
0: kayak gimana, kayak gimana tuh?
4: Itulah saat dulu.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu, ada mau ke Niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelau sangat lah, nah, gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat loh dia tuh, nah, gitu.
0: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaul dia, macam mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
3: Terus?
0: Tapi kalau mis bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu Pak.
0: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
0: Betul. Kalau di Konita? Bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau di keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak banyak ya.
0: Yang kadang mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
0: Ao. Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu. Ao
0: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa meneluarkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Jul ya.
4: Betul sekali.
0: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya, yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogannya.
0: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
3: Nah, yang paling penting kita memang mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. santun
6: bertutur,
3: gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Keren.
4: Wah,
0: keren.
4: Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpok?
0: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke, boleh-boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan-kanan, Pak.
0: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie, dua, tiga.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
4: Iya, amin. Harus
0: dong. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke RRI Jakarta ya.
4: Harus.
0: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Engklek. Main lama banget, Po.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya Aisyah kuntung bedelau kan?
0: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia. Selamat siang Nuwada ya. Juga Konita. Dan buat abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Fashion Nusantara.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang. Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

0: Ya lur, kita lanjut kembali dengan ingat perempat. Informasi sedekat dari perempat. Informasi sedekat dari perempat kali ini informasinya. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan sertifikasi halal binary bukan sekedar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar mutu yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan menunjukkan nilai tambah bagi produk Indonesia. Ia mengungkapkan nilai transaksi industri halal global diperkirakan mencapai sekitar 21 ribu triliun rupiah. Dan sementara itu Indonesia menyumbang sekitar 6,9 triliun rupiah dari total transaksi tersebut. Informasi selanjutnya dari eri.co.id Surabaya. Di antara aroma kopi yang baru diseduh, roti yang baru matang, dan ramainya percakapan bisnis, ribuan wong memenuhi Grand City Convention Exhibition Surabaya selama 4 hari. Dan tempat ini menjadi titik temu pelaku usaha, inspektor, chef, pelaku UMKM hingga pencinta kuliner yang datang membawa harapan dan peluang baru bagi industri pangan Indonesia. Dan ini dilaksanakan tanggal 18 hingga 21 Juni 2026 Indonesia International Food Expo atau IIFX atau Ace Food Indonesia 2026 menjadi ruang pertemuan antara inovasi, teknologi, investasi, dan peluang bisnis. Dan pameran yang diadakan di Krista Exhibition ini ya, menghadirkan ekosistem industri pangan dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: kembali di Besanjo ya, dan aduh galau-galau, silakan ingin Besanjo di Perempat bersama Kulo Celola ya di 0711351656. Halo Besanjo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dengan siapa nih?
1: Oh, ngapak ini.
0: Oh, ngapak ya. Cek, syukur. Selamat.
1: Iya.
0: Selamat, apa syukur?
1: Syukur.
0: Ya, syukur.
1: Eh, Mas Dula, kabarnya?
0: Ya, api, wai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wis dahar?
1: Ampun.
0: Karo apa?
1: Kali iwak asin.
0: Wah, sambele, sambel, lalu.
1: Woi.
0: Sambel terasi.
1: Yang pedes, Mas.
0: Oh?
1: Gak doyan pedes.
0: Oh, iya, wis. So, kalau itu pakai karet, wis. Karet betet di bibir. Sama-sama pedes.
1: Iya. Lui sekolah capek pedes.
0: Wah, yo kalau metu dengan lagu apa?
1: Iso lagu Jawa, Mas.
0: Ah, lagunya ini Nusantara. Iso.
1: Iso ya. Ya
0: lagu apa?
1: Iki, Mas. Lagu ini Ela Elo.
0: Ela Elo. Nah, kalau
1: eneng ora.
0: Ya eneng kalau Ela Elo. Kalau yang menyerempet-nyerempet bahasa yang aneh-aneh enggak iso gitu.
1: Iso
0: ya. Ela bisa Ela Elo.
1: Yang Ela Elo lagu itu ya sing jarang diputer ya.
0: Ela Elo versi sopo? Sing penak ya. Udah Ela penak tuh asli.
1: Ya wis penak oleh.
0: Oleh.
1: Ora eneng Kembang Tilaras sing wingi tak pesen ke iku. Kembang Tilaras lali aku.
0: Oh, susah iku. Oh. Ela Elo ya. Antar malam kalau di Kembang Tilaras ya. Ah, Ela Elo. Ela, oh si Kus Plus ya. Lagunya Kus Plus ya.
1: Itu Mas, lagu Jawa kok.
0: Oh iya, Nurhana we ya. Oke, Ela Elo ya.
1: Oh, Nurhana oleh.
0: Oke.
1: Nurhana ya oleh.
0: Sip ya. Ya. Oke, itu wes spesial sopo? Kirim.
1: Spesial yo ngo kapten we lah.
0: Asik ya.
1: Ngo Mas Dula wis.
0: Nggih wis.
1: Sopo ngono lah.
0: Terima kasih.
1: Yo. Asale aku angel Mas mlebu ki bengi oi.
0: Oh, sing sabar, sing sabar.
1: Tapi nek kelahiran ku penutupan yo iso mabuk.
0: Wis turu kabeh wong tidur.
1: Iya. Dadang ping, waduh piye iki. Dadang sampe dengkel tak tinggal turu nah aku Mas.
0: Ya sudah kalau gitu. Ya. Terima kasih.
1: Nanti malam acaranya opo?
0: Nanti malam ini hari apa nih? Jumat ya.
1: Malam Sabtu.
0: Jumat biasanya acara dangdutan juga nanti kalau saya yang siaran jam 7-8 dangdutan biasanya. Kalau jam 9 sampai jam 11 acara apa ntar ya cek ya. Malam nanti ya. Acaranya lagu-lagu Kombring sama Lampung.
1: Oh, Kombring sama Lampung ya?
0: Ya.
1: Ah, insya Allah nek iso masuk ya, aku nek melu aku.
0: Oh iya.
1: Lampunge aku.
0: Anak lagu Lampung ya. Pernah merantau sana kan?
1: Yo, urung no Mas.
0: Oh, iya wis.
1: Iki rantau ning Palembang nembe lagi.
0: Langsung melompat ke Palembang ya.
1: Heeh.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Ya wis ngono wae Mas.
0: Iya, matur suwun.
1: Matur nuwun ya.
0: Iya, sami-sami. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cek Syukur. Ya, caranya kan bahasa Palembang, Cek Syukur ya. Selip-selip ke baso ya. Payo di Burinyo Cek Syukur yang pengen bergabung. Kami undang lagi di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hoi, dengan siapa nih?
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Boleh masuk tak?
0: Boleh masuk tak Besanjo.
2: Tapi tak bawa apa-apa
0: lah. Iyalah ke lemaknya.
2: Nak minta aku.
0: Nah itu tak lemaknya.
2: Minta yang ngandor di rumah Mak Dola ni. Minta
0: iya. Cik Robi?
2: Iya adalah.
0: Oh
2: iya
0: masuk Bi.
2: Dalam
0: mak?
2: Panggil. Sekarang bola mana? Dalam pang nonton
0: ya. Bola dong malam.
2: Iya tadi pagi bagus.
0: Apa lawan apa maksudnya begitu?
2: Apa dia ya, 6-0 tadi itu
0: ya? 6-0?
2: Iya.
0: Serius?
2: Ayo lupa.
0: Aku ini kan pegawai, jadi aku tinggal ke tadi.
2: Ada 6-0 tadi ya.
0: Bentar. Bentar, cek dulu ya. Oh, dia nonton deh, nonton sampai habis?
2: Dengar di radio deh.
0: Oh, Kanada sama Qatar.
2: Nah, Kanada sama Qatar, ya 6-0. Barusan tadi itu Korea Selatan melawan Meksiko menang.
0: Kalah. Meksiko 1-0 ya. Ini masih berjalan atau sudah hari ini?
2: Hah?
0: Sudah selesai Korea Meksiko ya?
2: Sudah. Iyalah. Tunggu malam aja. Aku monitor terus.
0: Radio ya?
2: Iya.
0: Makanya terbantu lah.
2: Aku kan cuma bisa dengar adalah.
0: Iya, terbantu ke namanya kan, karena kalau kemana-mana juga iya, bawa radio kan.
2: Ini, terima kasih nih sama RRI.
0: Iya.
2: Kami kan tunanetra ini kan ada hiburan.
0: Betul. Adalah. Iya. Ada juga yang di pasar, iya. yang di kebon, udah macam buat TV kan.
2: Kalau yang bisa jengok kan, nobar nonton bareng kan.
0: Iya.
2: Kalau kami ini debar dengar bareng.
0: Pernah itu belum aku keng. Coba dilakukan rame-rame di rumah. Iya. Ya, alhamdulillah namanya. Iya. Jadi tahu belum sama caung ini yang nonton ya, asal apa? Iya.
2: Malah dengar adalah.
0: Iya.
2: Dia komentator di RR itu lebih seru daripada yang di TV.
0: Baca bayang ke juga ya?
2: Baca.
0: Iya.
2: Apalagi pas gol itu adalah. Kadang kopi itu sepak.
0: Oke lah kalau main, ini unik nih. Ya. Iyalah lagu apa?
2: Lagu Capakam ya adalah.
0: Capakam apa aja sih ya?
2: Ngapa tak baca?
0: Dia pagi, dia tuh agak ngebeat. Sekolah lagi kato-katonya ya, juga.
2: Adalah, cuaca agak
0: bukan kato-katonya yang di sensor dikit lah kan Capakam. Iyo, kami kan radio nak merintah
2: pusat. Ini kan kate urusan weh.
0: Iyo. Anak muda kecil masih kan buat siang-siang ini. Oke, udah ganti urusan.
2: Iya.
0: Apa virus ya, ganti urusan.
2: Spesial adalah.
0: Yuk.
2: Buat Eli yang mau Aisyah adalah spesialnya.
0: Oke, siap.
2: Itu ya adalah.
0: Ya, makasih ya.
2: Makasih adalah.
0: Sama-sama. Mohon maaf ya tadi.
2: Kalau itu disiarin, jangan tak adalah.
0: Siap. Ya, itu kan perintah dari pusatnya. Relay kan.
2: Makasih adalah.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Ada beberapa lagu yang mungkin gak bisa di suasananya ya malam. Mungkin bisa malam juga, jangan malam nian. Atau pagi yang semangat energik ya. Oke. Lalu kita lanjut kembali untuk penelpon yang ketiga. Silakan. Pengen bergabung pesan jadi perempat ya. Mumpun baca bergabung sini, baca bersilaturahmi untuk galau-galau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Wah, terkejut aku, Cik Eli. Ada ngadeng dikit masuk tu. Ada ngadeng masuk pertama.
3: Kenapa?
0: Ya, suara tadi. Assalamualaikum, itu kan. Waalaikumsalam.
3: Tenang, Cik Dola masuk.
0: Iya.
3: Tadi mencet-mencet, tak masuk-masuk.
0: Namanya, apa namanya?
3: Apa dia?
0: Beruntung.
3: Itulah beruntung terus aku dengan Wak Dola.
0: Nah, lagu apa?
3: Lagunya Cinandana deh.
0: Cinandana. Wow, rame paduan suara belakang tuh.
3: Kirim spesial di dalamnya ada Mak, Mak Asma, ya, Mbak Aisyah sama Kak Robi.
0: Siap.
3: Lagi teleponan ini. Buat Wak Dola, makasih ya. Banyak Wak Dola.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu ya. Yang satu ini ada Ela Elo, Kati Urusan, dan juga Cinan Banan.

0: Kaci Maineka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiaso kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Masih di Besanjo, perempat RRI Palembang.

0: kembali di program acara Bersanjung. Jatuh yang pengen bergabung di 0713516656. Halo Bersanjung.
1: Halo, assalamualaikum Cedora
0: Bersanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Effendi.
1: Iya, cuman Cedora kabarnya.
0: Nah itulah ceritanya Pak. Iya.
1: Nah ini pengen Bersanjung dengan Cedora nih.
0: Bayar diatur nih.
1: Ya cuman dekat yang awal ya Cedora.
0: Gak apa-apa, yang penting silaturahmi. Ya penting silaturahmi.
1: Iya. Iya. Duduk di mana nih Cedora?
0: Duduk di sini lebih ada meja dua. Meja kursi dua.
1: Duduk di kursi, jangan di meja.
0: Iya.
1: Ya, kalau di meja kan ya mana cedera anak kita ke makanannya.
0: Lagi dihidang lizap ke lagi belum dihidang ke.
1: Iya.
0: Ayo oh, datu.
1: Ini awal sudah masuk pakai disker pulau Eli.
0: Iya kanjian.
1: Iya.
0: Ganggu-ganggu ngobrol.
1: Yeah. Iya, aku lagi asik Anuli lagi ngobrol dengan Cedora, lama pun ketemu.
0: Iya.
1: Dia lagi nampak Sanjo pulau, udah kata oleh kata Cedora iya. Atau kata sana.
0: Kalau nampak ngopi buat teh buat dia di dapur.
1: Oh iya.
0: Iya, anggapnya rumah wong itu.
1: Oh iya, rumah wong kalau Cedora kan di perempat dengan rumah. Ya, kalau ke rumah dewe baru dibuat kuo. Tinggal anu saji kan tinggal kopi ya.
0: Iya iya.
1: Ya kalau ini sebuah masa dewe banyaknya kopi semua dewe.
0: Iya benar. Iya. Yalah kalau itu sambil dengar lagu lemak nih lagu apa?
1: Iya. Minta lagu Lembang Sebaris aja adalah.
0: Lembang Sebaris Pak.
1: Iya. Ya. Kita baca adalah buat Cedora saya selalu dan juga para keluarga.
0: Iya.
1: Iya kalau balik hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Mendung-mendung ini cerah di langkan ini.
0: Iya pelan-pelan belah kata.
1: Iya tadi ada hujan juga cuma dari deras sudah hujan sedikit-sedikit kan.
0: Lemak ni malam hujan lemak tidur.
1: Iya kalau malam lemak tidur cerah. Masih jero kelambu belum.
0: Iya.
1: Iya itu cerah ya.
0: Okay.
1: Yo terima kasih waktu yuk.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Effendi di langkan dalam. Di boleh Pak Effendi silakan yang pengen bergabung kembali. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, masuk Cek Siti.
2: Apa kabar Cek?
0: Baik Cek Siti. Iya.
2: Cek, minta lagu ya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Selamat Tinggal Kekasih.
0: Selamat Tinggal Kekasih dangdut dong.
2: Ada kan?
0: Lagu dangdut.
2: Selamat Tinggal Kekasih.
0: Itu belum waktunya kaget, berpadu. Eh, Bersanjo
2: oh,
0: masih.
2: Maaf.
0: Enggak apa-apa. Lagi apa dulu?
2: Dah.
0: Lagu apa?
2: Sudah kok. Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut. Dangdut pepadu.
2: Iya,
0: tidak apa-apa. Santai. Dah.
2: Dah.
0: Baru jam 2:30.
2: Iya. Oh, aku tadi ngajak baru mau tidur.
0: Iya, nah itu dia. Raup dulu baru. Nah,
2: iya, karena hujan lebat.
0: Hujan sana eh?
2: Iya.
0: Oh iya lah.
2: Oh tengah kena tipu genteng
0: tadi. Cucian, jemuran, ambek.
2: Iya, makanya aku basah gaung. Wah, jangan ketahuan baju basah. Deh, jangan iya. Baju lagi ya.
0: Kini. Nah, laju pakai sarung baik.
2: Nah, itu nih. Bersarung malah kaki lemak pun, ini
0: kaki-kaki. Lagu apa, Cek?
2: Minta lagu ini, Be.

0: adik nak kakak tu lah.
1: Yang seri satu, seri dua.
0: Yang satu adik dan kakak tu lah kan?
1: Ya. Yeah.
0: Abangnya untuk Arobi yang kesayang ni. Yang paling kecintai.
1: Ini lagu yang baru kan?
0: Iya, lagu baru.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk Arobi ya. Ya, yang paling kesayang, yang paling kesayang cintai.
1: Iya, iya. Siapa pulau itu?
0: Robi, Robi.
1: Kegok.
0: Lagu bakinya.
1: Ya lah, ya lah, kalau ya.
0: Lah, yang kesayangnya lah.
1: Untuk mendengar galau-galau ya.
0: Kalau
1: ni. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah kalau mau itu sikok lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanjo dengan siapa deh?
2: Ini. Dengan teman biasa, jadilah.
1: Siapa lah?
2: Tak kenal lagi apa dari pengambalan ini.
1: Bang Yasin.
2: Dari Banyuasin.
1: Banyuasin. Siapa sih lah, jarang ketemu kita nih. Yang dekat di dekat
2: Mang
1: ini.
2: Mang Jainal ini.
1: Mang Jainal. Woi. Mana ke mana bae, Mang?
2: Hah?
1: Ke mana bae?
2: Ya, di mana-mana bae.
1: Iya. Lagi banyak tarian. Lagi banyak tarian apa mobil tuh?
2: Iya, masih banyak tarian.
1: Iya. Iyalah namang nak lagu Mang. Sanjoni Jon.
2: Minta lagunya nih, lagunya ini baik kalau. Lagu Cik Gaya sudah turun belum?
1: Apa tuh?
2: Lagu Cik Gaya.
1: Cik Gaya yang mana? Banyak lagu Cik Gaya.
2: Yang ini, yang apa namanya? Ah, dah lupa pula aku.
1: Lagu apa?
2: Kanji Tua.
1: Oh, Kanji Tua, Pak Yu.
2: Itulah ya.
1: Ya.
2: Ya, Kanji Tua.
1: Oh siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah. Kita dendang dulu ya tiga lagu kalau udah ganti gitu. Kalau udah, kalau ada kesempatan kita buka lagi untuk sikap nepon.

0: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Okey, Lur, sikap telefon lagi baca bergabung sini di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan tuh bergabung kembali ya di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, baik Cik Akbar, ya tuh Cik Akbar.
1: Mana ada di rumah apa di kantor?
0: Di kantor.
1: Di rumah. Sama kan ada lah.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Mantap.
0: Iya, mantap nih. Dari bergerak kemana-mana.
1: Iya, mantap nih.
0: Bayar lagu apa?
1: Lagunya mana? Bebas apa? Bebas apa?
0: Bebas. Jangan bilang dulu.
1: Bebas. Ah, lagu apa dolar yang bersanjol?
0: Bersanjol, bayu.
1: Ya, ada lagu apa?
0: Ada.
1: Dolar kan bersanjol kan? Ah, lagu tu bayu. Kena keluar. Harus ingat lagu apa dolar bersanjol tu. Aku kirim pada jadi kirim-kirim.
0: Tidak boleh spesial banget.
1: Kirim galau-galau be.
0: Ya, okey.
1: Adalah dari pendengar perempuan dari sampai ZN.
0: Okey deh.
1: Untuk adalah.
0: Ya.
1: Semoga salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Banyak rezeki.
0: Terima kasih. Amin.
1: Sudah lancar urusannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehati adalah ya.
0: Sama-sama doanya ya. Ya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu kita cukup kesempatan program acara Bersanjo. Setelahnya ada program Sriwijaya Sore dan tentunya di program Padu juga ya. Dulur, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Bang Cebi dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama Bang Cebi dulur, Galeri Antik Nusantara resmi dibuka di Transmart Palembang sebagai ruang edukasi sejarah budaya sekaligus destinasi wisata baru. Galeri ini menjadi satu-satunya galeri barang antik di pusat perbelanjaan modern di kota tersebut. Menurut Ari Anggara dari Galeri Antik Nusantara, galeri ini menyajikan koleksi benda bersejarah yang bisa dilihat dan dipelajari langsung oleh pengunjung. Selain itu, pengunjung dapat berdiskusi dengan pengelola atau komunitas terkait asal-usul dan nilai historis benda yang dipamerkan. Galeri ini dikelola oleh 8 komunitas dalam Komunitas Pencinta Antik Kebudayaan Sriwijaya atau KOMPAKS. Mereka bertanggung jawab menjaga keberlangsungan kegiatan edukasi dan pelestarian budaya di galeri ini. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicak dulu, salah satu bentuk kelengkapan pakaian perempuan Minangkabau adalah selendang. Selendang terbuat dari kain songket warna merah, bentuk 4 persegi panjang. Hiasan songketan terbuat dari benang emas dengan teknik ATBM. Kain selendang bermotifkan Sai Galamai, Sirangka, dan Pucua Rabuang. Pinggir kain salendang bermotifkan batang pinang, Sai Galamai, Bijo Antimun. Salendang dipakai oleh perempuan Minang pada waktu upacara adat dengan diselempangkan di bahu atau dibuat tingkuluak yang dipasangkan di kepala. Pemakaian salendang melambangkan kewaspadaan terhadap sesuatu kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan pemakaian tingkuluak melambangkan tanggung jawab.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mang Cebi Cek dulur-dulur ya. Yang mana kita masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cebi Cek dulur-dulur, setelah tadi di Sriwijaya siang ada Cek Dola yang ngawani Mang Cebi Cek dulur-dulur. Di kesempatan ini Jumat 19 Juni 2026. Tentunya kita berlanjut di rangkaian Sriwijaya Sore. Ada Cik Abas yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulu-dulu sampai jelang malam kagenya. Dan tentunya Mang Cik Bicik dulu-dulu, kita akan buka perjumpaan kita kagenya dengan berpadu ya, berpintak lagu dangdut sampai kage di jam 5 sorenya. Terus beragam acara sudah kita siap ke, termasuk salah sikonya juga akan menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan tentunya Mang Cewicu dulur-dulur, informasi untuk umat muslim di wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk waktu asar ya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat atau di jam 3:29 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu kita sembari menantikan waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu religi untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur ya. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, Bang Cek BC dulur-dulur, sesaat lagi di pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Dulur, dengan telah didengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Bang Cipicu dulu lur, kita ke Bepadu ya tentunya. Kita tunggu kebersamaannya Bang Cipicu dulu lur. Halo Bepadu.
1: Bepadu minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cabang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Langkan dalam Cabang maksudnya.
0: Langkan dalam Pak Yo.
1: Iya. Sudah langkan dalam nih harga sing laut pulau
0: gitu. Nah, kan?
1: Ya senamu aja dua senamu
0: ya. Iyalah kalau cari itu.
1: Jadi takut nak dar senggol dia sudah miskol
0: Eli. Mang Pen lagunya yang tadi ya milikku Arapik ya.
1: Di WhatsApp, eh.
0: Yang di tadi ya. Oke. Oke, kita siap ke.
1: Salam tadi Eli dengan miskol. Ada Pak Cici Aisyah juga ada Robi.
0: Bayu,
1: ada Andra sama Anu Anggi juga. Ada juga Dodong di Pusri, di Pintabut. Ada juga Nadia Sukabangun, ada juga Cieta Sengelais, ada juga Ciani juga di Perum Kenten.
0: Siap.
1: Ada juga tuh Mang Iwan di KTP. Ada juga Mang Adi Sukarami, di Suwan sama Pak Darmawan di Bukit. Ada juga Mang Bus di Bus. Ada Wapet juga.
0: Okay.
1: Ada Mang Yus Jalur 17, ada juga Hendra Kartini Tajam atau Hendra Hendra Widodo. Ada Bang Nati Jagaraja, Mang Helmi juga, ada juga Mang Tozai, ada Pian Talang Balai, ada juga Mang Johan di OI juga tuh.
0: Bayu.
1: Ada juga itu siapa lagi Mang Yasin di Tanggubuntung, ada juga Sarul Buwati di Pemulutan, ada juga Rudi sama Fauzan, ada Pak Mana Putra Banten bareng Ibu, ada Pak Subari barang Ibu, ada Alisa barang Akbar, Irin juga Rata Bayur, ada Bunda Ida Arifin, ada juga Sapoto itu menguju 035, menguju Sakura Mutan, ada Pak Mang John Kudanung Hutan, ada Simon Pribadi, ada juga ada Pak Zainal barang Ibu Siska, ada juga siapa lagi, ada Papa Wendy juga di Durian Daun, ada Asnawi Morenem, ada Ibu Masito juga lagi monitor sekarang. Kalau-kalau baik buat anda ya, buat kalau-kalau baik di mana pun berada. Nah, ada Bang Syukur juga di KM mana tu, di KM 14 sama Andi Jaya. Nah, itu baca apa sih? Terima kasih waktunya buat siapa saya selalu.
0: Amin.
1: Ya tetap jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Yo. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi langkan dalam, ya. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Kebetulan Mang Pendi tadi sudah disiapkan lagunya, ya. Dari Arapik dengan judulnya Milikku. Dan selamat sore juga untuk ada Cik Arifin di Tanggubuntung ya. Gembala Cinta kebetulan tadi sudah jadi pembuka kita. Untuk pendengar Perumpat Bayi untuk Ceknya terima kasih. Terima kasih untuk Cik Arifin yang ada di Tanggubuntung. Wapet yang ada di Kenten. Mau kasih doanya sama-sama Wak Pet ya, doa yang sama untuk Wak Pet dan kirim katanya buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Buat Cek Gaya apa kabarnya? Cek Gaya doakan baik, sehat-sehat. Insyaallah mungkin dalam waktu dekat ini akan hadir lagi Cek Gaya ya. Dan untuk Mang Cek Bicik dulur-dulur, kita tentunya hadir ke juga lagu-lagunya ya, sudah kita siap ke. Tapi sebelumnya kita dengar ke dulu informasi berikut.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ya baca baca Bang Cik Bicik dulu ya. Masih gitu. Buka kebersamaan kita di Bepadu. Kok jadi cek itu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Abbas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Siapa
0: Cik
1: Bicik?
0: Apa? Cik Asmi kan?
1: Oh, betul-betul Cik.
0: Iya.
1: Pinter Cik Abah.
0: Iya lah. Apa kabar Cik?
1: Alhamdulillah Cik, baik Cik. Hujan Allah. Cik tadi.
0: Hah?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Baru berhenti.
0: Oh, sejuk lah berarti.
1: Oh, tapi pakaian tak kering Cik.
0: Nah. Iya. Emang, oh iya dari jam berapa tadi hujannya?
1: Jam 10.
0: Pas lagi pas cuci-cuciin itu berarti ya?
1: Nah, aku nyuci sore Cek.
0: Oh nyuci sore.
1: Jam 6 lagi jemur Cek.
0: Oh Cek itu di dalam rumah bae berarti jemurnya.
1: Ya lah tinggal nak keringnya lagi.
0: Payahlah kalau Cek itu. Cek Asmi ada lagu apa?
1: Minta lagu ini bae Cek. Roma Cek.
0: Roma yang mana?
1: Lida.
0: Eh?
1: Lida.
0: Lida.
1: Iya, judulnya.
0: Oh, Pak Yu, kita siap ke lagunya.
1: Biar bikin ya.
0: Pak Yu.
1: Untuknya Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini, untuk Bang Iwan dengan Cik Yani.
0: Yu.
1: Untuk Bang Adi Sukarami dan Bibi

0: untuk Adi Tato dengan Diana.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Cik Nadia di Sukabangun.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Cik Ita. Untuk yo Dodong di Sungai Lain.
1: Mm-hmm.
0: Untuk
1: berapa saja? Saya.
0: Ya, Cik jadilah Cik. Kita akan
1: berpada-pada. Iya lah.
0: Untuk mungkin orang kebahagiaan
1: Cik. Iya, siap.
0: Mm-hmm. Untuk Cik Abah, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki sehat.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum Cik Abah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sama Cik Asmi yang ada di Pak Jo. Kita angkat lagi. Bepadu.
2: Halo.
1: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Juni, Cik
1: Abang. Oh, Cik Juni di Pelaju.
2: Ya.
1: Lama tak bersua kita ya.
2: Iya, Cik, susah nanti masuk ya.
1: Nah, ini masuk. Alhamdulillah masuk ini.
2: Iya.
1: Ada lagu apa, Cik Juni?
2: Lagu Menjelma Petri, Cik.
1: Siapa lah nyanyinya itu?
2: Siapa be? Menjelma Petir.
1: Menjelma petir. Menjelma Petir. Judulnya apa bagai di samar petir menjelma. Oh, ada. Kita siap ke lagunya ya. Ditunggu lagunya, nak kirim untuk siapa, Cik Juni?
2: Untuk Uni Nadia, Cik Ita Lai. Untuk Papa N dan Mama Ita.
1: Bayu.
2: Untuk Jasmine Austin, Adi Pitu, Anggi. Buat Mang Telangka, Nantan Gasing. Untuk Wak Pet, Mang Hena Widodo bareng Cik Kartini, Mang Iwan bareng Cik Heni. Untuk Dala-Dala ba, Cik?
1: Paya.
2: Ya, untuk Cik Abasya, semoga selalu.
1: Okey, siap. Amin.
2: Dan baliknya jati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Juni yang ada di Pelaju Menjelma Petir dari Eri Susan . Kita siap ke lagunya. Dan untuk kita siap ke dulu lagunya. Dan nak pilok masih kita tunggu. Halo Bepadu.
3: Cik Abas.
1: Ya,
3: Bepadu
1: juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. No.
3: Ah,
1: nak melok bersuara. Iyo.
3: Kalau ngabang dia tu.
1: Nak minta masuk di penggorengan itu caknya tu.
3: Iyo, kalau ngabang di sembelih. Siap pelah bumbu. Tapi tak enak masalah.
1: Lemah papo, Aida. Payo cuy, pet ada lagu apa?
3: Dia.
1: Siapa nyanyi?
3: Yang Evita Mala itu Cik Abang.
1: Yang Evita Mala.
3: Yo. Di. Ada yang suka isi dia tuh.
1: Oh, yang Cik mana lagunya tuh?
3: Tak pandai nyanyi.
1: Dia itu ya.
3: Lagu siapa ya?
1: Tidak tahu. Dia mamaku yang dulu ya, bukan itu lagu lain.
3: Bagus
1: itu.
3: Bagus nian suaranya.
1: Ah sih.
3: Lebih baik diam.
1: Lebih baik berenang. Dia. Mana ada? lagu dia Evita Mala. Dia lagi dicari kah? Untuk siapa kalo lagunya?
3: Tak naruh.
1: Caknya naruh, cuman terselip.
3: Taruh macam meja. Ini be, dia dari LP boleh?
1: Dia dari LP.
3: Yo, kalau tidak ada Mbak Evita malah.
1: Dia.
3: Nah, iyalah. Kepala malah tuh jebur ni, nak berkirim.
1: Bayu, lanjut.
3: Tadi ada Dedek Juni. Siapa tadi sudah masuk tadi?
1: Banyak.
3: Oh, ada Cik Aspin ya, sama Mang Aspin Yong. Aduh, Mang Pen juga tadi langkat deh.
1: Mang Pen langkat. Palu.
3: Ada Wak Pet juga. Iwan sama Yeni. Untuk Eli ya, tanpa guguk. Sama pasukannya.
1: Siapa lagi?
3: Sisi di Pelaju, Ujud Sol ya. Robi ni tak pakai tu mewu. Kalau pakai itu belagaknya.
1: Ada versinya ini apa? LP, dah apa eh?
4: Ada apa-apa.
1: Iya, dah ketemu
4: asalkan
1: yang.
4: Jangan yang dari penjara.
1: Jangan. Agak langsung turun macam.
4: lagi.
1: Siapa?
4: Ah, Yasin ni.
1: Heeh.
4: Kamu dah Maharaninya.
1: Heeh. Mm-hmm.
4: Di Suali Bukit, di Mangbus sama Bipus ada di situ ya. Ada Pak Darmawan juga sama Ibu Mas Vito. Siapa lagi? Gala-gala lah.
1: Oke deh.
4: Japanya semoga sehat. Ya, untuk Cik Abasnya.
1: Okay.
4: Sehat juga Cik Abas.
1: Amin
4: ya
1: rabbal alamin.
4: Pokoknya lancar dalam segala hal.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Cik Abas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipit yang ada di Talang. Betul itu. Itu intip dulu yang ada di WhatsApp. Oh, ternyata belum ada ya. Kalau Cik itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Mang Cik Pipit dulu ya. Tentunya kaki kita buka lagi di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.
5: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ya Pak, ya Mang Cebi Cudul Dulur, masih di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Halo Bepadu.
1: Bepinta Lagu Dangdut, Cebas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Bidah ada Cebas, Tanang Jambi.
0: Tanang Jambi.
1: Iya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, cuman Cebas kabarnya sehat kan?
0: Alhamdulillah juga. Ada lagu apa gitu?
1: Minta gitu Cebas. Rembulan bersinar lagi, siapa?
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Iya.
0: Siapa bang, nyanyinya bang, itu ya?
1: Bang Sedas, siapa?
0: Rembulan bersinar lagi itu.
1: Oh iya, ya. Pas dengan Yola itu. Tidak salah lagi.
0: Oke lah, kita siap ke lagunya.
1: Kita kirim dikit ya, Pak.
0: Pak Yuh.
1: Kirim untuk Nadia, ya. Sama ada Aski juga, ya. Sama Jasmine, ya. Ada di Kitung, ya.
0: Ayo.
1: Ada di Dutol, ya. Dua.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mang Suniwa, ya. Di Gula Pace, ya. Ada juga ini, apa, Eli. Ada Robi, ya. Ada Mang Pen, dua-dua, ya. Ada Rismon, ya. Mang Iwan juga, Sipit, ya. Mang Lati juga Rojo, ya. Sahur sama lalanya, ya.
0: Ayo.
1: Pokoknya gala-gala lah.
0: Oke lah, siap.
1: Ucapkan selamat sore.
0: Oke, cewek dada.
1: Selamat
0: sore,
1: cuman dong, jabat. Emang ngopi, rambut jabat.
0: Wes, mantap itu.
1: Bukan lagi, ngopi di luaran kan, emak.
0: Galan lebih kenung lapar nih.
1: Iya, cuaca ini.
0: Baiklah. Oke, cewek dada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi. Bepadu.
1: Bepadu, Cik Abas yang senang, apa kabar?
0: Sama siapa nih, Cik Robi ya?
1: Iya, yang di radial
0: itu Cik Abas. Oh, siapa? Doni. Iya, Cik Doni. Insya Allah sehat, Cik Doni.
1: Sehat, ya?
0: Cik Doni sehat juga, ya?
1: Alhamdulillah, Cik Abas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa kita?
1: Lagu ini adalah, Cik Abas. Orang asing belah.
0: Orang asing, siapa nyanyi itu? Hai orang ya, asing itu ya. Hai.
1: Maaf, maaf kalau salah.
0: Hai orang asing itu ya.
1: Kalau ada versi mengabuk tak?
0: Kita coba cari ya lagunya ya.
1: Game cover nih, ini Abas ya.
0: Ada versinya Maya KDI galak.
1: Maya KDI tak apa.
0: Tak apa ya. Ayo. Kita siap ke lagunya. Nak berkirim untuk siapa? Payo?
1: Untuk Endra Widodo tadi lah masuk ya. Ada Pipit juga tadi.
0: Iya.
1: Ada Juni juga. Cik Aspin, Asmi. Caknya fotokopian wong 4 tadi lah lengkap Cik Abas.
0: Lengkap iya.
1: Bolak balik ya. Bawa pucuk ya.
0: Iya. Oke.
1: Jalur-jalur lah Cik Abas ya.
0: Iya, siap.
1: Cik Abas selamat sampai tuntas jelah.
0: Amin, siap.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi boleh. Bepadu.
1: Iya, Bepadu. Minta lagi dangdut.
0: Iya, Cik Napi.
1: Cik Abas.
0: Iya.
1: Gimana kabar Cik Abas?
0: Alhamdulillah, baik Cik Napi.
1: Baik, syukur Alhamdulillah. Napi juga baik.
0: Aman jaga raja?
1: Ya, jaga raja. Baru sudah diguyur hujan.
0: Baru sudah diguyur hujan.
1: Sejuk.
0: Mantap.
1: Nikmati perompat Badang Diri ya.
0: Oke. Okay.
1: Badang Cik Abas ya.
0: Iya, oke. Okay. Ada lagu apa nih?
1: Lagunya Kucing Hitam, Ayu Saraya.
0: Kucing Hitam. Ayo kita siap ke lagunya Kucing Hitam.
1: Kirim ya. Buat yang baru turun tadi ada Bang Doni ya. Di radial ya. Bareng Bapak MG-nya ya, Mama Ita ya. Terus tadi ada Hendra Widodo ya. Di Tawang Jambi ya. Nadia Sukabangun 1. Terus tadi ada Bang Pendi di Langkendalam ya. Bang Pendi di Gasing Laut.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chen Api ya, yang ada di Jaga Raja Ogan Ilir. Nah, kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Cik Aspin di Pak Jo ya. Yang paling ganteng. Oke, kirim-kirim untuk Nadia Suka Bangun, Widodo di Tarang Jambi, Iwan KTP, Pauzan Akbar, Adi Pitung, pokoknya untuk semuanya. Lagunya apa nih? Gila Tolak dari Edi Kelana. Kita coba siap lagi ya. Dan untuk Mang Cik Bisa Dulur, kita hadir ke dulu lagu-lagu. Tetap bersama kami di Pepadu Bepintak Lagu Dangdut.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: saya.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Bang Cepi sedulur-dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut ya. Untuk kesempatan hari ini di Jumat 19 Juni 2026. Yang pasti terima kasih untuk Bang Cepi sedulur-dulur yang sudah berpeluan ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur ya. Dan tentunya masih dengan Cik Abas, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Pak Yomang, cipi cedul dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang cipi cedul dulu, Masjid Sultan Abu Bakar adalah salah satu warisan budaya berharga yang berlokasi di Johor, Malaysia. Masjid ini mempunyai tampilannya megah dan klasik dengan arsitektur mughal India. Terdapat kubah besar dan menara menjulang tinggi. Tak hanya itu, detail ukiran indah menghiasi dinding dan pintu masuk masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1892 oleh Sultan Abu Bakar yang merupakan pemimpin Johor saat itu. Situs ini jadi tujuan wisata populer bagi pengunjung. Informasi berikutnya, Mang Cebicek dulur-dulur, Balai Kerapatan Tinggi Siak merupakan cagar budaya yang sekarang berfungsi sebagai museum budaya di Riau. Akses masuknya khas dengan dua pintu dari arah sungai dan darat. Jenis koleksi yang berada di museum ini adalah etnografika, historika, dan arkeologika. Sedangkan koleksi unggulan museum adalah ruang persidangan. Dulunya ruang ini berfungsi sebagai tempat penobatan raja, tempat musyawarah pembesar kerajaan dan pengadilan. Saat ini, museum ini menjadi kepemilikan pemerintah Kabupaten Siak. Informasi berikutnya, Mang Cibicu dulur-dulur, Gereja Belenduk kaya akan sejarah. Sebagai salah satu ikon kota Semarang, sesuai namanya gereja ini memiliki kubah berbentuk menggelembung. Sekilas gereja Belenduk terlihat mirip dengan gereja Eropa di abad 17. Saat dilihat dari atas, dena gereja berwujud seperti salib Yunani. Nuansa lawas juga terdapat pada ventilasi berupa jendela-jendela lengkung model Romawi kuno. Kini gereja tersebut termasuk sebagai situs cagar budaya. Bang Cik Bicu dulur-dulur, Poteng Jaje Tujak merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng atau tapi ketan yang dipadukan dengan jaje tujak, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng Jaje Tujak mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguhkan poteng dan jaje tujak secara berdampingan, seringkali dibungkus daun pisang. Perpaduan rasa manis, asam, dan tekstur kenyal menjadikan jajanan ini khas dan selalu dinantikan saat hari raya.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ya, Bayu Mang Cibijodul dulur, tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cibijodul dulur, sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadirkan lagu-lagu religi dan kemudian akan ada pengajian Al-Quran. Dan tiba waktunya nanti akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

يسألونك عن الروح.

Ya Bang Cip, itu dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya bayo mang cebic dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama mang cebic dulur, nasi jamblang merupakan kuliner khas Cirebon yang disajikan dengan nasi bungkus daun jati. Cara penyajian ini memberi aroma khas sekaligus menjaga nasi tetap awet. Kuliner ini telah ada sejak masa kolonial sebagai bekal para pekerja. Nama jamblang berasal dari daerah asal makanan tersebut di Cirebon. Nasi jamblang disajikan dengan beragam lauk pilihan yang diambil sendiri sesuai selera. Hidangan ini kini menjadi ikon kuliner dan daya tarik wisata Cirebon. Informasi berikutnya, Mang Cebicu Dulur, Nani Ura merupakan hidangan tradisional khas masyarakat Sumatera Utara yang kerap disebut sebagai sashimi ala Indonesia. Hidangan ini menggunakan ikan mentah segar yang diolah tanpa dimasak dengan api. Ikan untuk Nani Ura direndam dalam air jeruk, jungga hingga teksturnya menjadi lembut seperti matang. Proses ini sekaligus menghilangkan bau amis pada ikan. Cita rasa Nani Ura semakin khas dengan penggunaan rempah seperti andaliman dan kecombrang. Pada masa lalu, makanan ini dikenal sebagai hidangan istimewa yang disajikan untuk raja atau bangsawan. Macam bisa dulur, tari Panji Semirang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galuh Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tari ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadukan kelembutan dan kekuatan. Informasi berikutnya, Mang Cebicu Dulur, gedung Gelung Timpus merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, Gelung Timpus melambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakainya. Selain memperindah penampilan, Gelung Timpus juga memiliki fungsi penyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini.
1: Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya Bang Cipi sudah dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kami kawani Bang Cipi dulur di rangkaian Sriwijaya Sore sampai kaget di jam 8 yo ya. Ada program yang akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas Bang Cipi dulur di kesempatan malam ini.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya Bayu Mangci bisa dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk Jumat malam kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Dan tentunya untuk Mangci Bice dulur, semoga terhibur masih dengan Cik Abas sampai kaget di jam 8 malamnya.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Eh, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Oke, bisa dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita hadirkan dulu ya satu informasi untuk Mang Cipici dulur-dulur. Dari laman rri.co.id, mana isu kemandirian pangan ini jadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah 9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menilai tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional pada saat ini. Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan. Ditambahkan juga bahwa generasi muda ini perlu didorong untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Adapun Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Riza Palepi mengatakan Jambore Daerah menjadi sarana pembelajaran sekaligus praktik langsung bagi peserta untuk memahami berbagai isu pembangunan termasuk ketahanan pangan. Selain kegiatan kepramukaan, peserta juga mengikuti berbagai program edukasi, forum penggalang, wisata edukatif hingga festival kuliner yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Dikatakan Riza bahwa melalui kegiatan tersebut, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kepramukaan tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan pangan dan pembangunan daerah.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Baca-baca dulur-dulur, kita cukupkan rangkaian Sriwijaya sore untuk kesempatan malam ini ya. Di kesempatan Jumat 19 Juni 2026, mudah-mudahan yang sudah kita hadirkan, lagu-lagu dangdut dan juga informasi yang kita hadirkan bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Mang Cik-Bicik Dulur-Dulur tentunya. Ciampas pamit dari ruang dengar Mang Cik-Bicik Dulur-Dulur. Setelah ini akan ada Cik Rasid yang akan ngawani Mang Cik-Bicik Dulur-Dulur di rangkaian Sriwijaya malam. Dan sekali lagi Ciampas pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan.

0: Naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan akulah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Woi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyong Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani. Aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah. Saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengat, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
7: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu. Tuh rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapain, Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
6: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan, anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah, anak muda. Sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih, tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyung-koyung dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki. Jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak. Pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri. Jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah. Daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
10: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Lusa Budayo masih di 88.4 Perumpa Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Saat ini Dulu Lusa Budayo di ruang dengar Anda bersama Kulo Cek Rasid meremangin dulur di Serujaya Malam di hari ini, edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Wah, jadi kita bedalu malam ini. Dulu Lusa Budayo, ada pun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meremangin dulur galo-galo. Tadi pertama ada drama legenda cerita rakyat, Sumpah Kampiang Puyang Sentani. Wah, caknya ceritanya dari Pali ini. Wah, ya, memang ada dunia dusun itu. Dusun apa tadi itu? Pupul aku. Udah dulu, selanjutnya di jam 20 lewat 20 ini atau jam 8.20 ini kita langsung masuk ke Sumsel Berdendang. Kayak dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711 3516. Dan juga di jam 9 langsung kita di Manjau di Bingi dan Kesitaraman, yaitu acara berbahasa Komering. Jadi itu dulu Sobrayo, kita masuk pengantar Komering dak ya. Walaupun dak paca-paca, coba dikit-dikit aja jadilah. Padahal dak kiai nia jadi. Baiklah dulur. Sampai ke jam 11 lagi kita acara itu lagi dilanjutkan kisah inspiratif yang akan Cek Rasid bawa ke untuk dulur galo. Baik dulur, itulah acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk dengan dulur di malam hari ini. Tak banyak acara, cuman dua kok itulah. Payuh, dia tuh ke sini. Caknya lo sudah telepon dulur kita lah, kangen sama Cek Rasid ya ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Woi, waalaikumsalam.
1: Ya, tunggu dari tadi tunggunya.
0: Kok
1: udah dapat tadi
0: nak masuk?
1: Nah, kau. Dari
0: Garin ya, takso mau tahu bunting sini.
1: Angkat lah. Untung ngopornya dapet
0: ya. Nah, kau.
1: Sekarang, itulah ngopor-ngopor.
0: Sekarang udah ganda.
1: Iya, kalah nah dia sama aku.
0: Bawah di dua level di bawahnya.
1: Iya, dua level.
0: Ya. Dua level. Ya. Masuk di sini. Panasan dia pasti.
1: Tunggu dia. Memang sini aja nih, masih belakang aku biar baca itu.
0: Oh iya.
1: Duluannya enggak baca ada.
0: Cik Aspin, ujinya biar kalau masuk, biar aku klarifikasi katanya. Ngoce-ngoce lah kamu katanya.
1: Iya, masuklah dulu deh.
0: Iya.
1: Biar baca nyemes kan.
0: Nyemes dia. Bapak ada ciri. Katik main-main lah. Iya.
1: Ada kawan.
0: Katik.
1: Sekali-kali
0: itu
1: aja ayu.
0: Wah, ya. Wah. Jadi ketawa. Tamar ko ini.
1: Teko buntut-buntut ajak galo.
0: Besok subuh kita beranjak. Dah Palembang. Keluar kota. Pokoknya 2 jam lagi makan pel itu. Mel apa? Pel antimo. biar balik ke rumah langsung tidur oh ya. Wah, itu.
1: Tapi ini modal lagi jalan.
0: Iya, Ce. Lati
1: pokoknya. Kami lah pula berjanji sama itu. Cek aja katanya siaran malam Senin.
0: Oh, malam Senin ini.
1: Nah, katanya kalau bisa. Nah, mana aku mudin aja sih mana.
0: Oh.
1: Mudin dong balik hari. Balik hari berangkat Minggu pagi, balik malam Senin.
0: Iya, yo.
1: Dah capek nyoyo yakinan abal.
0: Oh. Dan datang
1: ikualan.
0: Ayo nenu asli.
1: Tahan tak mabuk.
0: Iyalah.
1: Kalau saya dapat selipan kan.
0: Oh, kamu sudah.
1: Sekalian ambil setoran kan.
0: Oh, kan usuk. Butuh materai tak?
1: Hah?
0: Butuh materai tak?
1: Hah? Tak usah lagi cara saya nak minta. Aku tahu ujung jalan sih nanti minta.
0: Kalau kaget dapat warisan.
1: Itulah kalau baik kan dikumpulnya kalau bagi
0: warisan. Maka siap lah bawa materi tinggi kok.
1: Dapat daun sawit jadilah.
0: Nah, oh jangan jangan daunnya buah. Oh.
1: Jadi lah orang dapat sawit kita dapat daunnya.
0: Bukan, dapat cari jual kalau daunnya.
1: Iya. Mau dapat kembang kita dapat.
0: Dapat buntut. Hai dah.
1: Kamu jarang sih nampil kerbau. Ada sama Cik Asmi.
0: Wah itu ya. Tak jauh-jauh lagi tak eh?
1: Iya, tak jauh-jauh.
0: Oh.
1: Murah-murah ya, bayar untuk jarang.
0: Woi, dah bukan usul dah eh.
1: Aku nak butuh sama kerbau lagi. Jarang sih kan, nak video kan.
0: Serius?
1: Dari banyak kerbau je.
0: Oh.
1: Eh, kubur tu ke? Kerbau.
0: Di dusun Casmi tu eh?
1: Hah?
0: Dusun Casmi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada berapa? 30-an.
0: Oh, berarti iya, memang daerah Ulun itu memang itu je, aku tahu.
1: Dalam metur peninjauan.
0: Iyo, di peninjauan.
1: Kalau cara sini melak, ayo kita putus sama kerbau. Kalau cara sini malak, putus sama uang kan?
0: Itu aku kemarin cek. Yang kakak misal aku kemarin, yang ngawin ke anak itu kemarin. Nyembeli kerbau.
1: Iyo. Kami mak ninggal nyembeli kerbau.
0: Iyo, di situ memang besar cek itu memang.
1: Iya. Waktu kalau tiap lebaran haji biasa motong siku dia. Bagi-baginya. Itu lebaran haji motong siku. Setahun.
0: Memang banyak kerbau daerah sana memang.
1: Ya daerah sana kerbau je, daerah sana jarang.
0: Iyo, benar. Iyo.
1: Ada telok kerbau lah daerah sini.
0: Apa dia?
1: Telok kerbau.
0: Apa dia telok kerbau? Galak benar-benar dia ni. Kalau telur angso pernah dengar aku. Kalau telur kerbau.
1: Ngolak kan enggak ada
0: jeruk. Iya.
1: Halo, susu berdendang ini lupa, Cek.
0: Oh iya. Oh iya, apa dia dengar lagu apa malam ini?
1: Alang kepanjang bulu hidung.
0: Alang kepanjang
1: bulu hidung. Lu tak tahu ada ni aja.
0: Iya.
1: Dari tanjung batu itu. Ini
2: tanjung batu ya.
1: Iya, daerah cara itu lah. Dari Dodi Official.
2: Panjang bulu
0: hidung. Ada. Ya, tenang lah, aku cari dulu.
1: Ada.
0: Iya, aku.
1: Dodi Official. Alang kepanjang bulu hidung dari tanjung batu.
0: Alang kepanjang bulu hidung.
1: Dan bulu hidung siapa? bulu hidung Simon.
0: Itu bae yang dalam kaca marah itu bae Cak Adi di pitung ada pitung.
1: Oh, bulu hidung
0: ada. Iya, itu.
1: Hilang belagaknya.
0: Oh iya.
1: Pada kelabang pula kan bulu hidung.
0: Dia enggak mungkin nak marah dia nak kualat kalau nak marah dia.
1: Enggak sih, mon enggak marah sama.
0: Oh, enggak marah juga dia.
1: Enggak, gulat dia sama aku mana marah. Nah, aku spesial ke Simon tadi ini.
0: Oh itu ya?
1: Aku tuh spesial sama Nadia tuh tak pernah dijawab oleh Nadia aja. Jadi aku nak spesial sama Simon bae malam ini. Spesial untuk Simon. Apalah cek?
0: Apa
1: I miss you. I hate you. I love you forever man.
0: Oi.
1: Aku sayang padamu selalu. Balas mon, tak malas.
0: Jasmine. Siapa nyanyi Jasmine?
1: Dodi Official, Official.
0: Oh, Dodik ya, Dodik itu ya?
1: Dodik,
0: oh. Ya. Oh, iya, ada.
1: Ada.
0: Apa nak hati? Wah, iya.
1: Nah, mon, kau laku spesial, mon. Kau balas, kau. Saya kau tak sayang sama aku, kau.
0: Nah, kak.
1: Iya, laku sayang-sayang, kau. Jadi kau cuma cak hidup malam, laku sayang, kau. Itu ya? I miss you lah, I hate you, apa lagi, mon? Kurangnya laku sama kau ini, mon.
0: Oh, iya.
1: Tinggal aja, cek, susul berendang lagi, mau masuk.
0: Oh iya, pak. Iya,
1: kau ringan mulu sama aku.
0: Wah, iya.
1: Untuk cerah sih, ketemu jam 9 kali kalau masuk ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Dan maaf lah.
0: Iya, pak.
1: Saya kalah dulu, cek.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur gitu di Pak Jo Whitam ya, Cak Aspin Asmi ya. Pak Yu, kita terima lagi. Siapa dia dari belakang Cak itu, Cak Aspin? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nih, kan juga masuk dia.
3: Oh Tuhan, oh dunia, lagi ini yang
0: milih lagu alang kepanjang mulut itu. Oh ya Allah, aduh lagu ini.
3: Iya, Pak Yoh, cari gawe lain lah.
0: Oh ya Allah, ya Allah. Apa kabar Nan?
3: Ah,
0: kabar.
3: Mendadak sehat dengar tadi
0: tuh. Oh, mendadak sehat.
3: Iya, sehat tadi tuh. Cuma dengar
0: gara-gara itu
3: baru turun tadi.
0: Laju tak sehat laju?
3: Mendadak sehat laju.
0: Aidah.
3: Iya, sadar diri dia jangan turun di ringam. Ini aku ringam.
0: Aidah, pecahin kamu ini.
3: Iya, jadi berhubung lagi ringam tuh kita ringam tebe.
0: Ringam kuah ya? Oh, lagunya ringam ya?
3: Iya, ringam.
0: Oh, ringam. Masya Allah, ringam. Ringam.
3: Iya.
0: Sudah?
3: Ringam ke, meluat ke pulau yang baru turun dari.
0: Oh, dia itu, Nan. Ya, apa? Yang pengen cak kau itu, Nan. Luat juga.
3: Iya. untuk Simon tadi.
0: Iya.
3: Itu sebaliknya itu.
0: Itu ya?
3: Cuma dia tuh malu be, nak mengungkapkan sesungguhnya kan.
0: Wow, udah.
3: Bayu Brejo, you ask me, mana aku? Si Rami dia.
0: Oh, udah. Apa nih kalau Pak panggilin di rumah itu, Nat? Si Endut?
3: Panggilannya.
0: Endut sama Empong ya?
3: Iya. Sini, apa? Gendut ya? Bontek aku gendut ya.
0: Endut, endut ya?
3: Dobra ya,
0: iya. Endut, endut. Empong. Empong.
3: Kalau ayah bunda tuh ini baik.
0: Oh, di udara baik, baik. Baik. Iya, cak fakam man tuh ya.
3: Cak kemesraan
0: itu. Cak kemesraan kan. Ini, iya. Iya.
3: Tapi ini tidak sesuai deh tuh ngarain ini nak romantis romantis tuh. Oh, iya. Kamu tuh jadi entah kan jangan apa lagi rahasia teh.
0: Eh?
3: Iya tuh kan jangan kami nah, apa jadi rahasia teh nongol malam-malam ini.
0: Gitu kakak yang gara demam itu kan.
3: Iya.
0: Mm-mm. Tapi kalau di jadwal ini sebulan ini full ini nat kami nat.
3: Oh malam ini bawa
0: bukan dibingi. Bukan masa aku tuh sebulan ini yo termasuk itu masa aku tuh sebulan nah. Full ini kami lah sudah ditutup tuker galah pokoknya punya itu beliau tuh
3: iya,
0: ngisinya nggak kayak kemas malam nih.
3: Iya. Mudah-mudahan tidak ini. Bulan depan lah normal lagi. Ya,
0: mintalah kalau kata Cik Aspin minggu ini masuk, alhamdulillah berarti.
3: Alhamdulillah.
0: Mm-hmm. Iya. Jadi minggu depan berarti tidak malam lagi.
3: Iya, kalau pacak yang tadi itu tidak usah masuk lagi, kaget lagi sakit lagi.
0: Oh,
3: iya. Iyalah, itu pacak rakit.
0: Iya, kapan Lupis datang?
3: Hah?
0: Lupis kapan datang?
3: Tunggu tanggal mainnya.
0: Wah, inamo tanggal mainnya itu.
3: Yang paling cepat tuh ini bulan depan. Sesuai rencana kan.
0: Wah itu deh.
3: Iya.
0: Uh-uh.
3: Iya, santai-santai bicara
0: sih. Wah idah.
3: Ya, itu bicara sih deh.
0: Itulah.
3: Ah, sampai ketemu lagi kayak gitu.
0: Oh iya. Di
3: Menjadi Bingin.
0: Menjadi Bingin nih. Ya? Iya. Baru pacar-pacar kirim-kirim sama kiai-kiai gitu deh.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Yalah, terima kasih.
0: Oke, Nat.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia suka bangun. Kita timu suka lagi. Mm-mm, dulu gitu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Wah, caknya tak asing aku dengan suara-suara kita ini.
4: Halo. balik Pak Jo ini.
0: Kati-kati.
4: Lari, ya.
0: Ini Cik Jainal bukan, eh?
4: Iya, betul.
0: Ay, serius, say.
4: Mana betul sekali.
0: Ay, dah.
4: Emang Jainal ini.
0: Sudahlah. Uang bak balik tengah-tengah ini.
4: Woi, pacak gue urutannya beda.
0: Aduh.
4: Ini,
0: yo. Oh, oh. Pecak lah diaturnya, dek. Eh. Wah, iya. Iya, benar.
4: Lagu apa kita?
0: Lagu Sumsel tapi itu.
4: Oh, lagu ini be aku. Entah dari Carl Simon be.
0: Carl Simon. Yeah. Apa judulnya?
4: Jiwa WU.
0: Jiwa WU.
4: Iya.
0: Apalah judul yang benar tuh, woi.
4: Iya, lah benar itu. Jiwa WU.
0: Jiwa.
4: Suara apa yang batuk serak.
0: Carl Simon ya?
4: Iya. Yeah.
0: Aku pernah sih dengar apa? Pernah nyari jadi ini.
4: Ada.
0: Jiwa WO.
4: Jiwa WO.
0: Ah.
4: Jiwa WO. Jiwa WO. OPO.
0: Iya, pernah aku.
4: Ada jadi.
0: Iya, ada, memang ada.
4: Lah, lawan cuade apa?
0: Oh.
4: Adalah pucuk ben.
0: Wah.
4: Aduh. Kalau Simon ya lah, ya ada situ.
0: Iya.
4: Kita single tak tadi?
0: Aju.
4: Ya Asmi tadi. Asmi ya. Ah, spesial nak ni.
0: Ayo laju lah.
4: Sip.
0: Oh siapa? Spesial.
4: Orang sih.
0: Oh ya po.
4: Ada tak?
0: Ada, tenang, Mai.
4: Ada,
0: ya?
4: Spesial,
0: iya.
4: Ya?
0: Iya.
4: Buat Nadia tadi, ya? Balik segera bangun. Ah, itu, baik, itu.
0: Iya, itu baik, oke. Okay. Siap.
4: Ah. Biasa, Pak Haji. Adalah kerja.
0: Aduh, tenang lah, kayak aku cari. Lagi paling berkati aku ngutang pokoknya itu lah.
4: Iya. Tidak kaki kau kati lah.
0: Oh iya, tenang baik.
4: Oh iya, aku yakin kau A1 kau.
0: Udah.
4: Ya itu deh.
0: Iya, Payu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu kita putar dulu lagu-lagu pintaan best dulu gitu nih dari Cik Aspin. Aduh, alang kepanjang mulut itu. Saya mau ringam dari Cik Nadia dan wau. Kalau saya wau dia tu.
5: Lah Musa, lah dia omong ke benar-benar. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pagi-pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
6: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

0: Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita Sumsel Berdendang. Ayo. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng.
0: Wah. Urang langken dalam iko.
1: Bukan.
0: Bukan eh.
1: Bung di hatimu. Hai. Oh ya, ini pakai nama skop lo maju banyak po.
0: Apa kabar Bang Fendi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, yeah. Alhamdulillah.
1: Adalah sedikit ane flu.
0: Hmm.
1: Ya, cuma dado nganggu ida aktivitas masih tetap jalan terus.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Cuman anu batuk baik sedikit ya itu kan.
0: Oh.
1: Ya dia tu anu perubahan cuaca kan.
0: Iya.
1: Iya. Kadang hujan kan. Hujan tadi deras sekarang hujan kan gerimi-gerimi gitu ya.
0: Oh tapi kak tadi cek di sini cek pas Jumat tadi cek derasian cek.
1: Gimana di perempat?
0: Iya di sini.
1: Ya di sini kebagian juga cuma ada derasnya jadi lumayan lah. Kalau setengah drum banyu itu kan dapat. Cuma apanya nan dado kan?
0: Iya.
1: Ya daripada tidak kan sama sekali hujannya lebih baik ado. Iya. Hujan itu penting kan banyunya yang penting bukan hujannya.
0: Iya benar.
1: Iya kalau ada anu hujan baik kalau kita kirimin sebagai kasih banyu percuma juga.
0: Nyemur pakaian aja tak jadi lah deh.
1: Iya. Pokoknya kalau pakaian kering dia jemur hari ini. Kena sore ya, agak sore kan hujannya tadi. Ya tapi dari pagi kan ada panasnya jadi lalu lumayan lah.
0: Iya.
1: Jarak sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya keluarganya di rumah sehat juga
0: sehat
1: kan?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Iya mudah-mudahan wae sehat kalau yang penting sehat dulu cara sedia.
0: Iya benar nih yang
1: benar. Kata cerita tuh yang penting kita nih sehat katanya.
0: Sehat.
1: Kalau duit nyusur kan benar kata cerita. Ya mudah-mudahan cerita dapat termasuk nih lah berapa hari kita dengar.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan sudah aku cerita pulau masuk.
0: Iya masuk aja.
1: Iya. Minta lagu anu gak cara sedia?
0: Apa dia?
1: Aku cerah sih lah.
0: Ais.
1: Ya itu lagunya kehobian anu kehobian sisi ya kau anu pelaju anu gadis lima bujang.
0: Gadis lima bujang.
1: Iya itu kehobian dia tu. Okay, Eli juga siap. Hobi juga lagu itu.
0: Siap.
1: Iya. Ya itu cerah sih deh.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan cerah sih saya terlalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan tentunya.
0: Yo.
1: Kata cerita kan duit nyusul yang penting kesehatan dulu.
0: Yo, benar.
1: Itu baca. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek penilakan dalam eh. Baik kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, Sumsel Berdendang.
2: Waalaikumsalam, Sumsel Berdendang, Cek Rasidku.
0: Wah, dengan siapa ini?
2: Enggak
0: kira. Baik. Tidak sengaja dunia. Kan namanya itu perkenalan dulu apa? Iya.
2: Kenal, kenal. Gua enggak kenal galo kok.
0: Wis gayanya.
2: Pasti itu
0: Jiwong kan. Apa kabar Celi?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu
0: akbar di sisi. Wah, Nak denger lagu apa malam ini?
2: Sisi tadi lagu
0: Kanji Tuwo. Kanji Tuwo,
2: wah. Untuk mongsen dari dia nak malas mongsen
0: dia. Kanji Tuwo.
2: Mongsen tayo sini, kami lagi teleponan ini.
0: Kanji Tuwo, yang dari Cek Gaya yo.
2: Iya dong, dengan siapa lagi?
0: Iya siap.
2: Mencek Rasid ada, Cek Rasid.
0: Iyo, ibu aku ni itu bujang Kanji. Bujang Kanji.
2: ketahuan.
0: Bukan.
2: Nah, yuk, denger yuk, itu yuk.
0: Bujang ayam.
2: Bujang Kanji. Apa dia bujang ayam?
0: Awak lah bebuntut ngaku.
2: Nak nyari lagi.
0: Yo. Oh, bujang ayam.
2: Denger ayu di rumah kena kunci pintu.
0: Ai dak oi.
2: Dak baca balik ini lagi.
0: Iyo, penesan bae.
2: Iyo, penesan bae yu.
0: Iyo.
2: Di mulut, di hati yo nian.
0: Wah, jangan oi. Balik 12 ya. Oke, Celi. Yo, sama-sama Celi.
2: Semoga disayang sama wong rumah.
0: Amin. Yuk Celi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima suka lagi di belakang Cik Eli ya. Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
3: Waalaikumsalam ganteng.
0: Wow, masuk nih yang dia sebut-sebut terus oleh wong eh.
3: Siapa itu? Halo, mama. radionya hilang.
0: Nah, ngapo hilang lah itu? Aduh, alhamdulillah. Cek Sisi ada negara apa malam ini?
3: Lagu ini apa?
0: Apa?
3: Ribu-ribu.
0: Ribu-ribu.
3: Iya.
0: Pak Yo.
3: Oke, dibungkus buat galak-galak ya.
0: Yo.
3: Terima kasih Ganteng.
0: Terima kasih Princess. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah tiga penelpon, yaitu ada Mang Penila Kendalam, ada Cik Eli Gandus, ada Cik Sisi Plaju, Princess kita ada . Baik di mana no? Dulur jangan kemana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita tutup sumsi perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaget belanja lagi acara-acara selanjutnya.

0: Baik dulu lur. Tanpa terasa lah sudah selesai acara kita sebelum berendang ya. Diakhiri dengan ribu-ribu. Cak ribu-ribunya. Itu ya. Lagu batang hari. Ya Cak Sisi ya. Aku takut salah gitu Sisi. Perasa aku ribu-ribu bukan Cak itu sih. Ribu lah ribu. Bukan Cak itu ya lagunya ya. Baik dulu lur, kita masuk ke acara kita Manjau Dibingi atau Kesetiraman. Kita kayak berusaha untuk bahasa pengantar bahasa kemering. Baik kita terima be langsung dari telepon gitu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Apa kabar si Asep?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Hujan nak?
0: Di sini tidak. Belum.
1: Oh, tempat aku hujan sebetulnya.
0: Wah, tidak. Bukan yang di mana?
1: Lagi bikin perahu, kayak takut kanyar.
0: Di palinya?
1: Iya. Ada.
0: Ngapa cak mengemangas itu? Oi.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu Komering, lagu Danau Ranau, lagu Lampung.
1: Cari coba ya aku tuh ya. Apalah
0: aku juga bingung. lagu Komering ya? Lagu Komering ya? Apa lagu Lampung?
1: Nah, bahasa yang itu baik.
0: Yang
1: disebut tadi.
0: Apa lagu apa? Lagu
1: Kumbering.
0: Lagu Kumbering. Oh, iya. Nah itu ya. Ya dah kayak kaget. Ada banyak sih yang
1: pilih.
0: Aku itu baca ke dah eh?
1: Nah, ya itu
0: jadi. Iya, Junior Sambera, Polisi, Faisal Java Zainab. Api salahku. Junior.
1: Zainab
0: eh?
1: Iya.
0: Oh, kenal lagu ini? Apa sih? Apa sih? Nebak-nebak apa ya?
1: Oh iya, ada salam.
0: Oh, dari siapa?
1: Ya, ada kawan dari jam mana? Gak tahu nih.
0: Oh, ada kawan kita itu.
1: Mm-mm.
0: Oh, salam kembali kalau cah itu.
1: Iya. Oke, kirim ini kita.
0: Boleh.
1: Kirim ke Ceri.
0: Oh, bukan. Kalau kakak pergi ya, itu pergi.
1: Ke Robi.
0: Oh, kayak Robi.
1: Dengan tunangan itu yang Uju ya. Ya. Terus itu sama siapa lagi?
0: Siapa?
1: Akbar, Rinsya Elisha. Kak Jena, Ibu Siska. Terus itu sama siapa lagi ya? Rasul Tengah Buntuk. Sama juga Pak Pendi di Langkan. Sama yang di Gasing. Oh
0: iya,
1: wah,
0: kalau
1: galau
0: begini,
1: galau
0: ya.
1: Parah dan pening ini.
0: Ah, ngapa nak pening itu? Awak duit banyak.
1: Galau. Oh ya, Anggi dengan Andra ya. Dupo, kira-kiranya. Ya, posannya, hai, untuk yang jauh be, yang dia merasa. Tidak merasa, mati rasa dia.
0: Kau.
1: Iya, namanya Herman tu kan tidak mati rasa.
0: Wah, dah.
1: Baru ingat hati ya, Cik ya.
0: Oke, Cik Siti. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Niai Aisyah, yo. Iyo. Payo kita terima lagi di belakang Aisyah. Halo.
2: Halo, main jauh di wing, Cik Rasid.
0: Wah, Anggi ni ya?
2: Iya, Syarasi.
0: Wah, Anggi. Anggi ini spesial, suaranya memang beda. Mendesah. Wah. Niai Anggi. Niai Anggi, nak dengar lagu apa dulu?
2: Niai.
0: Ya.
2: Lagu Pantun Komering.
0: Pantun Komering, eh? Wah.
2: Yang tahu
0: Becak Raset, iya. Oh, akal aku sih yang tahu cuma Om Bayakas banget.
2: Tahu mau ndak Om Bayakas,
0: iya.
2: Gantung goreng,
0: oh.
2: Gantungan kunci.
0: Gantungan kunci?
2: Gantunganku.
0: Hah?
2: Gantunganku kalau
0: salah. Gantunganku.
2: Itu be, kita pantun gombreng be.
0: Iya sudah, lah sudah kayak itu, Cak Raset siap ke? Oh, lah sudah Kiai siap ke?
1: Nanti ya yuk.
0: Wah.
1: Kirim
0: boleh boleh.
1: Kirim
0: aku tak tahu juga. Agak aku cari-cari. Oh, kita kayak nanya sama Cik Ita, agak eh.
1: Kirim-kirim,
0: ya. Ya, kirim-kirim,
1: yang masuk tadi, ya, galau-galau. Ada Mang Pen, Mang Mirgasi, Langkan, ada Yenadia, Mang Pomang sih.
0: Kiai.
1: Kiai Adi Pitung, Kiai Hendra Widodo, Kiai... Kiai... Ay, galau-galau lah. Itu baik, saya rasa...
0: Oke. Oke, Nyai.
1: Kiai... Spesial boleh tak?
0: Boleh dong.
1: Spesial untuk Kiai Andra.
0: Wow.
1: Apa?
0: Sudah.
1: Ya, sudah.
0: Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai Anggi di Pusri ya, kalau salah. Ya. Di belakang Niai Anggi kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa nih?
3: Aduh, masa lupa sama
0: Cici. Oi, dah. Niai, Niai Sisi. Wah. Wow. Lagu lagu apa nih ay?
3: Lagu ini kayak Ni Kudang Miwang mas.
0: Ni Kudang.
3: Iya.
0: Ni Kudang eh?
3: Iya. Bukan Ni Kudang tapi.
0: Iya Ni Kudang. Mi apa ni?
3: Nama itu lah kira-kira.
0: Tidak, aku bingung juga ni. Mi Kudang. Aku cari ke pokoknya deh. Boleh kikir dulu boleh.
3: Kirimnya buat apa sih bahasa komplain galau-galau
0: tuh? Galau-galau-galau. Galau-galau.
3: Iya,
0: galau-galau pokoknya.
3: Iya. Buatnya Kiai Rashid. Selamat bertugas ya, ada pantun.
0: Apa tuh?
3: Rubu-rubu di kamele.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kita itu ya, tahan dulu kita tiga ikut sudah telepon. Ada Siti Aisyah, ada Niai Aisyah, Niai Anggi, sama Niai Sisi. Lagu-lagunya kita kengek ke dulu.

0: Hai dulur, kita balik lagi acara kita Minjau di Bingi ya. Wah, ada Cik Teraman. Wah, payu caknya diatur ni. Dulu-dulu kita nak itu interaksi ke sini dengan Acik. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minjau
0: di Bingi. Wow.
1: Sama Kera, Cik.
0: Sama Niai Nadia.
1: Yo.
0: Yo. Benar. Wah, oh, berarti benar galau-galau balik kita ni.
1: Yo.
0: Niai nak dengar lagu apa Niai malam ini Niai?
1: Langsung ke lagu ini.
0: Iya, kan aku masalahnya
1: ini dulu kita ngerumpi apa
0: gosip dulu apa. Agak susah nih Niai lagu ini Niai. Cagi baru itu Niai.
1: Oh, lagu dulu eh.
0: Iya Niai.
1: Ya, mudah-mudah baik kita.
0: Yang apa Niai?
1: Maulid Cindo.
0: Eh?
1: Maulid Cindo.
0: Maulid Cindo.
1: Heeh.
0: Maulid ya.
1: Iya.
0: Itu baik, Maulid Cindo eh.
1: Iya. Tadi nak minta nyak agak di niku.
0: Nah.
1: Agak ada yang ini, mendok-mendok lubang hidung.
0: Okey ni ya, cari itu saya. KKM Ciai.
1: Nia ya, jangan nyai, kaget nyai.
0: Iya, dah. Maulid Cindo ni ya.
1: Maulid Cindo.
0: Oh, ya sudah. Ha. Ya, saya gitu ni ya. Lanjut ya.
1: Iya, biasanya ada.
0: Biasanya ada nih ya?
1: Iya.
0: Oh, cak itu
1: kalau ya. Kalau udah kasih, ya cari itu sampai ada.
0: Maulid Cindo.
1: Sambil Yai Rasid ini ya, Yai Rasid apa? Berkais-kais deh, bercarian ya. Kita kirim-kirim dulu.
0: Ini lagu kombre ngecik itu ya?
1: Iya. Lagu kombre lah, ini kan Manja di Bingi nih.
0: Nggak usah marah.
1: Tidak, marah tidak. Cuma kami agak ekspresif lah yang ngomong.
0: Agak ngegas, agak ngegas lah ya. Mauli.
1: Iya.
0: Mauli ya. Yeah.
1: Agak nak minta lagu ini lah juga. Panik di orang apa ini.
0: Maling-maling belanjak ke? Maling. Loh, maling panik di orang ya. Panik diri. Lagi
1: salah kapra gitu kan.
0: Nih, kalau seandainya tidak ketemu, apa lagi nih ganti nih?
1: Udah baca harus ketemu.
0: Oh ini ya, Maulid Cindo nih.
1: Iya.
0: M apa N? Maulid apa Nauli?
1: Maulid
0: ya?
1: Iya. Aduh, itu sering nggak diputer.
0: Iya nih. Namanya budak basing ini nih.
1: Belum ketemu itu belum nak turun kami.
0: Mak itu deh. Brijo
1: lah yang di belakang.
0: Mauli. Aju nih, kirim lah nih.
1: Kirim dulu ya.
0: Yo.
1: Ya, tak usah gugup lo itu ya. Rai satunya apa? Ngetik yang lagi tak ketemu. Iya. Kita kirim ni. Ada nih Ita, ya. Belum masuk nih Ita.
0: Belum.
1: Belum ya. Masuklah nih. Terus satu lagi, Yenda Widodo sama Niai Kartininya, yang monitor juga ada ini, Yai Heri Nasution.
0: Niai, kalau penyanyi, ada ingat gak Niai, siapa nyanyi penyanyinya?
1: Nah,
0: ya,
1: yang jelas Betino nyanyi.
0: Betino ya? Oh iya, Betino pula.
1: Terus, tidak ketemu Niai?
0: Belum ada nih ya ini ya.
1: Belum ada.
0: Iya nih.
1: Ya sudah lah, lagu yang itu be.
0: Lagu apa nih ya?
1: Nyak Haga Deniku.
0: Nyak Haga ya?
1: Nyak Haga Deniku. Niku, agak tak di
0: Nyak. Nyak Haga Deniku, nah ada nih ya.
1: Ada.
0: Nyak Haga Deniku.
1: Iya, kami tu minta yang ada be. Emang Simon minta yang tak kasi.
0: Tidak, aku bingsal itu Niai. Kalau tidak
1: tidak
0: iyo. Lagu ketik lagu cari ngapa tidak kati ini?
1: Kaget kalau dia masuk. Tidak cak telefonnya gangguan.
0: Gangguan eh? Halo, halo, iyo. Halo, halo. Halo, halo. Tutut, mati ke? Oh ini ngajar tidak benar kau Nina.
1: Terus ada lagi nih. Ini kita kirimnya biasa be, susah pakai ini kaget tepletot
0: eh. Iya, maaf lah deh. Siapa deh itunya? Ayo cek.
1: Yaita.
0: Atau siapa lagi yang itu sih? Yang
1: oh yang itu.
0: Bapak itunya? Wah.
1: Itu.
0: Pak apa nya?
1: Kiai Harun.
0: Iyo Kiai Harun, ah, yang di Mata Mega. Oh Kiai Harun.
1: Oh Kiai Harun, saya marah terus.
0: Kamu ni, oh. Tapi kami berusaha Kiai. Iyo.
1: Terus kita lanjut kirimnya. Ada ini Mang Boy Lambidaro Ah, berapa kali masuk di Cik Rasid itu?
0: Iyo Cik Boy.
1: Mang Boy.
0: Mang Boy.
1: Terus ada ini juga sama Niai Tetinya waktu itu. Terus ada lagi Kiai Napi.
0: Jaga aja.
1: Ada Kiai Sawal, Kiai ini lagi apa?
0: Ngubah dia.
1: Kiai Pet. Oh, nah, sama Niai Mimin.
0: Nah, ubah dia sayur tidak lagi, tidak lagi sayur sawi lagi dia. Tidak
1: lagi dia sawi pahit.
0: Gak, ganti kubis.
1: Iya, karena kehidupannya sudah manis.
0: Sudah manis ya. Iya. Lanjut.
1: Ada lagi. Iya ya, ompong sih, ompong lagi salah. Yang itu ini Maritan tuh.
0: Tidak tahu.
1: Iya lagi.
0: Aku kan tidak perlu hafal nih. Sama
1: Indut nih. Iya ya. Anggi, Nia Juni ya, Nia Andra, Nia apa kayak di Pitung, kayak di Sukarame. Ada lagi kita agak ngebut be, Mang Pen Langka nih, Mang Pen Gasing, terus ada Mang Ujuk 035, Ujuk Satu Rambutan, Sisi dan Sudirman.
0: Wih, Juni itu galak galak itu melek juga kan, Nan? Kamu ngumpulin kamu, Nan?
1: Enggak. Cuma lama ida dia nya. Jadi soalnya mencak omong-omong. Tadi ngawai dulu baru metu dia.
0: Iya, dia kemarin itu WA pas acara yang bersanjo apa Bupadi tuh, Nat? Terpas terakhir tapi makanya keputer ke itu lagu dia tuh. Yang yang dia minta apa? Lagu yang Rita Sugar tuh makan darah tuh, Nat.
1: Makan darah.
0: Iya, walaupun lewat.
1: Dracula itu.
0: Dracula itu tetap keputer ke.
1: Dracula vampir itu.
0: Karena lama jarang masuk dia tuh kan.
1: Iya, kalau tidak pernah masuk di Cik Rasid jarang masuk, tidak usah putar ke lagunya.
0: Oh, iya, apa itu eh? Aku iya, tuh kalau baik dia nak, ah, berarti Cik Rasid ini baik, walaupun lewat waktu ini putar ke, tetap putar ke eh? Iya. Kalau baik nak.
1: Kalau dia dengar, kalau dia mati kenyang.
0: Nak maghrib pula nak eh?
1: Iya, ada lagi Mang Suliwa eh? Sama ininya Nyonya eh? Nyonya Suliwanya eh? Semoga sehat selalu be. Terus ada lagi siapa ini Mang, nah sudah, kayaknya. Belum mulai ini, amnesia.
0: Belum mulai ngeheng ya.
1: Iya, Mang Darmawan, Pak Santana Mas. Ada Simon, masalah Simon. Iya, yang muda-muda gue lagu tinggal mending kepala. Cik Rasi.
0: Apalagi, Kombring ini, paham nih, Andi, yong.
1: Iya, paham. Ayo. Dia tuh paham gak, lo?
0: Iya,
1: paham gue loh, cuman kadang-kadang gak macak-macak deh. Gak bikin judul lagu dewek deh. Oh dia spesial untuk aku tadi sore.
0: Iya.
1: Tadi ini Jumsel Berdendang tadi ya.
0: Oh iya
1: Ya aku langsung ini.
0: Langsung batuk.
1: Kali
0: gato.
1: Ketinjut aku dapat spesial dari Simon.
0: Simon.
1: Iya, sudah galau-galau bela.
0: Apa dia berani kompas? Ya? Oh Nan.
1: Dia tuh.
0: Iya Nan. Apa kompasnya lewat bergerak lain?
1: Gak tahu. Ini lain nih, lain kiblat kan.
0: Caknya tuh.
1: Iya, dah di ini be, kau nyinyin be. Galau-galau pokoknya ya.
0: Iya.
1: Tidak marah kita, salah-salah dikit.
0: Iya.
1: Ini yang kita galak nak marah.
0: Nak marah. Oi, kamu nih, oi.
1: Iya. Aku kirim untuk galau-galau baik. Tidak sabu tele-tele. Lagi uang marah, uang benci.
0: Okay. Aida, tenang. Asa ada lupis tidak marah lagi.
1: Tidak marah ya?
0: Iya.
1: Oh iya. Pokoknya. Tunggu tanggal mainnya ya. Wah. Iya lah kita selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu ya. Balik hati-hati. Semoga sampai rasep deh sampai di rumah. Itu baik ya rasep.
0: Oh itu baik.
1: Itu baik dulu. Iya. Kalau nak lama aku ke studio baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai itu niai dari Sugabangun satu nyak haga niku. Kita terima lagi di belakang Nia ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Wah, apa kabar?
2: Oh,
0: iya Pak Yo.
2: Radio dulu. Saya volume. Nah, sudah.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Tadi ketemu ya. Mak yang guling. Ya
0: Rasid. Oi.
2: Ngapa diam kah?
0: Tidak, aku menunggu. Niai Eli.
2: Kiai Rasid lupa.
0: Iya. Niai Eli nak dengar lagu apa?
2: Lagu
0: apa Niai?
2: Ini boleh tak?
0: Apa
2: oh, ini macam Kiai. Ada bingung. Apa tu? Ada harta mak dia semati. Kiai, aduh bingung dan kami ngomong.
0: Apa ni? Harta.
2: Harta mak diusung mati.
0: Harta. Salam, udah.

0: Hai dah, macam mana?
1: Tapi kalau logat-logatnya itu bisa.
0: Ada di tu?
1: Kate, kalau dia nak neru ke bae, itu ada kan bisa.
0: Iya.
1: Bisa besar di Palembang katanya. Ya, oke, Mie. Ada sisi Mbak Aisyah tadi, Kak Robi, Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Rian Suleman, Ayah Sobari, Pengirim, Baudan, Anggi, Andra, Jaita, Bang Sahrul, Cik Rara, ada Mang Ilham, Mang Zaina, ada Mak Asma juga di Sultan Balai, Bunda Ida Arifi, untuk siapa lagi ya? Kok lupa?
0: Apa?
1: Mang Peri, di Sungai Rotan, apa kabar Mang Peri? Untuk... Ay, dah siapa lagi, woy? Untuk galau-galau ini, dia lupa kan?
0: Galau-galau, iya?
1: Iya, yang belum tersebut, maaf kalau lupa, nyan. Untuk Mang Putra Klana, Mang Yes di Jalur. Yang gak ngepel miskol.
0: Dia miskol ya?
1: Gak tersebut oleh ini miskol.
0: Wah.
1: Itu baik, Kiai lo.
0: Oh iya, Nyai.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada, Nyai.
1: Makasih, Kiai.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadilah deh. Kita terima syukur lagi yo di belakang Nyai Eli tadi. Halo, assalamualaikum. Menjadi bingung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Cak Kiai Nabi megip nian.
3: Apa kabarnya Kiai? Itu Kiai Rasid ini ya.
0: Iya. Dengan Kiai siapa ini?
3: Kiai aku ni.
0: Kiai siapa namanya?
3: Kiai aku.
0: Oh, Kiai.
3: Ya, Kiai.
0: Hai, Kiai.
3: Kiai lah, masih tua tapi aku ni. Sudah ngopi apa di sana, Kiai?
0: Oh ya, aku kalau malam ini tak berani ngopi, aku kaki tak tidur malam ini.
3: Oh, ini kalau nak asam lambung. Kalau takut asam lambung, sampai tidur kalau asam lambung.
0: Tidak juga, aku takut kaki agak susah tidur kalau minum kopi malam-malam.
3: Iya.
0: Apalagi kopinya kontol-kontol.
3: Tidak boleh ngomong.
0: Kontol, bukan yang aneh-aneh itu, kontol.
3: Ih, mahulah.
0: Kiai, nak dengar lagu apa, Kiai?
3: Lagu banyak kasbah kita.
0: Wah, yang muda-muda main.
3: Iya, jangan pening-pening.
0: Jangan pening-pening, oi.
3: Kita pening itu tadi saya lagi tu.
0: Iyo. Oh my, aku sepik tahu kita banget.
3: Iya, banget jadi Inggris jadi bahasa Inggris.
0: Lasing lah, oi. Penting lagu. Baik, ya, kasih penting yo. Nak kim-king, nak kiai.
3: Kim-king dikit baik ya.
0: Yo.
3: Untuk ini ya, kong ni ya, Nadia tadi.
0: Oh, dah Nadia.
3: Masuk orang juga tadi. Ada Mang Nafi ya. Ada juga, ya itu, fikir itu, pergi, apa itu nak dekat, lambil darah itu apa.
0: Oi, boy.
3: NG, ya. Ada sisi sama Mang Ujuhnya. Ada juga ada lagi Abang Ten Langgan Dalam semalam Mang Gasing Lahut ya.
0: Loh lagi gitu nih. Loh kak kan marah cerita nih kan.
3: Eh cerita. Aku main cerita kau belajar dia.
0: Oh ya belajar cerita yo. Iyo namanya budak belajar.
3: 15 tahun. Ada adik itu hung, eh. Sama Akas ini, Akas Pinjahol, eh.
0: Agak Pinjahol.
3: Dia As Pinjahol, eh.
0: Oh, iya.
3: Siapa lagi ini? aku gak lalu, pohon. Nah, Kia Iwan juga ada, eh. Kia Kakak Rismon juga, eh. Sama ini yang kita mandi di kali seram punya bahasa.
0: Han.
3: Ngomong itu.
0: Oh, Han.
3: Oi.
0: Hujan ayah di sana tadi, Hen?
3: Ini mendung-mendung aja lah, Fit.
0: Oi, kalau di itu ya, dari pagi tadi hujan terus, tapi tidak ada, itu nih, tidak deras. Pas Jumat.
3: Tadi ada gerimis, ada tuh, sudah berhenti mendung ini.
0: Malah pas Jumatan tadi, pas nak pergi Jumat tadi, cak dicuruh ke banyaknya?
3: Iya, ada nih yang degasnya itu.
0: Tapi,
3: alhamdulillah. Ada pasangan, jelasin.
0: Oh.

0: Kalau cak model, cak model SP Saro.
1: Iya.
0: Rejo lah dia.
1: Risiko dia.
0: Loka, mau bebek gendung baik.
1: Bebek ini lah, bebek balaki lah
0: sana. Iya.
1: Orang kita kirim untuk gara-gara cerita
0: ya. Siap.
1: Selamat malam, eh. Selamat menikmati lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Gue cerita selamat tugas saya selalu. Ya, si kawan kita yang selukur.
0: Siapa, Kiai?
1: Ini. Bang, apa itu? Bang Arhe pengabung sama ini, lo. Hari mengasih, lo. Ulat yang diulat pahacak itu,
0: nah. Uliwa. Uliwa. Uliwa. Iya.
1: Bahwainya, aku dah kirim dia.
0: Terima kasih. Ahli tadi Windah Chanjaya harta mak dusuh mati sama Cik Hendra tadi yo Om Baik Akash.
2: Gak, tapi itu penyaga kupa ya jangan hilang.

0: Baik dulu kita balik lagi ke acara kita Manjau di Bingi . Baik dulu kita datang . Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku monitor lah masuk, aku tadi cuma mencet-mencet Masuk
0: .
1: Iya. Atur, nak monitor lah semalam-malam monitor lah aku.
0: Jadi Kiai, nak dengar apa aku? Dengar ke lagu apa Kiai malam ini Kiai?
1: Lagu apa? Lagu Kombreng.
0: Lagu Kombreng, lagu Lampung, lagu Danau Ranau.
1: Lagu anu wae, lagu apa ya? Pilih ke wae anu. Terasa pilih ke wae.
0: Pilih ke beyo.
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Taro nak milih lagunya. Lademe Eli tadi ke lagu aku.
0: Itu. Oh iya.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Oke, siap.
1: Kirim banyak sedikit.
0: Banyak boleh.
1: Ah, kirim banyak kalau wae. yang masuk tadi, cek dia tadi. Lapor itu bulat balik. Lepasnya lah saya kirim salamnya.
0: Itu.
1: Hendra Kano Ibu Kartini tadi. Bulat balik lah kena kalau saya.
0: Itu
1: Iya, kalau wae aku nak kirim salamnya. Padahal lu juga lah. Yo, yai nyanyi lah tidur kalau dah.
0: Ah, dan yang ini.
1: Iya. Itu baik kalau apa ya, bola di atas
0: saja
1: di tengok kalau, jadi berulang kat lalu. Kita no siang ni lah, kalau masuk juga buat bupadu kan lah, sudah kirim kalau berapa banyak.
0: Oh, sudah juga, ke?
1: Iya, malam ni, anu fotokopi Cik Nadia tadi baik lah, pulang balik baik, kalau baik.
0: Iya, baik.
1: Tadi kirim salam lagi, ya bulan tidur kalau kan ya, jadi mana yang bangun baik kalau ya. Ya, itu ya sudah.
0: Oke, okay, Kiai.
1: Bukan Kiai Rasid ini.
0: Apa dia?
1: Ustaz Rasid. Ustaz. Iya. Ya, itu baik. Anu Kiai Rasid. Anu buat Kiai Rasid. Tetap jaga kesehatan. Anu salam untuk keluarga di rumah.
0: Sama-sama,
1: ya. Tetap jaga kesehatan kalau ya. Itu baik, Kiai Rasid. Terima kasih waktu ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai penilakan dalam. Yo. Ay, dulu ketunian itu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kau ni. Apa kabar ni?
2: Cuti.
0: Wah.
2: Botik.
0: Botik ni. Botik. Kalau cuti tu dikit yo.
2: Dikit.
0: Iyo.
2: Cuti. Berbahasa pandai.
0: Oh, cek
2: itu. Pandai itu bisa. Tapi aku abang nama ni Kiai Rasid.
0: Oi, butik juga.
2: Kan belajar sedikit-sedikit kan pandai.
0: Mandai.
2: Pandai kan pandai.
0: Pandai.
2: Yo, pandai. Cuti.
0: Iyo.
2: Cuti dikit-dikit.
0: Kaget kapan-kapan aku nak itu agak berewang sama itu Cik Ita kenal sama Cik Eda tak zaman-zaman dulu?
2: Siapa?
0: Cik Edoy. Iya.
2: Tak tahu.
0: Oh, zaman dulu itu nah yang acara apa ya? Kelakar betok. Yang zaman-zaman dulu sama Wak Dola, sama Cak Dola.
2: Iya. Kita belum berkecimpung di sana
0: dong. Oh, baru Cik Ita di perempatan ya?
2: Tidak, kita turun ke perempat 2023.
0: Oh, baru
2: yang
0: well.
2: Terjenian. Kalau monitor galak kan.
0: Iya.
2: Karena masih banyak gawe, tak baca ninggal kenyal. Dulu sibuk ngurus sibuk kan. Sibuk katik lagi, caknya tak katik gawe lagi.
0: Gawe lagi ya. Oke, ni anak dengar lagu apa ni ay?
2: Nah, aku ngulangi lagu Nadia tadi ya.
0: Apa ni ay?
2: Itu tuh Mauli Cindo.
0: Maulik ya?
2: Mauli. Mauli Cindo.
0: Iya, Mauli ya?
2: Iya, M-O.
0: Oh, mau. O-O ya? Oh, mau.
2: L-I.
0: Tam.
2: Mauli Cindo.
0: No, aduh.
2: Iya, salah ketik,
0: banget. Tak bahasa, aku tadi mau.
2: Nah, itu mau.
0: Itu mau, woy.
2: M-O-U-L-I.
0: Salah kaunnya, Nat. Tidak salah aku.
2: Buk- nah itu kan lagu anu ke
0: Yona.
2: Ringek kelah lagu itu.
0: Iya siap kalau jadi itu. Jadi
2: lagu sebut ke Mauli Cindo.
0: Mauli Nat, bukan Mauli. Ah. Iya, masa dak lak ketemu-temu mana ya ke?
2: Kalau Mauli itu gadis bagus, gadis cantik.
0: Oh, berarti Nat Cindo. Oh, gadis-gadis Cindo. Oh, ya pacak dengan konak. Nah,
2: kalau Meranai Bujang.
0: Bujang. Oh, berarti kalau
2: kak. Kalau lima ranai agak lincah-lincahkan.
0: Oh, jadi mau gadis dan bujang.
2: Nak meloncat-loncatan.
0: Nak meloncat-loncatan. Ribangnya lagi itu senang-senang itu eh.
2: Oh. Kalau ombe akasnya nak mulang. Nak balik sikam harga mulang katanya.
0: Kalau
2: kalau
0: bujang meranai ini.
2: Meranai.
0: Kalau lanang?
2: Iya lanang lah.
0: Ulanang. Kalau lanang ngangenin?
2: Apa?
0: Lanang ngangenin?
2: Oh, itu apa ya? Ada lagunya itu.
0: Ngangenin.
2: Rindu.
0: Iya.
2: Apa dia pula lupa aku.
0: Ngiram.
2: Meranai kok ngiram.
0: Kok ngiram, ngiram ya, ngiram.
2: Oh. Bujang itulah sudah rindu. Mauli, Mauli itu gadis.
0: Meranai.
2: Itu loh di lagu-lagu itu.
0: Oh iya sebenarnya itu. Ya ya.
2: Artikan Mauli Meranai.
0: Mauli Meranai. Lagi rincah-rincah.
2: Nah.
0: Oi.
2: Acak ni ya.
0: Bau kenoh ni ya ni ni.
2: Ya irasin.
0: Bahasa
2: itu ada galo di situ galo di kata-kata lagu-lagu itu.
0: Jadi
2: kata teman jauh di bing itu harus lagu-lagu Komore. lagu Komore lagu di anu lagu Bubuse. Malam itu aku dengar itu ngomong lagu memang lah agak malam ya lagu acara Komreng dia itu lagu Buse
0: lagu Buse
2: nah juga ngacau Cik Rasid
0: oh iya Buse itu apa dia lagu Buse
2: Buse itu lagu daerah Lahat
0: Lahat eh
2: itu apa Besema
0: Besema eh
2: lagu Besema kan Mendo Lahat Pagar Alam itu kan lagu-lagu itu kan ada era Oku juga ada cuman dia tuh beda Okunya kan Oku Timur ini lagu-lagu Kompreng sama juga Lampung kan Lampung juga ada sebenarnya aku tadi gak minta lagu ini apa Iri Dengki ya dari Lampung
0: waduh eh
2: tapi berhubung aku nak ngelurus ke lagu Mauli Cindo lagi. Lagu nak masih kok be lagu-lagu ini ke pesan.
0: Iya.
2: Kalau banyaknya kalau duo. Tapi kalau sempat kayak kalau tak kati pesannya kalau tak pilih ke lagu itu.
0: Oke, okay, lah sudah siap ke. Dari tiga serangkai ya misalnya ya?
2: Iya, tiga serangkai okay. Kiri dengki ya
0: Lah sudah siap ke Cek? Itu ini ay
2: itu tuh ininya baik, apa judulnya baik tapi itu nasihat.
0: Nasihat lalu, itu isinya ya?
2: Nasihat itu kalau dengan tetangga jangan gak nak berebutan, holau-holau.
0: Holau, itu Cek, apa dia holau tadi Cek?
2: Bagus-bagus.
0: Holau tuh bagus ya?
2: Bagus holau.
0: Oh, karena itu Cek, kan ada penginapan holau itu namanya kan?
2: Nah, arti itu punya wong kompreng kan.
0: Oh.
2: Kunti kayu itu, kalau punya wong kompreng itu.
0: Apa Cek?
2: Kunti kayu itu artinya apa?
0: Kunti itu pisang. Kayu itu Cek?
2: Nah, itulah kalau kunti baik, kalau kunti baik pisang ya. Kalau ditambahi kayu, jadi dia pepaya.
0: Oh.
2: Iya, kalau kunti kayu.
0: Kates. Kates artinya.
2: Kalau putih deh pisang.
0: Pisang. Kalau putih kayu.
2: Banyak kayu.
0: Kates.
2: Pepaya.
0: Pepaya. Oh, cak itu.
2: Jadi kates. Putih kayu. Nih kau agak putih kayu. Agak. Kalau di Juki. galak kalau di Juki tuh di Juki. Aman haga ku juki, man mak haga bohoda.
0: Bohoga.
2: Bohoda tu jangan.
0: Jangan bohoda eh.
2: Berhenti.
0: Berhenti.
2: Sudah
0: berhenti.
2: Kita
0: bahasa
2: kemoring
0: aja
2: kita belajar sedikit
0: eh. Iyo. Yang pasti dapat itu mau lima ganai lah tak dapat aku. Oh boleh lah. Iyo cewek.
2: Mauli.
0: Aku tadi dia tadi Mauli.
2: Mauli.
0: Iyo.
2: Salah
0: ketik. Pasti tak tak ketemu temu. Ngapa tak metu je
2: aku. Tak temu tu.
0: Iyo.
2: M A. Saya M O.
0: Aku cari siku-siku. Mau ngkah juga ini jaku. Mana ini? Terus ingat di mana lagu itu?
2: Iya, itulah katanya ada tuh. Ada yang gak direngek gitu. Mau licindo. Tapi gadis bagus. Gadis holau. Holau tuh bagus. Banyak bahasa kumpulnya yang itu persamaan itu. Bukan siku, bae. Lagu cindo tuh sama kayak di bahasa Palembang.
0: Bahasa Palembang,
2: kan?
0: Cindo, eh.
2: Sintop, nah sintop terbaik di Bingo, holau.
0: Holau.
2: Hai sintop nian, makanai Cina.
0: Wah. Wow. Oh, cak gaset ini ya. Itu. Cak gaset ini apa nama? Mau kontap jadi?
2: Kalau cak gaset ini bukannya lagi merana nyebutnya.
0: Apa dia?
2: Raga.
0: Meraga.
2: Raga.
0: Raga. Apa dia artinya?
2: Ini apa? Lah sudah berkeluarga.
0: Lah seru kargo.
2: Ya, kerasi.
0: Siarasi.
2: Sudah meranai lagi. Untuk perawatin.
0: Iya, lah terlewat udah ada eh.
2: Ya, lah sudah berkeluarga.
0: Bargo.
2: Apakah cukup pelajaran kita malam ini, kerasi?
0: Terima kasih atas pelajarannya, Dek.
2: Cukup dulu sampai di sini ya.
0: Siap, siap.
2: Pelajarannya.
0: Iya, makasih banyak, Cik. Itu nih, ayo.
2: Untuk semua-semuanya aja ya.
0: Mm-mm.
2: Kau nyenuh-nyenuh, ya.
0: Kau nyenuh-nyenuh.
2: Untuk kayak abangku, ya.
0: Mm-mm.
2: Kayak jauh di sana.
0: Mm-mm.
2: Nah, udah share awal-awal apiat, ya.
0: Mm-mm.
2: Pokoknya tak kurang apapun, tercapai segala apa keinginan. Doa yang terbaik.
0: Udah
2: jelasin itu, ya.
0: Mm-mm.
2: Pokoknya doa yang terbaik ya untuk keluarga besarnya ya.
0: Oke, siap.
2: Salam sama ibu di rumah.
0: Iya, iya sama-sama.
2: Kita jalan sini.
0: Yuk.
2: Ya. Yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai Itah dari Sungai Lais. Wah, makasih banyak pelajarannya. Kita terima lagi di burihnya Niai Itah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan Kiai siapa nih Kiai?
3: Dulu kita kecil radio dulu.
0: Yo siap.
3: Iya. Sakit ya kau pinggang mulak kecil. Halo.
0: Halo. Dengan Kiai siapa Kiai?
3: 20 tapi ya.
0: Hah? Kalau di dengan aku dia di kuping aku bagus Kiai.
3: Iya ya.
0: Oh.
3: Ya udah jadi malah bagus.
0: Mm-mm.
3: Kasihan di kuping penyiar tuh lah Kiai Saro.
0: Ya boleh dengin Kiai.
3: Iya, aku nak pacak bahasa kumring, aku kan bahasa aku tu lah.
0: Okay, Gobi, okay, Gobi.
3: Iya,
0: kalau
3: orang kita lah.
0: Kalau lagunya
3: nak pacak bahasa.
0: Kalau lagu-lagu apa, Kiai?
3: Lagunya, apa ya? Ngumbar janji, bela.
0: Ngumbar, eh? Ngumbar janji.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Aduh.
0: Aduh, Kiai.
3: Iyalah, tak mungkin tak tapi.
0: Oh.
3: Bukan Rasid untuk ketemu.
0: Ayo, jadi beban aku juga, Kiai.
3: Untuk ketemu berarti balik ke Nadia tadi.
0: Oh,
3: galak nian.
0: Galak nian kau nak, nyaruh ke wong nak. Mau lipat
3: nama ni kau makan borak deh.
0: Ku cari Mauli tak ketemu. Aku cari Mauli Cindo tak ketemu. Ku tulis Cindo banyak tapi bukan
3: jadi,
0: bukan masuk kemarin.
3: Yuita tadi ya.
0: Iya dah ambil Ali. Nah jangan jarok kenat kau ni nat. Ay dan nat ni.
3: Bukan kami, Yuita tadi ini kenyang ambil, yang kami tak ambil lagunya.
0: Iya. ada nanti kita cek. Okey, lanjut lanjut.
3: Ya kira buat ya kita tadi ya. Mm-hmm. Ada Yuk Nadia juga ya. Mm-hmm. Ada juga buat Eli, Robi, ada Mang Ujuk Sako, Mang Ujuk 035, Mang Pen, Gasingman Pen Lau, Gas ya. Pelangkan ya.
0: Mengelak ke dalam.
3: Ada juga petnya juga. Mm-hmm. Ada ya Sobari, Mak Akbar bareng keluarga sama Mang Putra. Mm-hmm. Ada Irin, siapa ya? Fauzan, tinggalan juga buatnya siapa itu ya? Adi Pitung, mm-hmm. Adi Superami, mm-hmm. Mang Putra. Oh ya, yang di 17 kan?
0: Putra itu? Putra Banten.
3: Bukan, tapi Putra Banten lain.
0: Putra Kelana. Putra Jalur.
3: Iya. Ada juga buatnya Putra Kelana. Lama-lama tak masuk. Mana Mamang itu?
0: Iya. Lagi sibuk nih
3: ancaknya. Apalah ini, pindah jalurnya. Tidak ditol lagi.
0: Putra Kelana eh?
3: Iya.
0: Iya.
3: Mana Mamang itu? Tak usah masuk.
0: Biasanya dia tuh gak pagi-pagi gak masuk eh. Sekarang lah jarang dia.
3: Oh iya ya.
0: Iya.
3: Berarti dia ini malam ini ngantuk lho. Capean.
0: Bisa jadi.
3: Ya ada lagi buatnya seperti ya Bang Rian ya di Sudirman ya. Ada ketinggalan juga. Kita kirim buat lagi ya. Ayo Sobari sudah tadi ya.
0: Gak apa-apa dua kali.
3: Iya lah sudah tadi. Siapa lagi yang belum? Sahrul ya barang ceweknya ya. Ya pokoknya buat seluruh pendengar perempat lah ya, tanpa terkecuali, ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu. Yo, kita kirim juga buat ponakan ya, Odu di Palembang ya, semoga sehat selalu bareng mbahnya ya. Spesialnya buat yang masuk kedua tadi ya.
0: Wah, gak tau aku siapa. Ah, kaget marah deh kalau jangan.
3: Dia mencet radio.
0: Jangan cek itu Andra, kaget marah dia Andra.
3: Iyo, dapat peringkat kedua dia.
0: Boleh lah, dah eh.
3: Iyo, cak yang dikejar-kejar dingin kalau penyiar yang siko ini masuk ini jangan banyak ngejar. Ya. Langsung tiga cewek masuk galau. Oh, ya pokoknya buat Anggi ucapannya salam sayang selalu sehat selalu doa yang terbaik semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Begitu pun dengan kru-krunya tanpa terkecuali, terutama yang di meja siar ya.
0: Oke, makasih banyak Chandra.
3: Semoga selalu panjang umur, rukun bareng keluarga, apa yang dicita-citakan semoga tercapai.
0: Amin.
3: Ya, mungkin itu baik, Cik Rasid.
0: Oke, Chandra.
3: Maaflah, aku nak baca bahasa kumring tuh.
0: Oh, sama baik.
3: Iya, nah kalau nak bahasa-bahasa kelahat, laju.
0: Laju.
3: Itu
0: aja
3: ya.
0: Oke.
3: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Andra ya. Dulu-dulu kita rengek ke dulu. Oh ya, peminta-minta dulu-dulu kita ya. Aduh. Suka jadi cinta, suka jadi ku. Dari Mang Pen ke dalam ya. Pokok terima baik Mang Pen.

0: Wow, belur, belur. Kita balik lagi ke acara kita Manjau di Dingin Bukan musuh, lagu pilihan lagu Cik Andra nih. Baik dulu, langsung baik kita terima dulu kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, cara sih.
0: Oh, apa kabar, Roy?
1: Oh, baik lah, cara sih, sama no kabarnya.
0: Baik juga, sama baik.
1: Iya.
0: Dengan siapa nih, Roy?
1: Madayo, dan Piren dengan aku nih.
0: Oh, dulu kita nih, Roy.
1: Iya, yang digasing, Roy. Oh.
0: Oh, lama tak masuk, oi.
1: Oh, iya. Baru balik, oh. Baru balik, ini nak. Hitanan.
0: Hitanan, wah. Iya. Ada.
1: Ini toh, ayuk masih katanya.
0: Masih.
1: Iya. Iya. Nyucuk sekali, langsung masuk. Iya, rezekinian, mati malam.
0: Rezekinian, dah eh. Oh, oh.
1: Ini tembang apa?
0: Tembang Kumring Lampung Haranau.
1: Oh, Lampung.
0: Oh, oh. Ada kenal lagunya nak?
1: Lagu dari Lampung tu. Dio saya tu programnya.
0: Judulnya maksudnya? Ya? Ece. Judulnya maksudnya tu?
1: Iya judul.
0: Ini ada kalau jingat dia yang di playlist ini.
1: Jenis yang agak lincah.
0: Ada bacaan foto kenangan. Nah. Judul mak pacok laju.
1: Nah, foto kenangan tu be.
0: Kenal kamu lagu ni ya?
1: Tidak, aku tak tahu. Kenal aku lah, belum masuk dah. Cukup lagu apa ini? Iyo, coba-cobaan macam ni
0: dah. Iyo, tidak kuat. Tapi tak apa-apa deh. Aku baca kita lagi. Foto kenangan, yeah. judul mak pacok laju, kumbang jambu, lain salahku. Muli gading, seratus tinggi bingi, titip sikam, tubah kepayang.
1: Ah, ada putu kenangan tadi.
0: Putu kenangan bayar tadi eh?
1: Iya. Ayo. Bukannya ada putu juga aku
0: nih. Iya iya. Payu kena kirim dengan dulu gitu.
1: Iya. Ay banyak yang masuk di kuasa ya belum tahu aku soalnya.
0: Iya ya. Di sini.
1: Iya dikirim buat siapa ya? Buat Akbar ya.
0: Akbar.
1: Yo Pak Sabari. Yo Andra sama pasangannya Anggita ya.
0: Iya Anggita ya. Oh Anggita
1: yo,
0: namanya.
1: Yo buat Menghen ya. Mang Iwan. Senama Langkan. Cita. Sisi Nadia. Eli Gandus. Siapa lagi Robi Ramakasih. Ai galo-galo beda.
0: Galo-galo eh.
1: Iya, ai pausan tu.
0: Oh, pausan.
1: Yo pausan di Tunggal Ilir kan.
0: Oh, iya lah lamo iki cak pausan masuk.
1: Iya, saya samo
0: ada salah. Samo itu.
1: Yo kadang ingat kadang ndak ingat yo ni. Yo Mang Simon juga ya sama Siti Aisyah bet.
0: Oh.
1: Yo ai galo-galo beda.
0: Galo-galo yo, ayo yo.
1: Buat Cak Hasid. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Yo, kalau baliknya hati-hati, yo. Ada lubang yang kau tumbuh.
0: Yang tumbuh, iyo, menginda ke, wajak menginda ke.
1: Lewati,
0: iyo.
1: Yo, itu bacaan sih.
0: Okey, makasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dah lama dulu kita Cik Mendi kasing eh. Di belakang Cik Mendi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wow.
2: Pi kabar iyo salah, kemering.
0: Belum tidur, Kiai.
2: Saya ini lagi ada salam dari Iwan KTP, Akbar, Fauzan, Bang Putra. Lagi mengkaji Al-Quran.
0: Wah, pakam eh.
2: Iya, ada Ustaz dari itu.
0: Oh, syukurlah.
2: Ustaz dari Kota Pati. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, mencari apa namanya?
0: Tenangan jiwa.
2: Ketenangan jiwa, wah, ketenangan jiwanya.
0: Jadi. Bukan usul, eh.
2: Ya, jadi, gak bisa masuk rombongan itu, caknya.
0: Oh.
2: Jadi, diwakilnya sama gue.
0: Oh, itu.
2: Sama dia mengiwan, Akbar, Pauzan, Mbak Putra, berarti kalau 10 menit, 10 menit, kali 5, sudah 50 menit aku buat. Masuk akal
0: gak? Masuk akal.
2: Iya. Langsung putar lagu
0: ya. Lagi lagu dengar kita cerita berdua ya.
2: Iya cerita berdua berija lah uang dengarnya.
0: Oh iya.
2: Kembali uang yang mati radio ya.
0: Rusak sekaset ini.
2: Oh iya. Masuk perponer ya.
0: Masuk dari sudah kamu.
2: Kamu sudah sayup dengarnya masuk ya.
0: Jadi. Dari sudah kamu tuh langsung masuk dia.
2: Hah?
0: Dari kamu tuh langsung masuk.
2: Oh.
0: Itu loh jago tuh cak disengajanya nih.
2: Gak nyawa dia tuh udah asyik denger suara jelas itu.
0: Bukan denger suara kamu itu dia tuh. Dongkol ya. Itu lagi, ay pasti masuk ini jaku deh.
2: Bukan denger suara Simon bukan?
0: Bukan.
2: Kalau denger suara Simon ya tuh.
0: Dia mah itu juga kaget juga. Ay tumben nih Simon baca spesial untuk aku.
2: Iya, lagi spesial ya untuk tadi. Gak aman.
0: Gak aman.
2: Ayang aku itu. Ada yang diganggu lagi. Walaupun dia gak ajak sama aku. Gak ajak lagi mon, gak ke pasar mon. Ketunggu di persimpangan gak mon.
0: Lah sudah didaftar ke di BPN.
2: Iya. Gak terdaftar mon ya mon.
0: Iya sudah.
2: Gak ada kakaknya. Ada kakak. Lembut kakak baru kali mon. Tinggal cat nilai ada tahu. Jangan deh ngeluar kakak ada cat nilai marah.
0: Marah, jangan.
2: Jadi nggak makan aku besok.
0: Kalau nak bikin kakak baru bikin baik.
2: Oh bikin baik.
0: Iya.
2: Jadi dua kakak gue.
0: Dua kakak.
2: Oh dua kakak. Oh ya kena dia tak jadi masuk lagi. Malu mainan ada ya. Aku tuh mainan dia bisa tidur.
0: Iya.
2: Kalau lah di spesialis Simon kan emak.
0: Emak.

0: Ya, cuba bantu. Pantun tiu tu dalam.
1: Belum.
0: Ah, pantun tiu we.
1: Okey, siap.
0: Ah, request dari tu, Dewang Kemoring.
1: Dewang Kemoring itu ya.
0: Dewang Kemoring tadi katanya bagus pantun tiu tu. Iya. Tahu Dewang Kemoring siapa?
1: Siapa?
0: Nia Ita.
1: Nia Ita.
0: Iya, Dewang Kemoring dia. Katanya tak apa-apa, asal logatnya jangan dibuat-buat dia, yeah. Tak pacarnya tak apa-apa, tak marah dia.
1: Tak marah tak ada.
0: Paling Kiai Harun yang marah. Lagi sama Kiai Harun marah, gue lempar ke Cik Rasid.
1: Iya.
0: Iya, salah yang bawa acaranya.
1: Iya, tak tahu.
0: Acara agak kurang gitu.
1: Tak apa-apa, kalau kurang bahasa, jangan kurang sikoknya itu.
0: Zaman di kita kan berkelakar, bukan sengaja.
1: Iya.
0: Kalau sengaja lah cerita.
1: Cerita. Kalau
0: itu memang tak bisa kan, jadi bisa bisa lah. Makwan makung.
1: Yai
0: kan jadi yai.
1: Iya. Di sini ni nak ketawa ke TV dah eh?
0: Nak ketawa ke TV nya. Hiburan. Kemudian apa kata cara tadi? Tenangan jiwa. Emang aku ni tak tenang
1: apa?
0: Emang aku ni gentayangan
1: aku. Iya,
0: Cerasit jalannya. Nah, lari tu kan Bunda sama Cerasit. Nah, wah. Nak panggil Bunda, nak panggil Bontet.
1: Nah, tadi si Nadia bahas itulah. Tak apa-apa, kirim lah. Iyo. Oi, ay apa? Apa kabar ni ai?
2: Ai, bye ai.
1: Ai.
2: Kiai.
1: Kiai.
2: Ai.
1: Kalau di cepat Cik Asmi, tidak itu kan?
2: Tidak apa teh?
1: Tidak kombringnya tu lah itu belum ada tak?
2: Oh, di tempat aku banyak aku kombreng.
1: Tidak masa aku bahasa dusun Cik Asmi lah bercampur tak dengan kombreng?
2: Tidak, Cik.
1: Tidak, eh? Iya.
2: Tapi sama dulu ada ipar dari ini uang kombreng.
1: Tidak, masa aku yang kalau yang benarnya, mah. Ya, Cik Asmi lebih ke Batu Rajanya ya bahasanya, ya?
2: Oh, aku ni. Bukan di Batu Rajanya, ya, Cik.
1: Iya, duluannya masa aku tu. Di itu.
2: Aman dulu bisa cek aku bahasa kumpring. Oleh ada ipar tapi lupa.
1: Oh, kalau jarang digunuh ke dah eh? Iya.
2: Dulu kan diajarin juga lo cek bahasa kumpring. Kawan dengan orang Jawa apa? Jawa.
1: Oh. Cik Aspin dulu, tahu tak Cik Aspin? Dia tuh orang Arab sebenarnya dia tuh.
2: Arab Nandi. Iya, gua ngarap Cik Arab Nandi.
1: Iya, dia tuh gara-gara sering makan daging unta. Kalau makan
2: ya.
1: Ya jadi nyampak kalau giginya. Ayo nak kirim-kirim dengan siapa?
2: Kirim-kirim untuk Nadia dengan Yaita. Untuk Akbar. Pak Ujan. Sarul Rara. Mau pergi gasing tadi. Apa
1: buat galau-galau
2: lah,
1: Cik? Galau-galau dah,
2: eh?
1: Iyalah, dah lalu. Oh, dah lalu. Kaget memang dah tidur pula, bong itu.
2: Iya. Tidak dengar lagi, wah. Mati radio. Untuk Cik Rasid, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sehat keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum,
1: Cik Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa dia bong itu? Oh, ya Allah. Di belakang Cik Aspin Asmi. Masih ada Cik Edo dulu kita telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wai. Ini wong mata merah bukan ini?
3: Apa kabar Cik Rasid?
1: Alhamdulillah baik.
3: Bahasa kita baik Cik ya?
1: Iya, tak apa-apa.
3: Dengan siapa lah ini Cik?
1: Ini Ayah Sobari.
3: Madai
1: dah dikirim, Cik. Oh, goyong ni. Di sukarami ni, eh?
3: Bukan, Cik.
1: Hah?
3: Bukan.
1: Di mana?
3: Jalur, Cik.
1: Oh, jalur. Wah, Cik putar jalur.

0: Oh, suara cak ser-ser cak itu.
1: Batuk.
0: Oh, lagi batuk. Iya, iya, iya. Tadi ada yang ngirim tadi, siapa tadi ngirim eh?
1: Ya, makasih untuk Andra.
0: Andra eh, iya Andra. Dia kangen ya cak putra jalur tentunya. Jalur. Cak mana cak Andra? Eh, cak Andra pulo. Cak putra nak dengar lagu apa malam ini?
1: Salam tiram.
0: Salam tiram. Salam tiram.
1: Masuk
0: aja. Masuk. Masuk kan Ranau, lagu Ranau ini kan?
1: Gak tahu lagu mana itu.
0: Lagu Ranau nih cek.
1: Cek Lampung apa Kemering lagi itu.
0: Ada bacanya Ranau nih cek. Salam masuk kan Ranau nih, Ranau Kemering Lampung.
1: Masuk
0: dia yo.
1: Masuk
0: baca. Tidak, tapi memang masuk cek. Karena di sini kan ada keterangan cek, tiap-tiap lagu tuh ada keterangannya. Salam tiram dari Ranau itu nah ya.
1: Aku nelfon Kiara sih,
0: tidak
1: diangkat.
0: Kapan?
1: Ada nomor aku masuk 15.03 itu.
0: Hari ini?
1: Tidaklah lama, cek.
0: Oh, lama.
1: Ya, apa ya, aku minta nomor dengan Kiara sih.
0: Iya. Oh, iya, iya, ada.
1: Tidak diangkat nomor kasih, cek.
0: Oh, maaf kalah, cek. Kadang-kadang cek kalau seandainya cak Senin aku ya, Senin kan masuk subuh. Kalau balik itu cek langsung terkepar cek. Langsung tidur. Gak
1: tau hari apa aku nelpon dulu buat.
0: Senin gak itu cek yang caknya?
1: Aku minta di cek Aswin. Cek Aswin bareng cek Aswin tadi malam ya.
0: Iya.
1: Kirim aja ya?
0: Boleh, silakan.
1: Masih bangun gak kira-kira wong?
0: Bangun ke pokoknya.
1: Oh iya, yang penting kirim ya.
0: Penting kirim, yo. Insya Allah bangun ya do, dia tuh.
1: Untuk menguji 035 ya. Malam semoga sehat selalu. Untuk menguji Satko, Rian juga, Iwan, Adi Petung, Adi Sekurami, ada juga Bang Napi, Andra tadi ya, bareng Anggi.
0: Iya.
1: Akbar, Keri, Fauzan, Pak Sobari, Putra Banten itu serombongan itu cek.
0: Itu ya?
1: Sudah itu ada juga Mang Penangkang tadi ya.
0: Yo.
1: Tumben dia tak ngirim cek tadi.
0: Karena itu dia masuk dari sore tadi, dia masuk terus katanya. Makanya dia copy paste Nadia tadi katanya. Karena Nadia lagi ngirim banyak tadi kan, iyo bolak balik soal Nadia tadi.
1: Ada Hendra Widodo, ada juga Cek Pipit ya, Rizwan, Wapet, Pak Darmawan, salam hormat Pak.
0: Iya.
1: Masih dengar.
0: Wapet masih dia monitor, dia masih di monitor.
1: Oh ya Wapet. Udah itu ada juga siapa lagi ya? Oh Sisi, Juni, Nadia, Cek Ita. Ada juga Rara ya. Ada juga Mang Al dengan Cek Gaya.
0: Cek Gayanya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Cek mana kabar Cek Gaya lah sehat apa Cek Rasid?
0: Kalau itu Cek dia, kalau dia nak tegak duduk tuh Cek meringis dia masih sakit dia.
1: Oh masih sakit ya. Semoga cepat sembuh ya. Uang rumah wapet juga. Cepat sehat.
0: Yo, kita dek itu sama-sama.
1: Tapi tinggi.
0: Eh?
1: Nah, bagus ya.
0: Iya bagus.
1: Untuk Kak Unyin-Unyin aja ya.
0: Kak Unyin-Unyin eh? Iya.
1: Selamat malam juga aja
0: ya. Iya, baik.
1: Walaupun telepon terakhir aku.
0: Benar, Cek. Telepon terakhir ini.
1: Oh, ya sudah untuk Jenasid. Semoga sehat selalu apa yang dipijit Taze.
0: Amin.
1: Semoga tercapai. Besok kalau mudik hati-hati cek, kalau ngantuk minggir.
0: Oh iya cek, ya makasih banyak cek.
1: Lalu coba kagak di miss call lagi cek nomor aku lupa ujungnya nomor cek Rasid.
0: Yang 77, 77 ujungnya.
1: Oh 77.
0: Iya.
1: Iya. Itu baca ya.
0: Oke. Yuk.
1: Kasih lagunya ditunggu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, dengan telepon terakhir tadi dulur kita Cek Putra Jalur mengakhiri kebersamaan di ruang dengar Anda dulur galo-galo di acara menjauh di pinggir ini maksud cara saya teh, tapi selanjutnya cek Irasid acara kisah inspiratif untuk dulu gagal loh. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada pilihan lagu-lagu dulu kita tadi, ada foto kenangan, ada pantun tiu, ada salam tigam. Kemudian pintan dari Cik Itah, pesan terakhir tadi, irih dengki. Wow, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik, dulur. Masih di perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kuloji Rasid di menit-menit terakhir di acara gitu. Kisah-kisah inspiratif yang mungkin berguna untuk itu galau-galau deh. Dulur sabudayo, di sini Cik Rasid ambil kisah ke judulnya Nasi Bungkus untuk Penjaga Malam.

Setiap malam sepulang kerja dari toko serba ada, Siti selalu melewati pos sapam di ujung gang. Biasanya ia hanya menyapa singkat, sekedar basa-basi. Namun suatu malam hujan deras turun tanpa henti. Ia melihat Pak Arman, penjaga malam di kompleks itu, duduk menggigil di kursi kayu dengan jas hujan tipis, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Momen itu menempel di kepala Siti hingga ia tiba di rumah. Keesokan harinya, saat membeli makanan malam, Siti tergerak untuk membeli satu bungkus nasi lebih. Ia mendatangi pos itu dan menyodorkannya tanpa banyak kata. "Makan, Pak, biar gak masuk angin," ucapnya pelan. Pak Aman sempat terdiam, lalu tersenyum dengan mata yang terlihat lelah tapi berbinar. "Terima kasih, Mbak. Malam ini terasa hangat," jawabnya. Sejak malam itu, Siti menjadikan kebiasaan kecil itu sebagai rutinitas. Kadang nasi, kadang roti, kadang sekedar teh hangat. Tak ada maksud besar, hanya rasa ingin berbagi. Ia sadar, di tengah hiruk pikuk hidup, seringkali perhatian kecil seperti itu lebih berarti daripada kata-kata panjang. Keduanya kini menjadi akrab. Bagi Siti, melihat Pak Arman tersenyum saat menerima nasi bungkusnya sudah cukup membayar rasa lelah seharian. Ia belajar bahwa kebaikan tidak harus besar dan direncanakan, yaitu cukup lahir dari hati yang peduli pada sesama.

Dulu-dulu sahabat Budayo, pesan yang terkandung dalam cerita tadi berisikan kebaikan kecil yang tulus bisa menjadi cahaya hangat di tengah kesibukan dunia yang dingin.

Baik deh dulu, masih di rumah 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasit di kisah-kisah inspiratif. Selanjutnya ada kisah seorang penebang kayu yang Cerasit akan bawa. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya, dan lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Pada hari pertama, penebang pohon berhasil membawa pulang 21 batang pohon. "Wah, hebat sekali kamu. Kuat bisa membawa pulang kayu banyak ini dalam satu hari," kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang.

Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Namun hari itu ia hanya bisa membawa pulang 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, jumlah pohon yang berhasil dibawanya makin berkurang. "Ah, aku pasti telah hilang kekuatanku," pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. "Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan?" tanya bos itu. "Mempertajam? Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon," jawab si penebang pohon. Dulu Sabudayo, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk mendapatkan hasil dengan tugas khusus ini. Dulur-dulur, melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini.

Dulu Saburayo, kisah inspiratif lanjutnya. Ada kisah seorang pemuda yang berusia 24 tahun. Dia sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar ke jendela kereta api. Ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon yang itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasang muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasang muda itu tidak bisa lagi menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya tidak bisa melihat dari lahir. Dia baru saja mendapat donor mata dan baru bisa melihat hari ini."

Dulur, pesan moral dari cerita ini, jangan cepat menilai seseorang dari apa yang tampak di depan mata. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang dialami orang lain. Jadi berhati-hatilah dalam menghakimi atau mentertawakan perilaku seseorang.

Dulur-dulur, sobrolo, ini inspiratif yang terakhir dari Jelora Segol, bawaku Tukang Tampal Ban. Pernah suatu ketika, ban motor seorang bapak gentis sepulang dari mengikuti pengajian rutin.

karena saat itu sedang musim hujan. Akan tetapi alhamdulillah saat itu hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, Bapak tua itu berjalan menerusi jalan untuk mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Pak?" tanya seorang pemuda yang duduk di depan rumahnya. "Ban motor saya bocor, Mas. Di mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya Bapak itu. "Wah, sudah tutup semua, Pak. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucap Bapak itu dengan penuh semangat dan dengan rasa senang tak terkira, seperti anak kecil yang diberi es krim ataupun mainan. "Tidak apa-apa jauh-jauh. Tidak apa-apa jauh sampai harus berjalan ke jalan raya, asalkan ban bisa ditambal." Alhamdulillah saat itu

setengah jam berjalan, akhirnya beliau menemukan tapal ban dan menempel bannya. Tukang tapal ban ternyata sudah tidur dan tidak bisa dibangunkan. Tukang ban tetap tidak bangun walaupun sudah digoyang-goyangkan

coba memahami, mungkin si tukang ban sudah terlalu capek hingga digoyang-goyangkan juga tetap tidak bangun. Perjalanan pun lanjut, akhirnya bapak tersebut menemukan tukang tampal ban yang sedang menampal ban di suatu tempat yang jaraknya berkilu-kilu jauhnya. Alhamdulillah, ucap bapak itu dengan rasa senang luar biasa, sambil menuntun motor tuanya dengan semangat walaupun tengah tenaga sudah mulai goyang. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, bapak itu merenung betapa mulianya pekerjaan bapak tukang tambal ban ini. Dia pun mencoba menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka. Coba bayangkan apabila mereka tidak ada. Dulu sabudayo, amanah kisah tukang tambal ban mengajarkan kita akan tidak peduli seberapa sederhana profesinya. Seperti tukang tambal ban, semua pekerjaan berperan penting dalam membantu kehidupan orang lain. Dulu sabudayo, semoga kisah-kisah yang cerita si bapak tadi

0: Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Sobat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Sabtu 20 Juni 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Palembang, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Pro 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menyampaikan anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dari Jalan Radio nomor 25 kami tugas ucapkan selamat ikuti, sekali udara terudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor pendengar di mana berada? Sedang rasa di hati kulo, cedola pacak bersua kembali di kesempatan pagi hari ini dalam Sriwijaya pagi. Dolor, cak biasonyo sebelum kita masuk acara demi acara bakal kami baca ketinjauan acara di pagi hari. Di mana pagi mulai pukul 5 hingga pukul 6 nanti ada hikmah pagi, diawali dengan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan hiburan informasi, dan nantinya ada kajian pagi dalam pertengahan program acara. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 ada program acara cerita pagi ini dengan tema tentang seni budaya dan sekitar kita. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi lagi dengan program Anjang Sana Pendengar. Selanjutnya pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan suara komunitas atau obrolan komunitas. Maitra do galo-galo kita peloi program acara di kesempatan pagi hari ini di Sriwijaya pagi. Dan kita buka bertamu, sama-sama kita bakal peloi dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi ini. Surat dibacakan surat Al-Ahzab ayat 31 hingga 35.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

0: Ya Lur, kita sudah ikuti bersama-sama dan dengarkan bersama-sama pengajian Kitab Suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga limpahan keberkahan dan juga memberikan semangat positif dalam berkarya, berkegiatan dengan hal-hal yang luar biasa yang sudah kita agendakan atau yang mungkin belum kita agendakan, tapi akan kita laksanakan atau kita lakukan pada hari ini. Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara dalam hikmah pagi ini. Dan sama-sama kita akan ikuti ragam lagu-lagu bernuansa religi.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.
2: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di waro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, selanjutnya dulu kita akan ikuti kajian pada pagi hari ini, dan pada pagi ini seperti biasanya hari Sabtu bersama Ustaz Rudi Arianto, dan membahas mengenai temanya pada pagi hari ini, ya, mengenai kemuliaan di bulan Muharram. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, ini dia program acaranya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Yudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatish shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Di subuh hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Taala, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk beribadah, dan tentunya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi insan-insan yang selalu bersyukur, menjadi orang yang selalu hatinya selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Taala. Tentunya ketika kita akan selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat akan terasa begitu besar berharganya bagi diri kita. Namun na'udzubillah hadirin, ketika nikmat itu tidak terasa pada diri kita, ketika nikmat itu tidak kita syukuri pada diri kita, maka nikmat itu akan tidak terasa ada di dalam diri kita. Jangan sampai nikmat itu akan hilang pada diri kita baru kita sadar. Namun syukurilah apa yang ada. Jangan sampai kita melihat nikmat yang telah hilang pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya di padang mahsyar itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa baru saja kita Idul Adha, baru saja kita masuk di bulan Zulhijjah. Tidak terasa sekarang sudah masuk bulan Muharram. Tentu ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita umat Islam, yang mana kita harus bahagia dan sambut dengan kegembiraan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu itu di Lauh Mahfuz, maksudnya Dia menciptakan juga langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Farrar Razi juz 16 halaman 53 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram, di bulan yang ditentukan itu tadi, akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat salah. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku atau apa-apa yang kita kerjakan yang baik-baik akan dilipat gandakan pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Beliau menyatakan, wa ma'nar haram annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawabah. Yang artinya, maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut, maksudnya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih besar, lebih banyak. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah momentum kita, momentum tempat terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa yang disebut dengan hari Asyura. Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunnahkan untuk berpuasa atau 10 Muharram. Mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura? Asyura itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Palembangnya 10. Badaruddin Al-Amin dalam kitab Umdatul Syara Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, beliau menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura itu Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. Yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan. Yang keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari sumur pembuangan ketika itu. Enam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Delapan, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam tepat pada 10 Muharram. Sembilan, Nabi Yakub dapat kembali melihat ketika dia buta. Nomor 10, ampunan Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura itu, yaitu kenaikan Nabi Idris alaihissalam menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakitnya, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Tepat semua kejadian itu di 10 Muharram. Dari beberapa penjelasan, tentunya Asyura ini adalah hari yang amat istimewa. Karena itu hari Asyura menjadi momentum yang amat baik untuk meniru akhlak pada Nabi. Akhlak yang mulia, lemah lembut, menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terdapat kejelekan, penghinaan, kekerasan, permusuhan dan adu domba. Ingat hadirin, pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ingat, kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bahkan dosa pun yang kita kerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan. Lebih besar siksanya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi di bulan ini mari kita meningkatkan ibadat kita kepada Allah SWT, terutama berpuasa di hari Asyura. Ini sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam hadis Hasan dalam kitab Sunnah Tirmizi juz 2 halaman 109. Bahwa orang yang berpuasa di bulan Asyura ini akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Wahai Rasul, setelah saya berpuasa di bulan Ramadan. Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Muharram, bulan-bulan haram. Muharram adalah bulan milik Allah, kata Rasulullah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam kitab Sunnah Ibnu Majah juz 1 halaman 553. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumin asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanati allati qablah. Yang artinya berpuasa di bulan di hari Asyura atau 10 Muharram itu, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesalahan di tahun yang lalu. Semoga kita mendapatkan manfaat di bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan rahmat dan dapat memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan selalu maksimal ibadah kita, kita semua dimasukkan oleh Allah SWT surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah kita ikuti bersama-sama rekaman siaran pengajian atau maksud kami hikmah pagi ya, dengan kajian pada pagi hari ini dengan temanya kemuliaan di bulan Muharram. Semoga menambah wawasan informasi kita di pada hari ini dan juga memberikan ketebalan keimanan bagi umat muslim di mana berada, dan tentunya dalam rangkaian kegiatan pada hari ini memberikan berkah untuk kita kalau-kalau. Dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma.

0: Kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Iya Lur. Iya Lur, kita lanjut kembali dan tentunya masih ada dua buah lagu akan kami putarkan. Setelah itu kita akan kembali dah program reguler dengan lagu-lagu daerah di kesempatan pagi hari ini. Dalam cerita pagi hari ini Dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu masih di nuansa lagu Rorigi di kesempatan pagi ini.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 pukul 6 pagi. Isu kemandirian pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah ke-9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 yang diadakan di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menilai tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangatlah relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional menyari. Dan menurutnya, Gerakan Pramuka punya peran strategi dalam menanamkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan. Ia menambahkan generasi muda perlu didorong untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Riza Falevi, mengatakan Jambore Daerah menjadi sarana pembelajaran sekaligus praktik langsung bagi peserta untuk memahami berbagai isu pembangunan termasuk ketahanan pangan. Info selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskop UKM dan Perindak turut ambil bagian dalam ajang Festival Tabut 2026 dengan negak ke stand promosi. Kehadiran stand ini menjadi bentuk dukungan daerah dalam memeriahkan salah satu event budaya terbesar di Provinsi Bengkulu. Produk yang ditawarkan diantaranya ada kerupuk gurita, rendang gurita, serta kerupuk ikan. Olahan tersebut menjadi bukti kreativitas pelaku UMKM dalam mengembang ke komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya, kembali dengan cerita pagi nih, dengan semangat pagi luar biasa Sabtu di akhir pekan ya. Ada yang menikmati dengan libur, ada yang masih dengan kegiatan tiap biasanya, yang berjualan berjajo di pasar-pasar tradisional juga pasar induk ya. Yang dengar ke perempat, terima kasih. Mungkin nyetelnya atau muternya dari awal tadi sampai mainnya lagi. Dan kalau kita lanjut kembali, dan kali ini kita menuju ke Lubuk Linggau atau Musirawas dengan Silampari Kayangan.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

cuaca ya. Mungkin ada agenda untuk mindang siang ini. Jadi inspirasi dulu kalau galau pagi ini. Dan siap-siap kita ke pasar ya. Kalau dekat rumah dengan pasar, Cak Kuloy, ya senyong, ya tidak terlalu pagi nih ya. Tapi kalau pengen punya bahan baku yang segar, biasanya pagi-pagi dulu kalau belanja pagi-pagi itu juga lemak juga. Karena dapat barang yang segar dan juga tentunya pacak mili banyak ya. Kalau sudah siangan dikit sudah mulai berkurang barang-barang dagangan. Khususnya bagi pasar-pasar tradisional, pasar tumpah, pasar apa ya, pokoknya yang ada di Palembang ini dan juga Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang luar biasa sambil kami sirkan ragam informasi yang kami kutip dari laman eri.co.id nantinya. Lanjut dulur dengan yang berikut ini.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Ya, pagi-pagi masih di perempat ya, dan tentunya dengan ragam hiburan informasi. Kami ulik di kesempatan pagi hari ini untuk dulur galo-galo. Dan kali ini mengenai teman-teman dari Jakarta lewat pesta timuran Jaksel, tahu lah dewe bener-bener Jaksel ya, dari mana udah Jaksel, Jakarta Selatan ya. Di sana banyak budaya bercampur baur ya, dan menjadi tren anak muda. Nah, ternyata program direktur pesta timuran Jaksel Robinio menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatannya sebelumnya menarik ribuan pengunjung, kini berkembang menjadi perayaan budaya timur yang lebih luas. Robi menegaskan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal timuran Jaksel, dan kondisi ini mendorong penyelenggara melanjut ke gerakan budaya timur ini secara berkelanjutan dan lebih besar. Dan menurutnya juga pesta timuran bukan cuma nampil ke musik pesta yang identik dengan kawasan timur. Festival ini juga menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi budaya dari beragam latar belakang kesenian Indonesia. Dan pengunjung akan menyaksikan kolaborasi musisi muda, senior, dan seniman Papua dalam satu panggung. Seluruh pertunjukan dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam. Ya, keren juga loh di Palembang ya, adong. Yang pastinya budaya manapun atau mungkin tradisi manapun bisa ditonton, kalau bisa dibawa ke daerah-daerah lain dikenal ke, dan pacak tetap lestari sampai mainnya hari. Dulu kita lanjut kembali dengan hiburan lagu-lagu yang cindo, yang Kirito pilih untuk menghibur dulu galau-galau di mana berada. Ini dia dari Idham Biola.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali ya, dan tentunya di program Sriwijaya Pagi untuk Dulu Galo-Galo di mana berada. Masih bahasan mengenai seni budaya, wisata, dan juga serba-serbi yang ada di sekitar kita. Dan kali ini, Dulu Galo-Galo mengenai menilik dampak sosial ya. Kehadiran media sosial bagi remaja di desa. Nah, media sosial menyebabkan bukan cuma di kota, tapi di desa juga. Nah, bagaimana dampaknya bagi para remaja generasi muda yang ada di desa? Nah, dulu galau-galau perkembangan teknologi internet menyebabkan telah menjangkau wilayah pelosok perdesaan dan mengubah cara berkomunikasi generasi muda secara drastis. Kehadiran gawai atau handphone-nya membuat ruang interaksi remaja desa tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik sekitar rumahnya baik. Dan berdasarkan studi dari Wahyudi tahun 2019 dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjudul Transformasi Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Digital. Fenomena ini nyata. Riset menemukan bahwa adopsi media sosial secara masif mampu membuka cakrawala pengetahuan baru sekaligus menggeser nilai-nilai budaya lokal di desa. Di satu sisi, platform digital memberikan kesempatan emas bagi remaja desa untuk mengekspresikan kreativitas dan mencari peluang ekonomi kreatif. Dan mereka pacak bae mudah mempromosikan potensi wisata atau produk kerajinan khas daerahnya ke tingkat nasional. Namun, tanpa adanya pendampingan yang bijak dari wong tuo, paparan informasi global yang tanpa filter pacak memicu perilaku konsumtif. Banyak remaja mulai meniru gaya hidup hedonisme atau hedon ya, hedonisme masyarakat perkotaan yang sebenarnya kurang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu, peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sangatlah krusial dalam menuju ke edukasi literasi digital secara berkala. Kegiatan positif seperti pelatihan pembuatan konten edukatif pacak menjadi wadah yang tepat untuk mengalihkan energi kreatif mereka. Dan kesimpulannya, teknologi adalah pisau bermata dua yang membutuhkan kebijaksanaan dalam setiap pemanfaatannya di setiap ruang sosial masyarakat. Jadi ya, mulai untuk sama-sama untuk memberikan pemahaman yang baik ya, bagi remaja generasi muda, baik itu di desa atau di perkotaan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.
1: Suara Budaya Nusantara.